0: Bicara dengan ESPN Argentina, Messi mengaku mengenal laga penuh gengsi Argentina dan Inggris, terutama laga legendaris Piala Dunia 1986 dari tayangan video dan juga dokumentasi yang terus dikenang masyarakat Argentina. Lionel Messi menegaskan skuad Albi Celeste julukan Argentina saat ini fokus menghadapi pertandingan tanpa terbebani sejarah. Penyerang tim nasional Argentina Julian Alvarez menyebut laga semifinal Piala Dunia selalu sulit setelah timnya melangkah ke babak ini di Piala Dunia 2026 untuk menghadapi tim nasional Inggris pada Kamis dini hari nanti. Argentina dan Inggris sudah 5 kali bertemu di pentas Piala Dunia, di mana The Three Lions mendominasi kelima pertemuan ini dengan 3 kemenangan. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Ketika itu Argentina kalah 0-1 dari Inggris berkat gol tunggal David Beckham melalui titik penalti.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026. Sonora FM News.

baca koran dulu ya sahabat Sonora pagi hari ini dari harian Kompas yang terbit Selasa 14 Juli 2026. Ada foto yang menarik sekali nih, suka banget deh liatnya. Ini anak-anak SD sedang menggendong temannya ya. Ini mengikuti permainan berisi edukasi tentang resiko bahaya Gunung Merapi, dipandu oleh tim penyebaran informasi kebencanaan geologi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi. Jadi ini dalam rangka MPLS begitu ya, pengenalan siswa di hari pertama sekolah. Dan ada judulnya juga yang bisa kita baca, sejumlah SD di daerah kesulitan dapat siswa. Jadi di tahun 2026-2027 ini ada fenomena sekolah kekurangan murid, dipicu permasalahan yang kompleks ya, di mana ada yang ini daerah Blitar begitu, ini mengalami kekurangan siswa karena lokasinya ya di daerah pinggiran begitu. Silakan dibaca di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Kemudian juga yang masih dibahas, pengalihan kasus ke Kejagung Salai Kuhap, di mana KPK didorong mengambil alih kasus yang menjerat bekas Jampitsus agar penanganannya terbuka dan tuntas sekaligus mencegah benturan kepentingan. Ini bingung juga sekarang ya, karena korupsi ini ada 3 lembaga yang menangani, ada KPK, ada Kejaksaan, ada Kepolisian begitu, sehingga mungkin menjadi tidak fokus. Maka ini KPK mendorong agar bekas kasus ini untuk diambil alih supaya lebih transparan penanganannya begitu, untuk mencegah juga benturan-benturan kepentingan yang terjadi. Menarik dibaca di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Kemudian juga jelang semifinal sahabat Sonora, Bellingham teka-teki rumit bagi Argentina. Belakangan ini feed saya, reel saya, FYP saya itu tentang Bellingham semua, dimana dia tidak hanya mahir ya dalam sepak bola, namun juga ternyata dalam kemanusiaan dia juga terkenal dermawan, kemudian juga baik hati begitu ya. Nah ini juga diangkat oleh Harian Kompas pagi hari ini, Jude Bellingham yang sepertinya ini menjadi salah satu yang harus diawasi betul-betul oleh Argentina di semifinal nanti. Menarik dibaca halaman 1 bersambung ke halaman 15. Oh iya, ngomong-ngomong semifinal, nanti juga sore kita ada ngobrol-ngobrol ya bersama dengan wartawan senior Kompas, Mas ADP, ya, membicarakan tentang semifinal, terutama untuk yang akan berlaga sebentar lagi adalah Spanyol melawan Perancis. Nanti sore ya. Ini juga dibahas Perancis kontra Spanyol, duel dua tim beda identitas. Spanyol identik dengan permainan menekan, sementara Perancis ahli menyelinap lewat transisi. Bisakah pertahanan Spanyol melayani kualitas penyerang Perancis? Dibaca di halaman 2 ya. Menarik-menarik semua pagi hari ini beritanya, silakan dibaca di Harian Kompas yang terbit tanggal 14 Juli 2026 atau juga bisa membaca versi digitalnya ya di kompas.id.

0: ini di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Sonora, kita akan mendengarkan informasi ruas tol dari ruas tol Desari ya. Sudah ada Pak Ali nih yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Pak Ali.
2: Selamat pagi Mbak Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Desari akan melaporkan untuk situasi lalin di pagi hari ini memasuki Tol Desari dari arah Jakarta menuju arah Andara, Brikip, Krukut Rawajati, Sawangan maupun yang akan mengarah tol Cinere Jagorawi, lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus lalin sebaliknya, masuk tol Desari dari arah masuk Sawangan, Krukut Rawajati, Brikip, Andara maupun dari tol Cinere Jagorawi hingga gerbang tol Cilandak Utama, lalin terpantau ramai lancar. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak Utama mengarah tol Jor, lalin terpantau lancar. Namun bagi Anda yang akan menuju keluar arteri Antasari maupun Fatmawati, selepas gerbang tol Cilandak Utama, lalin terpantau padat saat ini. Sekitaran tol Desari, cuaca terpantau cerah. Kami himbau sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan dan pastikan saldo tol Anda mencukupi. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di tol Desari, silakan bisa hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Rara. Kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih informasinya Pak Ali. Selamat bertugas kembali. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain. Tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang sampai Semanggi padat. Atas diskresi kepolisian, rekayasa lalu lintas kontraflow Halim yang menuju Senayan di ruas tol dalam kota ditunda sementara ya, karena sedang ada penanganan kendaraan trailer gangguan mesin nih sahabat Sonora di layang Kuningan KM6 arah Cawang. Kemudian tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta saat ini padat di Kunciran sampai dengan Kebon Jeruk, sebaliknya lancar. Tol Jorwe 2 Selatan dari Bintaro ke Ulu Jami padat. Tol Jagorawi arah Jakarta padat menjelang gerbang tol Cililitan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai res area KM19 dan di Cikarang sampai KM42, sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Tol layang MBZ kedua arahnya terpantau lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita akan lanjut ya dengan informasi lalu lintas. Rekan Tito akan menyampaikan pantauannya, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila. Hal ini sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Di jelang halte stasiun Pancasila pagi hari ini juga tersendat. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan, terutama yang menuju ke stasiun Pancasila, dan juga adanya angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat di jelang stasiun Lenteng Agung ataupun sekitar pertigaan pasar Lenteng Agung pagi hari ini juga tersendat. Hal ini karena adanya pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Antrian juga lebih dari 10 meter ke belakang. Arah sebaliknya relatif ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondoy melaporkan kembali ke studio.
0: Sonora FM News.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, yang lagi renovasi rumah, lagi mau renovasi rumah, lagi mau upgrade rumah, sebelum mulai mending cek-cek dulu deh brokosmart.com dan dapatkan pilihan-pilihan menarik solusi cerdas yang akan membuat rumah Anda juga tentu lebih aman dan juga lebih menarik ya. Silakan buka brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus memastikan langkah Kementerian Kesehatan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit menular di Indonesia, salah satunya tuberkulosis atau TB. Kemenkes memperkuat edukasi masyarakat dan melakukan langkah pengendalian dan pencegahan TB melalui program pelacakan atau tracing terhadap 100% anggota keluarga dan kontak erat pasien. Benjamin menegaskan tahun 2026 TB menjadi prioritas negara dengan anggaran khusus dari Aceh hingga Papua lewat 16.000 kader TB yang akan melayani sekitar 80.000 desa. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE meminta pemerintah cermat dalam mengelola impor komoditas minyak dan gas atau migas dampak hubungan Amerika Serikat dan Iran kembali memanas hingga menyebabkan Selat Hormuz kembali sepi. Ekonom CORE Yusuf Randy Manilet menegaskan terganggunya jalur perdagangan migas global tersebut memberikan tekanan terhadap anggaran negara sebab harga minyak bergerak di atas asumsi Indonesia crude price.
0: Demikian Sonora Update.

0: Seperti apa sekarang sahabat Sonora kondisi lalu lintas di sekitaran Kapten Tendean terkait dengan laka tunggal truk yang menyangkut ya, karena eskavatornya menyangkut begitu di JPO Kapten Tendean mengarah ke Santa sehingga terjadi kepadatan di sana. Kita dengarkan update kondisi terkini bersama dengan rekan Rico. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Rico Marbun sekarang sudah ada di sekitar ruas jalan Kapten Tendean, sahabat Sonora. Kami mengamati untuk update, ada truk ekskavator, pengangkut truk ekskavator yang nyangkut begitu. Dan saat ini menabrak satu JPO, Jembatan Penyeberangan Orang Santa yang mengarah ke Blok M. Dan saat ini memakan satu lajur di sebelah kanan. Kepadatan lalu lintas pun pagi ini tidak terhindarkan. Anda yang datang dari arah Mampang menuju ke arah Blok M atau ke arah perempatan Santa di Jalan Kapten Tendean, lalu lintas padat sekali. Baiknya gunakan lajur sebelah kiri karena upaya evakuasi saat ini belum dilakukan. Truk ekskavator dan truk yang mengangkutnya masih tersangkut di JPO ini dan belum ada penanganan lebih lanjut. Pagi ini memang berbarengan dengan jam berangkat kantor atau kerja dan suasana padat lalu lintas pun tidak terhindarkan. Petugas Dinas Perhubungan, kepolisian, dan juga pihak terkait sudah tampak di lokasi. Namun hingga pagi ini kami melaporkan belum ada tanda-tanda untuk proses evakuasi lebih lanjut. Karena ekskavator yang tersangkut ini persis ada di lajur sebelah kanan. Dan kerusakan yang ditimbulkan juga cukup parah, sahabat Sonora, terhadap jembatan yang ditabrak begitu di bawah flyover ataupun JPO ini mengarah ke Blok M Jakarta Selatan. Itu saja mungkin perkembangan terkini yang dapat kami sampaikan. Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Silakan diantisipasi, sahabat Sonora, kepadatan tidak terhindarkan. Tadi menurut Rico bahwa saat ini cukup padat ya di sekitaran Kapten Tendean. Silakan mencari jalur alternatif lain. Kak Bob Pungki, selamat pagi. Ini mau mengucapkan happy birthday untuk Ananda Leticia. Semoga di awal beranjak SMP bertambah pintar, cerdas, bijak. Kasih Tuhan bersamamu. Happy birthday untuk Ananda Leticia. Selamat ulang tahun ya. Wah, SMP 114. Semangat sekolahnya. Wah, SMP tuh salah satu masa-masa yang saya pengen ulang karena menyenangkan loh. Bertemu dengan teman-teman semasa sama-sama bertumbuh kembang di masa puber ya. Eyang Yani Sugiarto, selamat pagi. Suara Rara kok masih serak-serak nyemek? Iya, ini gimana dong, Bu Yan? Eyang Yani, semoga cepat pulih cetar membahana. Salam sehat sejahtera untuk semuanya. Semoga hari ini berkah berlimpah, urusan rezeki lancar. Siap, terima kasih. Pak Enrico Utagao, selamat pagi. Kalau menurut saya semuanya harus diterapkan. Ini terkait dengan topik pagi hari ini ya. Apa yang paling dibutuhkan sih agar masyarakat tuh semakin percaya pada penegakan hukum? Ini terkait dengan kasus yang belakangan ini mencuat, Jampitsus, sahabat Sonora. Mungkin ada yang mengatakan penegakan hukum tanpa pandang bulu harus diterapkan. Proses hukum setransparan mungkin harus diterapkan. Hukuman yang berat juga harus diterapkan. Atau Anda pilih semuanya, atau salah satu saja, atau mungkin punya pendapat lain. Yang pasti secara konsisten dan menyeluruh diberangus semua tindak korupsi, kata Pak Enrico Utagao. Terima kasih. Halo Kak Nathanael pribadi. Dari mahasiswa di Columbia University. Sedang meneliti kerusuhan Mei 98. Baik, terima kasih. Nanti Kak Nathanael kita bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Untuk yang lain yang mau berpendapat juga kami masih nantikan bersama dengan lagu-lagu yang menghibur Anda pagi hari ini. Rara Kalesaran menemani Anda.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: dan seperti apa saat ini situasi di lapangan. Selamat pagi Riko.
1: Pagi Rara.
0: Iya.
1: Apa Sonora?
0: Boleh disampaikan seperti apa laporan pandangan mata Anda pagi hari ini di sekitaran Jalan Kapten Tendean?
1: Iya, Rara sahabat Sonora, saya berada di depan Teras Tree Hotel, lokasi di mana ada truk pengangkut kendaraan ekskavator nyangkut begitu, tapi menabrak JPO di depan halte Bangka, Jakarta Selatan, Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan saat ini lalu lintas padat sekali. Mm-hmm. Upaya evakuasi hingga saat ini memang belum dilakukan karena kerusakan yang kami amati ini cukup parah, sahabat Sonora. JPO-nya tampak ringsek begitu, dan satu fondasi ataupun baja ukuran besar yang menjadi fondasi dari JPO ini sudah terangkat satu begitu, dan akan sepertinya bisa saja roboh, sahabat Sonora. Namun upaya untuk evakuasi saat ini dilakukan dengan memasang semacam police line. Kondisi lalu lintas masih berjalan, artian padat, sahabat Sonora. Dari arah Mampang yang menuju ke arah Perempatan Santa atau kawasan Blok M Jakarta Selatan. Mungkin suasananya sedikit terdengar di ruang dengar Anda saat ini. Memang teman-teman dari Dinas Perhubungan Jakarta Selatan tampak membantu untuk berupaya melancarkan kondisi padatnya lalu lintas dari arah Mampang menuju ke arah sekitar Blok M ataupun Santa. Jadi persis Rara dan sahabat Sonora hanya lajur sebelah kiri saja yang bisa digunakan. Posisi truknya yang pengangkut ekskavatornya ada di sebelah kanan. Jadi hanya dua lajur memang di lokasi ini yang bisa digunakan. Dan Anda mungkin membutuhkan lewat di Tendean, Kapten Tendean menuju ke arah Blok M. Silakan gunakan di lajur sebelah kiri. Demikian Rara.
0: Baik, Riko, ini laka tunggal terjadi sejak dini hari tadi pukul 3 kurang lebih, dan saat ini juga sudah ada evakuasi. Kendala apa yang dihadapi begitu? Tadi dikatakan bahwa posisi masih nyangkut dan bahkan juga JPO terlihat cukup rusak begitu. Dan apa kendala yang dialami untuk evakuasi ini?
1: Iya, Dinas Terkait dan Sahabat Sonora dari Dinas Perhubungan, kemudian pemerintah setempat, Kecamatan Mampang, begitu, Dinas Perhubungan, kepolisian, memang sudah tampak di lokasi. Saya menduga Rara dan sahabat Sonora karena kerusakan yang cukup parah ditambah dengan material JPO yang merupakan baja-baja dengan tonase yang cukup berat begitu ya. Jadi butuh penanganan yang ekstra, sepertinya tidak sembarang untuk kemudian langsung dipaksakan truknya melaju begitu, tapi masih nyangkut dan sebagainya. Karena posisinya ini memang hampir setengahnya begitu ringsek, mengarah ke arah depan pintu masuk Teras Tree Hotel di lokasi ini. Posisinya miring. Saya perkirakan ini posisinya sekitar 45-50 derajat lah ya, ke arah kiri menuju ke arah Blok M. Dan memang saya melihat ya JPO baja-baja ukuran besar, dan kemudian ringseknya juga cukup parah sih. Saya melihat lokasi ini, dan sampai saat ini memang belum ada upaya evakuasi, di samping diskusi-diskusi kecil begitu antara pihak terkait, kemudian bisa melakukan langkah lebih lanjut. Demikian.
0: Baik, Riko, apakah sudah ada informasi ataupun keterangan terkait dengan korban luka ataupun korban jiwa dari laka tunggal ini?
1: Iya, saya belum mendapatkan langsung untuk korban luka maupun korban jiwa, tapi sampai sejauh ini truk ataupun sopir truk yang mengendarai masih tampak ada di lokasi dan sudah tampak berbincang dengan pihak kepolisian. Namun dari informasi yang kami dapatkan memang belum ada informasi yang valid terkait korban luka maupun korban jiwa akibat musibah ini. Oke, silakan.
0: Riko, tadi disampaikan bahwa ini kecelakaan terjadi yang mengarah ke Blok M begitu ya, dari Mampang yang mengarah ke Blok M. Bagaimana dengan arah sebaliknya untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, Riko?
1: Iya, betul. Karena ini berbarengan dengan jam berangkat kantor, aktivitas pagi hari. Memang untuk Anda yang datang dari Mampang menuju ke arah Blok M, kepadatan lagi-lagi tidak terhindarkan, Rara, karena kejadian ini. Namun untuk arah sebaliknya, dari Perempatan Santa, Anda yang menuju ke arah Mampang ataupun menuju ke arah Tegal Parang begitu ya, kami dapati dari depan halte Bangka yang mengarah ke underpass Mampang atau menuju ke arah Perempatan Kuningan, ini masih bergerak ramai lancar arah.
0: Baik, apakah sudah ada keterangan sampai dengan pukul berapa untuk proses evakuasi ini akan dilakukan, ataupun nanti mungkin akan ada pengalian arus atau bagaimana, Riko, informasinya?
1: Iya, karena secara resmi lebih kepada pantauan teman-teman TES juga sudah

0: ramai di sini untuk meliput kegiatan ini, untuk menyampaikan kepada anak-anak tentunya bagaimana perkembangannya. Kami menduga lagi-lagi Rara dan juga Sabah Tuna ini kayaknya butuh waktu yang cukup lama, karena untuk proses evakuasi ataupun upaya memindahkan truk yang tersangkut seperti yang membutuhkan alat-alat berat yang cukup banyak juga. Dugaan kami bahkan ada penutupan arus lalu lintas sementara ketika proses evakuasi dilakukan. Satu truk gisuk, mobil derek begitu sudah tersedia, tapi sepertinya bukan hanya mobil derek yang diperlukan, karena di sisi JPO yang rusak ini, ketika mungkin truk diderek dan sebagainya, pasti akan menimbulkan gerakan ataupun gesekan JPO yang tidak ringsek ini. Nah, takutnya mungkin ya, ini jatuh dan sebagainya, jadi butuh sterilisasi jalan begitu ya. Dan juga masyarakat yang butuh melintas dan biasa menggunakan JPO ini untuk menyeberang.
1: Baik, Rico, nanti kita tunggu kembali update selanjutnya dari sekitaran Kapten Tendean. Selalu bertugas kembali. Terima kasih informasinya, Rico.
0: Sama-sama.
1: Ya, itu tadi sahabat Sonora, informasi yang kami terima dari Rico Marbun yang berada di Jalan Kapten Tendean. Sekali lagi, bagi Anda yang mungkin berencana untuk melewati Jalan Kapten Tendean, terutama yang mengarah ke Blok M dari Mampang Perapatan, terjadi kepadatan yang luar biasa di pagi hari ini karena ada truk yang membawa eskavator dan menyangkut JPO tepatnya di hotel depan Hotel Teras Tri Tendean. Dan jalur yang bisa digunakan hanya di lajur sebelah kiri. Dan untuk itu diperhatikan kepadatan yang terjadi, maka silakan mencari jalur alternatif lain. Lara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Pagi sampai dengan pukul 10. Bagi yang mau berbagi informasi cuaca lalu lintas juga masih terus kami nantikan. 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita akan sampaikan informasi di ruas tol ya. Dimulai dengan ruas tol HKJOR S. Sudah ada rekan Arief akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arief, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HKJOR S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Kampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol JOR S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HKJOR S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: Terima kasih rekan Arief, informasinya salam setuju, selamat sampai tujuan. Itu tujuan kita ya, selamat sampai di tujuan. Dan untuk itu harus berhati-hati ketika ada di perjalanan. Lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain, tol dalam kota. Dari Halim, dari Cililitan ke Cawang sampai Semanggi padat, sebaliknya padat di Krogol sampai dengan Slipi. Tol Sediatmo, tol bandara, jalur bawah lancar kedua arah, namun jalur atas ya dari Pik yang ke Pluit padat nih pagi hari ini. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Karangtengah sampai dengan Kebon Jeruk, sebaliknya lancar. Tol Jor W2 Selatan padat di Simpang Ulu Jami arah Pondok Pinang. Tol Jagorawi lancar kedua arah. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai res area KM19 dan di Cikarang sampai KM42. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar dua arah di pagi hari ini.

You Rock My World dari Michael Jackson masih Anda dengarkan di Sonora Pagi. Sahabat Sonora, Setara Institute menilai kasus dugaan mega korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah telah berkembang menjadi ujian serius bagi supremasi hukum dan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Setara mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi politik maupun kekuasaan. Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengatakan perkara tersebut tidak lagi sekedar menyangkut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang pejabat tinggi, sahabat Sonora, tapi kasus ini sudah menyentuh persoalan integritas institusi penegak hukum dan kepercayaan publik terhadap negara hukum. That's why pertanyaan saya pagi hari ini, bagaimana caranya ya agar kepercayaan publik terhadap hukum ini semakin meningkat begitu atau pulih kembali. Sudah cukup ramai ya yang memberikan pendapat. Tadi juga di headline Kompas pagi hari ini, sahabat Sonora, KPK sendiri juga didorong untuk mengambil alih kasus yang menjerat bekas Jampitsus agar penanganannya terbuka dan tuntas sekaligus mencegah benturan kepentingan. Tentu kita tahu bahwa saat ini kasus korupsi di Indonesia ini ada 3 lembaga yang menangani, dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan juga KPK. Nah, dalam hal ini KPK diminta untuk mengambil alih agar penanganannya terbuka, tidak ada benturan-benturan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Lalu, kalau kembali ke pertanyaan, apa ya kira-kira, sahabat Sonora, yang bisa membuat kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Indonesia ini kembali pulih atau meningkat? Kayaknya nanti seru saya bacakan ya. Waktunya masih panjang untuk Anda berpendapat sampai dengan pukul 10 nanti, sahabat Sonora. Rara Kalisaran di sini masih menemani Anda. Saya juga mau menyapa untuk Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat, menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Di HBR Motik terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Dan juga menyatakan turut prihatin untuk negara Indonesia. Mudah-mudahan kita segera bisa mengambil kepercayaan tidak hanya di mata publik masyarakat saja, tapi juga dunia. Amin.

Kalau kata Pak Ignatius Susanto sih, semuanya diperlukan, Rara. Hukuman yang berat, kemudian juga penegakan hukum tanpa pandang bulu, proses hukumnya ya transparan. Iya ya Pak ya, semuanya perlu ini untuk negara kita tercinta. Kak Andrea, revolusi ganti semua jajaran petinggi Polri, Kejaksaan dan juga KPK. Ini tiga lembaga yang menangani korupsi ya. Ada Pak Dwi Santoso, selamat pagi. Setiap negara harusnya tambah maju dalam segala aspek, tapi ini kebalikannya alias hancur. Penyebabnya pejabatnya tidak punya moral dan hukum dikira kacau balau. Miris. Pak Seya, selamat pagi. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dan dibawa ke lapas Nusakambangan Cilacap para korupsinya. Ini masih bagus sih. Kemarin ada yang bilang hukumannya hukuman mati bahkan ya. Ibu Foni, selamat pagi. Menurut saya hukum harus ditegakkan, transparansi, dan harus dihukum dengan setimpal dengan apa yang ia perbuat. Terima kasih Bu Foni, sehat-sehat ya. Pak Puji Antoro, pertama saya setuju dengan 3 poin di atas. Hukum tanpa pandang bulu, transparan, dan hukum berat. Kedua, tambahan hukum sita aset. Dan tidak setuju TNI menjaga di institusi lain, kecuali kantor rumah pejabatnya mau diserbu massa bukan polisi. Jadi bikin kesan adu kuat serta tidak etis. Ini terkait dengan perampasan aset nih, bagaimana nih ya undang-undangnya nih ya. Belum segera disahkan begitu. Pak Alphonse, terima kasih, selamat pagi. Pak Adi Tatang Suryana, kalau menurut saya Rara, untuk masalah penegakan hukum biar jadi efek jera, coba tiru pemerintah Cina, pelaku korupsi agar dihukum mati, harta kekayaannya dibekukan dan keturunannya tidak dapat akses ke ruang publik. Kalau menurut Anda gimana? Yang belum berpendapat ditunggu.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, Rara Kalisaran masih menemani Anda. Kita masih membahas tadi ya, truk trailer bermuatan alat berat yang tersangkut di JPO, jembatan penyeberangan orang di halte Bangka yang mengarah Kemang, sahabat Sonora. Saat ini lalu lintasnya juga padat di lokasi. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Subdin Perhubungan Kota Jakarta Selatan, Pak Bernard, yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi, Pak Bernard.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora. Pak, boleh dijelaskan kronologi kejadian truk nyangkut ini seperti apa sejak pukul 3 pagi, kalau tidak salah ya, Pak, ya?
1: Jadi begini, Mbak. Kendaraan berat ini rencananya akan menuju kegiatan di daerah Blok M.
0: Baik.
1: Sementara pada saat dalam perjalanannya, penggunaan truk ini membawa alat berat, dan ketinggiannya itu rupanya melebihi ketinggian JPO yang ada di lintasi.
0: Ya.
1: Titik kejadian ini dipepas di depan hotel Teras Tri Hotel. Jalan Kapten Tendean. Nah, jadi pada saat ini kita sudah berkolaborasi dengan lantas Jakarta Selatan, kemudian juga anggota sudah kita sebar, dan termasuk juga rekayasa lalu lintasnya masih belum kita laksanakan, tetapi sambil menunggu alat berat dari Dinas Bina Marga yang akan menuju lokasi terkait penanganannya. Nah, apabila nanti dalam penanganannya itu perlu adanya rekayasa lalu lintas, kita akan lakukan begitu kendaraan tiba di lokasi. Demikian, Pak.
0: Artinya saat ini masih menunggu alat berat dari Bina Marga begitu, Pak Bernard?
1: Betul sekali, Pak. Jadi kita masih menunggu alat berat dari Bina Marga.
0: Artinya untuk waktu evakuasi sampai dengan pukul berapa selesai belum bisa dipastikan begitu, Pak?
1: Belum, jadi cuman perkiraan kita kalau seandainya nanti tiba alat beratnya, pelaksanaan untuk evakuasi atau pelaksanaan untuk penanganannya ini harus kita selesaikan bertahap mulai dari siang ini, mengantisipasi jangan sampai nanti sampai terlalu malam, nanti justru menimbulkan kemacetan yang lebih parah.
0: Betul, sampai jam pulang kantor nanti begitu ya, Pak Bernard?
1: Betul, Pak.
0: Ini artinya apakah ada evakuasi untuk pengangkatan dari JPO itu sendiri atau seperti apa?
1: Ya, tadi dari Dinas Bina Marga sudah menyampaikan bahwa rencananya JPO ini akan dipotong.
0: Oke.
1: Okay. Akan dipotong karena memang sudah kedua sisi kakinya sudah terangkat. Jadi karena mungkin tersangkut dengan alat beratnya, kemudian dia otomatis solusinya JPO ini harus dipotong dan dihilangkan rencananya. Rencananya seperti itu.
0: Baik, bagaimana dengan pemilik kendaraan truk tadi ataupun sopir dari truk, apakah ada sanksi yang dilakukan begitu, Pak?
1: Nah, mohon izin, Mbak, ini pernah terkait dengan penanganan supirnya. Kebetulan di samping saya ada Kasat Lantas, mungkin bisa langsung bicara ya. Mohon izin ya, Mbak, boleh ya?
0: Boleh, silakan. Kasat Lantas, ya. Baik, selamat pagi, Pak Kasat Lantas. Halo, selamat pagi.
2: Terima kasih, Ibu.
0: Iya, Pak Kasat Lantas, terima kasih waktunya berbincang dengan Radio Sonora pagi hari ini, Pak. Terkait dengan kendaraan truk yang menyangkut di JPO tersebut seperti apa, kemudian sanksi juga yang akan dikenakan begitu, Pak?
2: Untuk dalam hal ini, untuk saat ini sedang ditangani, sedang penanganan,
0: yeah, yeah.
2: Kemudian untuk sopir sudah diamankan di Polres, kemudian untuk dimintain keterangan, demikian ya.
0: Baik, imbauan dan juga mungkin saran yang bisa disampaikan untuk pengendara lalu lintas yang melintas di Jalan Kapten Tendean, Pak Kasat Lantas.
2: Baik. Kami himbau kepada masyarakat yang mau berangkat dari timur arah ke Blok M, kalau bisa menghindari Jalan Tendean, mengingat di sini memang bisa dilewati satu lajur atau satu jalur di samping truk yang tersangkut. Jadi akan ada perlambatan ke belakang. Jadi kalau bisa dari timur bisa lurus ke Jalan Kasus Subroto, kemudian arah ke Blok M. Jadi kalau ada pengendara yang mau ke Blok M arah ke Santa, menghindari dulu melalui Jalan Kasubroto yang arah ke barat. Demikian ya, Ibu Sonora ya.
0: Baik, Pak Kasat Lantas, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi, Pak.
1: Baik, makasih, Mbak. Sama-sama.
3: Sonora FM

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan gaji yang baik agar terbebas dari praktik-praktik kotor, utamanya terkait pemerasan. Menurut Presiden, gaji yang mumpuni tersebut bakal membuat TNI dan Polri terhindar melakukan pemerasan terhadap masyarakat. Selain itu, Prabowo juga menegaskan seluruh pegawai negeri termasuk TNI dan Polri membutuhkan gaji yang layak agar mereka tidak korupsi. Media asing menyoroti kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah yang mengundurkan diri dari jabatan terakhirnya di akhir pekan lalu. Media Al Jazeera dalam lamannya menyoroti rekam jejak mentereng Febri Adriansyah sebelum akhirnya terjerat dalam pusaran skandal mega korupsi ini. Sementara itu, kantor berita regional Singapura Channel News Asia atau CNA juga menyajikan rincian data yang lebih spesifik mengenai pecahan mata uang dari total uang tunai jumbo yang berhasil disita kepolisian.
0: Demikian Sonora Update.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sanggupkah dari Andi Liani ya menemani Anda di pagi hari ini, lagu tahun 93 lagu ini. Tadi ada yang bilang di TikTok saya, Power Slave dong. Udah dong tadi, malam ini ya, malam ini sudah diputar pagi-pagi banget. Makanya kalau Rara siaran sih, saya biasanya udah live TikTok tadi jam 5 pagi. Jadi stay tune ya. Sahabat Sentra, Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB dilaporkan sedikit lagi mencapai kesepakatan dengan mantan manajer Liverpool FC Jurgen Klopp. Pria berusia 59 tahun itu diproyeksikan menggantikan posisi Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman. Presiden DFB Bernd Neuendorf dan wakil presiden Hans-Joachim Watzke telah menyepakati poin-poin utama kontrak dalam pertemuan langsung dengan Klopp di hari Jumat lalu di New York. Media Jerman Bild ya melaporkan bahwa Klopp diperkirakan bakal menandatangani kontrak jangka panjang sampai dengan Piala Dunia 2030 dengan bayaran lebih tinggi loh dari Nagelsmann.

yang mau ngelamar aja nih Kak Heru. Selamat pagi. Saya juga mau menyapa untuk pendengar-pendengar TikTok, penonton-penonton TikTok pagi hari ini. Kak Faldi, Kak Cecil, Kak Dakil, ada Kak Zizi, Kak Joni, Kak Nur Anugraini, Kak Faldi, siapa lagi nih? Kak Elis dan lain-lain. Selamat pagi semuanya. Kak Sahudin, Indra Giri, Kak Swismiati, selamat pagi, sehat-sehat semuanya. Selamat bergabung bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Dan juga saya mau ke WA juga nih ya. Selamat pagi untuk siapa nih, Bu Nur. Waduh, di-delete nih, penegakan hukum tanpa pandang bulu, siap. Halo Bu Rina, Mbak Rara, saya udah hilang percaya sama penegakan hukum di sini, maaf kata. Ada lagu Gajah Tulus tadi ya. Selamat pagi Pak Albertus Ridwan Sanyoto. Selamat pagi, selamat siaran pagi Rara, salam bahagia untuk semuanya. Siap Pak Aryo, selamat pagi. Ganti presiden yang berani, ganti Kapolri Kak Jagung dan ketua yang lebih amanah dan tegas. Pak Haryanto, opsi ABC saya setuju semuanya. Yang penting ganti pimpinan yang ada sekarang ini. Jika memungkinkan, putuskan dua generasi dan impor dari luar negeri. Putuskan impor luar negeri, putuskan dua generasi. Oke, siap. Ini terkait dengan bagaimana cara memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, sahabat Sonora. Pak Benyamin Henok Matias diberi hukuman yang seberat-beratnya, hartanya disita dan dimiskinkan. Pak Santoso Pranata, pagi Rara, kalau menurut saya semuanya penting ya, dan yang paling penting jangan ada salah tangkap lagi, jangan sampai ada orang yang gak salah dihukum sedangkan yang bersalah malah bebas. Harus ada alat bukti yang cukup kuat untuk menangkap seorang, apalagi kasus-kasus besar seperti pembunuhan. Tanpa bukti kuat jangan memaksakan orang jadi terdakwa. Sedang kalau kasus korupsi harus diberantas sampai ke aktor intelektualnya. Ya, contoh Korsel, beberapa presiden Korsel yang terbukti korupsi dimasukkan ke penjara. Kalau itu semua dilakukan, baru rakyat bisa percaya hukum di RI.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Sahabat Sonora, Rara Kalecara masih menemani Anda. Saya bacakan ya WA-WA yang sudah masuk nih, Pak Seya. Terima kasih Bu Oriza, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mungkin satu jaksa saja yang terlibat pasti ada pucuk dan akarnya seperti... Enggak mungkin satu jaksa aja yang terlibat pasti ada pucuk dan akarnya seperti tanaman. Berantaslah semua koruptor lainnya. Semoga ya Ra, maaf barunya apa nih? Abis dari sekolah lihat cucu yang baru masuk SMP, pendekatan sama gurunya kemarin kontrol rumah sakit. Sehat-sehat terus ya Bu, semangat ya. Iya, sudah mulai enak tenggorokannya. Cuma tinggal batuk-batuk dikit aja. Pak Johan, good pagi, selamat morning Rara. Semoga lekas sembuh, jaga kesehatan. Indonesia mau gimana ya, mau mendatangkan investor kalau hukumnya masih amburadul. Pertama kayak anggota dewan mensahkan undang-undang perampasan aset aja sampai sekarang belum selesai. Apa kerjaannya anggota dewan itu? Terus pulang makan gaji gede. Jadi pusing saya lihat kabinet sekarang. Banyak sekali yang ditangkep, entah bupati, entah wali kota, sampai jaksa agung muda. Tindak pidana khusus gak nanggung korupnya. Jadi tolonglah ditegakkan hukum di Indonesia ini, jangan buat kapok investor. Hukum kita sudah jelek di mata internasional. Pak Henry Cahyadi, selamat pagi Rara. Boleh request lagu Especially For You? Lah kok pas banget, tapi gak boleh request. Tapi pas banget ada lagunya tadi ya. Selamat pagi juga untuk Kak Becky. Untuk kasus korupsi apapun bentuk dan caranya kudu dihukum mati seperti peraturan di Cina. Teh Rara, WA saya kehapus ya. Oh iya, namanya korupsi apapun bentuknya tetap harus dihukum mati. Harus kudu seperti di negara Cina begitu. Terima kasih. Ada lagi nih, oke, informasi di Malang ini ya. Saran untuk Bupati Malang agar dilengkapi dengan zebra cross. Terima kasih nih karena pendengar kita dari berbagai belahan kota dan bumi ya, karena bisa streaming juga di sonora.co.id dan sonora.id. Terima kasih pendapatnya.
3: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
0: The Police, Roxanne. Lagu Roxanne oleh The Police dirilis pertama kali sebagai single di tanggal 7 April 1978. Lagu ini ditulis oleh Sting yang juga merupakan vokalis dan pemain bass pada band tersebut. Roxanne kemudian menjadi salah satu lagu paling populer dari The Police dan dianggap sebagai salah satu lagu terbaik mereka sepanjang masa. Kita dengarkan The Police, Roxanne.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Only on Sonora FM 92 Jakarta. Dan saya juga akan membacakan perolehan voting untuk Instagram di pagi hari ini. Apa sih yang paling dibutuhkan agar masyarakat tuh percaya pada penegakan hukum di Indonesia? Ternyata 83% memilih penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ya, artinya siapapun sama di mata hukum. 17% hukuman yang berat ini juga menjadi sorotan di Instagram. Kalau di WA, apakah masih ada yang tersisa yang belum saya bacakan? Coba saya sisir lagi satu persatu. Kak Arianto ya, selamat pagi. Pak Yogi ini memberikan pendapat tentang kenapa saya radang tenggorokan. Terima kasih banyak ya. Tapi tadi juga memberikan pendapat nih, hukum di sini susah, jadi korban aja itu ibaratnya menang jadi arang dan kalah jadi abu. Tidak ada yang gratis dalam mencari keadilan. Sudah bosan berperkara di pengadilan ngeri biayanya, padahal kita korban. Urusan ditipu dan tanah pelik. Tanah saya di pagar pabrik, mau tahu siapa pemilik pabrik itu gelap. Mau lapor kemana, rasanya di sini lebih enak jadi pelaku kejahatan. Pernah pakai jasa pengacara terkenal, udah terima fee full 2 kali pertemuan, maunya di Hotel Mahakam. Cuma bla-bla omon-omon aja, gak kerja dan wasalam deh. Aneh hukumnya di sini harus gimana. Dulu waktu zaman media koran, tahun 97 Kompas pernah bantu saya lewat Bapak M. Natsir. Kala itu pemberitaan benar-benar dilihat para pejabat dan bikin malu. Wow, Pak Yogi, terima kasih ya insight-nya nih, menarik. Terima kasih juga untuk sarannya untuk saya. Terima kasih sekali lagi Pak Mul. Waduh, hukuman mati, mungkin kita ini bukan manusia kalau ada hukuman mati. Ada lagi siapa ini, 651. Terima kasih untuk beberapa informasi yang disampaikan. Habis sepertinya ya, udah gak ada utang saya. Sudah bacain semua WA yang masuk. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara Kalisaran pamit dulu. Kita ketemu lagi di Sonora pagi hari Senin nanti. Have a nice day, sahabat Sonora. See ya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah menetapkan harga solar khusus nelayan kapal 30 hingga 200 GT seharga Rp15.000 per liter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah menetapkan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 GT, di mana keputusan tersebut sebagai upaya menekan biaya operasional sektor perikanan dan meningkatkan daya saing usaha nelayan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, di mana harga solar non-subsidi sebelumnya sempat mencapai Rp21.300 per liter. Sementara nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Di mana atas saran Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akhirnya menetapkan harga khusus Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 GT. Menurut Erlangga, harga tersebut mengacu pada rata-rata biaya produksi solar dalam negeri sebesar Rp18.600 per liter, sehingga pemerintah memberikan dukungan senilai Rp3.600 per liter. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
3: Terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan, pengusaha nelayan yang memiliki kapal dari 30 GT gross ton sampai dengan 200 gross ton. Arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 GT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa kebijakan tersebut menjadi skema baru untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha perikanan skala menengah yang selama ini belum menikmati harga BBM bersubsidi. Pemerintah pun menegaskan bahwa selisih harga sebesar Rp3.600 per liter tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, melainkan didanai melalui Badan Pengolah Dana Perkebunan atau BPDP. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Sultan Sonora.
1: Sahabat Sonora, WhatsApp pengenalan lingkungan atau MPLS Sekolah Rakyat dimulai secara bertahap dan Kemensos memastikan sarana siap dan ramah anak. Riko Marbun akan melengkapi informasinya untuk Anda. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 secara bertahap dalam 4 gelombang mulai hari ini, 14 Juli 2026. Skema ini diterapkan agar seluruh fasilitas belajar dan asrama benar-benar siap digunakan sebelum menerima siswa baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam jumpa pers menegaskan pelaksanaan bertahap bukan menunjukkan keterlambatan, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan juga kenyamanan peserta didik Sekolah Rakyat.
3: Mengikuti sekolah berasrama selama 24 jam itu, bagaimana mereka bisa disiplin bangun tidur, bisa betah, mengikuti semuanya sampai nanti mereka tidur kembali. Dari pengalaman tahun lalu, ya di awal-awal itu banyak memang dinamika-dinamika ada di sana ya. Ada yang rindu orang tuanya, ada yang tidak betah, ingin pulang, kemudian banyak juga yang belum bisa fokus atau konsentrasi mengikuti proses pembelajaran.
2: Sahabat Sonora, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penjadwalan dilakukan berdasarkan kesiapan sarana-prasarana, keamanan lingkungan, serta ketersediaan utilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi. Sebanyak 101 sekolah rakyat akan melaksanakan MPLS dalam 4 gelombang, terdiri dari 19 sekolah pada 14 Juli hari ini, 63 sekolah pada 31 Juli, 8 sekolah rintisan Jabodetabek pada 15 Agustus, dan 15 sekolah pada tanggal 31 Agustus mendatang. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.
4: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Kejaksaan Agung membantah mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah kabur ke luar negeri sebelum Dijen Imigrasi menetapkan pencegahan Senin kemarin. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menegaskan Febri Adriansyah masih berada di wilayah Indonesia dan kooperatif. Sebelumnya Febri kabarnya telah pergi ke luar negeri untuk menjalani ibadah umroh di Arab Saudi.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Gedung Putih akan kembali memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal Iran yang melintasi Selat Hormuz serta meminta penggantian biaya sebesar 20% bagi kapal kargo lain yang dikirim melalui jalur pelayaran itu. Melalui media sosial, Trump mengatakan Selat Hormuz akan tetap terbuka dengan atau tanpa Iran dan kapal-kapal Iran dilarang memasuki maupun meninggalkan Selat Hormuz. Sementara kapal dari negara lain diizinkan melintas dan Amerika Serikat menerima biaya sebesar 20%.
1: Demikian Sonora Update.

Anda meminta kami memutar, sudah saya buka bersama Sony Wicaksono 2 jam ke depan sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mari saya temani Anda makan siang atau istirahat Anda atau pekerjaan Anda, saya temani dengan lagu-lagu yang Anda minta sendiri. Yang ingin Anda dengarkan apa lagunya? Lagu 90-an ke atas, boleh langsung pilihkan saja, request ke kami. Nomornya adalah 0812-122-9200. Silakan Anda bisa pilihkan lagunya. Nanti kami akan cek lagu mana saja yang cocok dan bisa untuk kami putarkan seperti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kami tunggu sahabat sonora. Silakan langsung Anda boleh pilihkan lagu yang ingin Anda dengarkan hari ini ke WhatsApp kami di 0812 1229200. Let's go.

0: Lagu pembuka untuk siang ini dari The Muppets dengan Girl of My Dreams di AMKM siang bersama Sony Wicaksono kali ini 2 jam sampai jam 2 siang nanti. Gimana makan siangnya, udah beres atau baru aja duduk? Karena baru beli makan siang ya kata ya. Walah nih, sambil ditemenin, ditemenin makan siangnya atau ditemenin istirahat sambil kerja-kerja juga boleh nih. Kalau mau diputarkan lagu favoritnya, lagu 90-an ke atas, ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Ada Faradi Vladi Petojo, hai. Mau request lagunya Kahitna dengan Titik Nadir yang featuring Monita Tahala ya. Lagunya buat ibu sama ayah yang lagi kerja, sama seluruh pendengar Sonora. Oke, ditunggu ya buat Faradi Vlad, terima kasih banyak. Kemudian ada juga Bung Ivan, wah hadir lagi nih, minta lagunya antara Oasis Wonderwall atau Daft Punk One More Time. Karena Bung Ivan pecinta Daft Punk, jadi saya kasih Daft Punk aja ya, featuring Roman Tony One More Time. Opininya tentang juara Pildu nih Bung Sony, kira-kira tim mana yang bakal juara? Karena saya fans Three Lions dan udah nyampe semifinal, kayaknya nanggung kalau nggak juara ya. Kita dukung favoritnya aja. Kalau saya sih timnas Inggris ya. Nggak tahu kalau yang lain, pasti banyak yang pengennya Argentina atau nggak Perancis ya, favoritnya orang-orang. Thank you Bung Ivan, ditunggu lagunya. Ada juga di sini yang baru masuk juga, oh baru request ini ya, Joshua dari Cibubur ingin minta lagunya Dewa 19 dengan judulnya Lagu Cinta. Buat Joshua, langsung saja ini dia.
1: Aku

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Wakil Ketua DPR Saan Mustopha menepis kabar DPR menolak membahas RUU perampasan aset. Saan bahkan mengatakan RUU tersebut diharapkan akan menjadi undang-undang perampasan aset tahun ini juga. Lili Setio, rekan kami, akan melaporkan lebih lengkap kepada Anda.
2: Baik, terima kasih sahabat saudara. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menegaskan DPR tidak pernah menolak membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Hal tersebut ia sampaikan di komplek parlemen hari ini untuk menepis rumor yang beredar di masyarakat yang menyebutkan DPR menolak membahas RUU perampasan aset tersebut. Menurut Saan, DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3. Ia pun menyampaikan bahwa RUU perampasan aset telah masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2026.
3: Perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini.
2: Saan menambahkan, karena telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026, maka diharapkan rancangan undang-undang ini akan disahkan menjadi undang-undang perampasan aset dalam tahun ini pula. Sahabat saudara, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Dari rekan Lili, kami akan menuju ke Lea Muspiroh yang akan menyampaikan informasi pembangunan LRT mencapai 95% dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan LRT Velodrome Manggarai diresmikan oleh Presiden, yakni Prabowo Subianto. Silakan Lea, informasi selengkapnya.
4: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan progres pembangunan LRT Velodrome Manggarai mencapai 95% dan bulan Agustus 2026 ini bisa diresmikan. Pramono menyebut peresmian LRT Velodrome Manggarai tersebut diusulkan akan diresmikan oleh Presiden. Berikut keterangannya usai meninjau progres LRT Velodrome Manggarai hari ini.
5: Sekarang ini progresnya sudah 95% dan kita mengharapkan pada bulan Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kenapa kami mengusulkan untuk diresmikan oleh Bapak Presiden? Karena ini akan menjadi milestone ataupun apa ya, legacy yang merubah wajah Jakarta.
4: Ya, sahabat semua, lebih lanjut Pramono menambahkan dengan tersambungnya LRT dari utara selatan dapat menyambungkan Kelapa Gading hingga Manggarai sejauh 12,5

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, mari kita sejenak untuk memperbarui informasi lalu lintas yang diteruskan dari rekan-rekan di ruang Jasa Marga Tol Road Comment Center juga aplikasi Travoy. Yang pertama adalah tol dalam kota. Dari Cawang sampai dengan Semanggi saat ini tersendat, arah sebaliknya ramai lancar. Sementara itu tol Sediatmo atau tol bandara, jalur bawah lancar dua arah. Untuk jalur atas dari Pantai Indah Kapuk ke Pluit terpantau padat. Kemudian tol Jakarta-Tangerang arah ke Jakarta padat dari Kebonjeruk sampai dengan Tomang, arah sebaliknya lancar. Tol Jurway 2 Utara arah ke Pondok Pinang tersendat menjelang Simpang Ulu Jami. Sementara itu tol Jagorawi lancar dua arah. Berikut ya, kami teruskan juga untuk tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19. Cikarang sampai kilometer 37 juga padat. Untuk arah sebaliknya yang arah ke Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 27. Imbas dari perbaikan jalan. Dan terakhir untuk lalu lintas di tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yay, ini adalah episode kedua dari Bingkisan Hari Bahagia Sonora yang dibangkitkan lagi nih untuk menyemarakan dan menjelang hari ulang tahun ke-54-nya Radio Sonora. Kita bakalan kasih kejutan buat seseorang yang sedang berulang tahun. Wah, ini berarti zodiaknya adalah Cancer. Kita akan cari tahu dulu siapa yang mau mengucapkan. Di sini kami sudah pilih ada satu orang perempuan yang akan mengucapkan, namanya adalah Okta. Selamat siang, Okta.
2: Halo, siang Sonora.
1: Halo, Okta. Okta lagi di mana sekarang?
2: Lagi ada di kantor nih.
1: Oh, lagi ada di kantor. Oh, lagi ini ya, istirahat ya?
2: Iya, lagi istirahat.
1: Nah, oke. Okay. Hari ini emang mau mengucapkan ulang tahun buat siapa sih, Okta?
2: Ini buat kakak sepupuku.
1: Oh, kakak sepupunya. Namanya siapa, by the way?
2: Namanya Karedia.
1: Karedia, emang bener ulang tahunnya hari ini ya?
2: Hari ini, tepat.
1: Hari ini, oke. Okay. Kenapa sih mau mengucapkan ulang tahun ke kakak sepupunya, Karedia?
2: Karena tuh kita deket, jadi tapi kayak gak pernah teleponan gitu loh kalau ngucapin. Biasanya by chat doang, jadi kayak apakah ini kesempatannya gitu.
1: Deket tapi gak pernah teleponan kalau mengucapkan gitu?
2: Iya, kayak lu gitu loh.
1: Oh, berarti ini orangnya introvert kah berarti?
2: Iya.
1: Oke, okay, apakah nanti dikasih kejutan bakalan flat-flat aja atau enggak? Kita bakalan telpon langsung ya. Siapa namanya tadi? Radia ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, kita bakalan telpon. Tunggu sebentar ya, Okta ya. Kita bakalan telpon dulu nih. Coba angkat Radia. Halo. Apakah sudah tersambung? Halo Radia.
3: Iya, halo.
1: Ah, ini dia suaranya. Radia, apa kabar?
3: Baik.
1: Baik. Nih, ada berarti ini adik sepupu ya, namanya si Okta. Kenal nggak sama Okta? Takutnya malah salah lagi nih.
3: Kenal.
1: Kata Okta hari ini ulang tahun, benar?
3: Iya, benar.
1: Benar, mana coba sini mau lihat KTP-nya nggak ya? Nah, Radia sekarang lagi di mana? Di kantor juga kah?
3: Enggak, sekarang lagi libur di rumah.
1: Lagi libur, ngambil cuti apa gimana Radia?
3: Ngambil cuti sekalian, waktu libur juga sih sekarang.
1: Oh, ya berarti ini lagi rebahan di rumah gitu ya?
3: Iya.
1: Iya, tapi hari ini udah ada yang ngucapin ulang tahun belum sih? Seseorang atau siapa gitu?
3: Ada orang tua.
1: Oh, orang tua doang. Nah, ini berarti nih gilirannya adik sepupumu namanya Okta bakalan mengucapkan langsung. Siapa iya, namanya Okta? Masih ada Okta?
3: Masih.
1: Nah, coba nih, silakan Okta ucapkan langsung dari hati yang terdalam ulang tahun buat kakak sepupunya. Let's go.
3: Jujur
1: banget. Ketawa nih.
2: Hai, Karedia, happy birthday.
3: Panjang thank you banget.
2: Selalu lancar dalam pekerjaannya, apa yang diinginkan terwujud. Jangan lupa bahagia, Tuhan Yesus.
3: Iya. Ya. Itu harus.
1: Jangan lupa bahagia, emang gak pernah bahagia, Radia?
3: Iya kan, kadang sedih kan harus bahagia juga.
1: Ini nih, kalau saya lihat nih ya, Okta ini sama Radia, ini sama-sama Batak rupanya ya. Coba, saya mau mengucapkan ulang tahun Okta, tapi pakai bahasa Batak bisa gak?
2: Waduh, horas.
1: Ada yang mau diucapin lagi Okta buat, masa cuma segitu doang buat Radianya?
2: Ya, pokoknya yang paling penting sih bahagia.
1: Atau mungkin ada doa yang spesifik, jodoh misalkan, jodoh udah ada?
2: Udah lama nggak ke nikahan keluarga ya.
3: Doakanlah segeranya.
1: Amin. Radia gimana perasaannya diucapin langsung sama adik sepupunya nih? Katanya belum pernah ya diucapin langsung gitu kata Okta.
3: Radia. Mana ya? Karena
1: apa tuh? Karena biasa tiap, karena setiap hari di rumah. Ya? Oh, karena jauh.
3: Kan pas hari biasa.
1: Karena sukanya jauh-jauhan jadi jarang gitu ya untuk.
3: Iya, kalau ngucapin ini.
1: Ya. Tapi kalian ini nih ya, apalagi Radia ulang tahun, ini selain bakalan dapat kado dari Sonora, ini juga bakalan dapat kado dari Kemenkes juga loh. Udah tau belum Kemenkes ini ada program namanya cek kesehatan gratis, tau ya?
3: Itu udah tahu
1: ya. Udah pernah nyobain cek kesehatan gratisnya?
3: Belum.
1: Belum. Nah, berarti ini pas hari ulang tahun, gak harus hari ini kok. Nanti besok-besok juga bisa langsung datang ke puskesmas ya. Jadi nanti abis traktiran, nanti mungkin ya ngajak Okta traktiran bisa cek kesehatan gratis dulu.
3: Iya.
1: Nah, karena Redia sekarang lagi ulang tahun, berarti langsung aja nih Sonora bakalan kasih hadiah berupa Rp250.000 uang digital.
3: Oh my god, thank you very much. Makasih banyak.
1: Kayaknya dengerin dari suaranya lebih kaget dapetin 250 ya daripada dapetin ucapan ya.
3: Ya karena udah berapa kali ulang tahun sih, jadi
1: baru kali ini mungkin ya momennya diucapin langsung di radio dapat hadiah juga ya.
3: Ya boleh dibilang seperti itu.
1: Okay.
3: Pertama kali.
1: Wah, ini once in a lifetime. Radio mungkin terakhir deh sebelum ditutup teleponnya, ada yang mau disampaikan mungkin buat adik Oktanya.
3: Buat Okta, thank you very much ya udah ngucapin sampai ke radio lagi. Ya ampun, makasih banyak ya. Surprise-nya.
1: Okta ada coba respon lagi Okta. Ini emang ketahuan gak pernah ngobrol nih di mendiam. Enggak
3: tahu kita kalau kita mah bebas ngomongnya. Kalau kayak gini jujur aneh banget sumpah.
1: Ya udah deh kalau gitu sukses buat Redia ya.
3: Iya.
1: Sukses juga buat Okta, sehat-sehat terus. Jangan lupa bahagia juga ya. Tadi requestannya mau request lagu apa?
2: Ini yang request aku ya.
1: Yang apa sih? Okta yang request. Buat Okta buat Redia. Oke.
2: Okay. Karena Redia itu suka K-pop, aku akan kasih lagu Bumpala dari Lisa
1: Rafim. Oh, oke deh kalau gitu. Thank you guys ya sudah menyempatkan di bingkisan hari bahagia Sonoranya. Sampai ketemu lagi. Sukses terus buat kalian ya.
2: Oke,
3: terima kasih.
2: Terima kasih Mas Sony.
1: Yap, itu dia nih sahabat Sonoraya, seneng banget kan kalau bisa mengucapkan langsung buat orang tersayang. Jadi bebas mau mengucapkan ulang tahun buat kakak sepupu, buat adik, buat suami, istri, siapapun lah ya kan. Tapi sekali lagi selamat ulang tahun juga, karena gak cuma Redia aja yang ulang tahun, tapi juga ini saya lihat ada beberapa lagi nih yang mau di kasih ucapan ulang tahun untuk hari ini di Radio Sonora. Saya mau ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Leonie Christine. Kemudian juga selamat ulang tahun buat Anita Sicilian Sitinjak. Sama satu lagi buat Zevanya Pretisia. Oh, sorry. Yang ulang tahunnya salah ya, yang di sebelahnya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Andrea Sofie. Nah, benar itu yang ulang tahunnya ya. Oke. Okay. Selamat ulang tahun juga buat Andrea Sofie Manurung. Semoga sehat-sehat terus, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Once again, kami dari Radio Sonora mengucapkan selamat ulang tahun buat yang lagi merayakan hari jadinya di tanggal 14 Juli ini ya. Semoga di usia yang baru ini selalu sehat, bahagia, semua harapannya bisa terwujud. Dan tadi seperti yang saya sudah mention nih sahabat Sonora, hadiahkan, Anda bisa hadiahkan juga sesuatu yang paling berharga untuk diri sendiri, yaitu cek kesehatan gratis. Ini adalah program dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bisa jadi kado terbaik loh untuk memastikan kondisi kesehatan kita bisa tetap terjaga. Tapi perlu diingat, program cek kesehatan gratis ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang sedang berulang tahun aja. Jadi siapapun dapat memanfaatkannya satu kali dalam setahun dengan datang ke puskesmas terdekat. Dan setelah menjalani pemeriksaan nih, jangan cuma berhenti sampai situ aja. Kalau hasil cek kesehatannya ada kondisi yang perlu dapat perhatian lebih lanjut, segera lakukan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Jadi semakin dini terdeteksi, semakin besar juga peluang untuk bisa ditangani dengan baik. Karena kesehatan adalah investasi terbaik, manfaatkan juga program cek kesehatan gratis untuk menjaga diri dan orang-orang Anda sayangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12:30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM. Enggak ada tuh pun paling lama karena ada tuh pun

Anda masih mendengarkan AMKM Siang. Anda meminta kami memutar di Sonora FM 92 Jakarta. The Script dengan Hall of Fame. Ini cocok banget nih untuk dipakai nanti mungkin di semifinal Nobar atau final Pildun. Karena lagu ini memang biasanya dipakai untuk merayakan kemenangan di olahraga gitu ya, atau di hal-hal apapun. Yang request lagu ini adalah Ibu Sri yang ada di Petojo. Sebenarnya tadi mintanya yang Crowd Was Singing Wonderwall, tapi karena belum masuk, jadi saya ganti jadi Hall of Fame ya. Salamnya buat semuanya saja. Tadi sebelumnya saya sudah putarkan juga lagunya Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Permintaan yang datang tadi dari Guns N' Roses itu dari siapa ya? Coba saya cek dulu. Tadi dari pokoknya ada nih yang request. Kalau nggak salah sih tadi adalah coba nanti saya cari dulu aja ya. Soalnya tadi saya sudah tandai, tapi kayaknya lari lagi nih, kelempar ke atas. Nah, ini tadi juga saya putarkan lagunya Teh Hijau yang lagi booming juga nih, lagu barunya Tulus. Ini tadi permintaan yang datangnya dari Ibu Nana yang ada di Pisangan. Selamat makan siang buat Mas Sony juga kru Sonora. Tadi ada Rukas Ganestrosis, Pak Adrian. Nah, ini udah ketemu nih chatnya dari Sunter ya, Jakarta Utara. Yuk kita langsung lagi masuk ke WhatsApp di 0812-122-9200. Semakin banyak nih yang masuk ke Sonora. Saya mulai dari ini dulu deh, dari driver online yang lagi mengitari Jakarta. Ini pasti ada Mas Arnold di BSD City. Request lagunya adalah MLTR yang judulnya Someday. Boleh untuk semua AMKM lovers, khususnya teman-teman driver online yang setia mendengar Sonora. Terima kasih ya buat Mas Arnold. Kemudian saya juga mau bertemu dengan Kaguya yang ada di Bogor. Ini minta lagunya dari Ernie Zakri yang collab sama Ade Govinda dengan masing-masing. So langsung saja untuk Anda, Kaguya di Bogor.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, jembatan penyeberangan orang yang nyaris roboh usai ditabrak oleh truk pengangkut alat berat di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan akan dibongkar hari ini. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujianto menjelaskan polisi telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan dan sekitarnya untuk mengamankan proses pembongkaran jembatan. Dampak dari kejadian tersebut, Dinas Bina Marga DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk membongkar JPO tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia bakal menggandeng Federal atau FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga Singapura untuk mengecek keaslian uang dolar yang disita dari 3 perkara korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penyidik belum bisa membeberkan kapan proses pengecekan terkait keaslian dolar akan dilakukan. Sementara pengecekan kadar emas batangan seberat 74 kg, polisi menggandeng PT Pegadaian Persero.
2: Demikian Sonora Update.

0: HMKM Siang.
1: Tepat sekali, Anda masih mendengarkan AMKM. Sekarang sudah masuk di jam kedua nih, sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau absen dulu yang sudah hadir dan masuk ke WhatsApp di 0812-122-9200. Yang pertama, saya ingin menyapa ada Mas Agus Fahri yang ada di Kebumen. Minta lagunya Melly Goeslaw yang judulnya Jika, dikirim buat semua pendengar saja yang sedang menikmati istirahat dan makan siangnya juga. Salam buat teman-teman yang ada di Kebumen, buat Mas Agus Fahri. Kemudian ada juga di sini, saya ingin menyapa Mas Romario dulu yang ada di line voice note, silakan.
2: Hai hai hai, selamat siang AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Westlife dengan judulnya If I Let You Go. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye bye.
1: Bye, thank you so much untuk Mas Romario. Ada juga Fajar dari Mampang. Aduh, saya kaget lihat foto profilnya Mas Fajar. Mau request lagu Under the Bridge atau kalau nggak ada Snow Hey Oh dari Red Hot Chili Peppers. Ada dong keduanya. Kami pilih yang The Bridge aja ya. Lagunya buat seluruh kru Sonora semua yang lagi siaran juga. Thank you. Enjoy ininya juga, makan siangnya buat Mas Fajar ya. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Ibu Patar yang lagi ada di Panaragan Bogor. Minta lagunya Shania Twain yang judulnya Man I Feel Like a Woman. Lagunya diperuntukkan buat semua pendengar saja. Tapi sebelum itu, saya mau ke Mas Wawan dulu yang ada di Bekasi. Ingin mendengarkan siang ini lagunya Saigon Kick nih. Kita nostalgia lagi ya ke awal era 90-an. Yang satu ini akan saya putarkan, judulnya adalah I Love You. Lagunya diperuntukkan buat semua pendengar saja, khususnya buat Mas Wawan yang ada di Bekasi. Semua lagu yang tadi saya sebutkan akan hadir di AMKM siang hanya bersama Sony Wicaksono.

0: Sahabat Sonora, pagi tadi sebuah truk pengangkut alat berat menabrak jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean. Dan JPO tersebut nyaris roboh sehingga siang ini sedang dilakukan proses perbaikan ataupun evakuasi. Kami akan segera menyimak dan tersambung dengan Riko Marbun yang akan memberikan pembaruan terkini untuk lalu lintas dan kondisi di Kapten Tendean Mampang. Bagaimana kondisinya, Riko?
1: Ya baik, terima kasih. Selamat siang sahabat Sonora. Kami mencoba mengupdate bagaimana perkembangan situasi lalu lintas khususnya di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan. Dari perempatan Santa menuju ke arah Mampang, ini belum bisa dilewati. Dan memang sekarang banyak kendaraan sepeda motor yang berusaha untuk kemudian menuju ke area lokasi persis mendekati JPO Halte Bangka. Sehubungan dengan masih dilakukannya upaya perbaikan JPO yang sempat ditabrak mobil angkut alat berat di lokasi ini pada pagi tadi. Proses pemindahan ataupun upaya evakuasi dari jembatan yang rusak sahabat Sonora akibat ditabrak ini masih dilakukan. Jadi pertimbangkan kembali untuk lewat lokasi ini Kapten Tendean dari perempatan Santa yang menuju ke arah Mampang atau ke arah Tegal Parang. Jadi belum dibuka karena proses evakuasi jembatan yang rusak ini masih dilakukan petugas di lokasi. Pertimbangan kembali ketika akan lewat lokasi ini. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko untuk pembaruan terkini dari sekitaran Kapten Tendean Mampang, Jakarta Selatan. Untuk Anda juga yang saat ini tengah dalam lalu berkendara di siang hari ini, silakan kalau ingin menyampaikan pantauan lalu lintasnya seperti apa ke 0812-122-9200. Dan tadi seperti yang dilaporkan oleh rekan Riko Marbun bahwa harap hindari sekitaran Kapten Tendean Mampang karena saat ini sedang dilakukan proses perbaikan ataupun juga pembongkaran dari JPO yang pagi tadi ditabrak oleh truk alat berat. Let's go girls.

0: Kalimantan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Taruna Akmil dan Akpol ikut mendampingi pelaksanaan MPL Sekolah Rakyat di mana Kemensos memastikan bahwa hal ini merupakan bentuk disiplin, bukan militerisasi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Riko Marbun. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Taruna Akademi Militer atau AKMIL dan Akademi Kepolisian atau AKPOL akan dilibatkan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat selama 5 hari pertama. Keterlibatan mereka difokuskan untuk membentuk disiplin, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi khususnya siswa sekolah rakyat dalam kehidupan berasrama. Menteri Sosial mengatakan pendampingan oleh Taruna merupakan bagian dari program pembiasaan hidup berasrama, bukan pendidikan bergaya militer.
3: Mereka ini, anak-anakku, adik-adik kita ini mendampingi aja, mengajari mereka bagaimana menempatkan ya barang-barang milik pribadi, perlengkapan sekolah, bagaimana misalnya menempatkan sepatu yang baik, yang benar. Jadi hal-hal yang menurut kita itu menjadi bagian dari menguatkan kedisiplinan siswa. Itu pun waktunya hanya 5 hari.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Sosial menambahkan masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan MPLS melalui kanal pengaduan yang disediakan Kementerian Sosial agar seluruh proses berjalan aman, nyaman, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak. Ia pun mengatakan tidak ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan, maupun intoleransi di sekolah rakyat. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: bahwa tadi pagi JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang yang terletak di sekitaran Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, tertabrak oleh sebuah truk pengangkut alat berat. Dan informasi yang kami dapat dari Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujianto, bahwa saat ini jembatan penyeberangan orang tersebut tengah dilakukan proses perbaikan atau perobohan ya. Kita akan dengarkan bagaimana informasi yang akan disampaikan langsung oleh Rico Marbun. Kami sedang menyambungkan kembali sahabat Nora oleh tim yang sedang bertugas kali ini. Kami akan coba, yap, sudah bisa mendengarkan suara kami, Rico Marbun?
1: Iya.
0: Yap, bagaimana kondisi di sekitaran Tendean saat ini, Rico?
1: Iya, sahabat Sonora dan Sony Wicak, untuk kesempatan siang hari ini kami masih mencoba untuk mengupdate untuk Anda khususnya di Jalan Kapten Tendean, sehubungan dengan ada truk pengangkut alat berat borpal yang nyangkut begitu, menabrak JPO di halte Jalan Bangka, Kapten Tendean. Siang ini dilakukan proses evakuasi atas jembatan ini untuk kendaraan alat angkut atau truk yang mengangkut sudah berhasil dievakuasi, dimundurkan dalam 5 bahkan 10 meter ke belakang. Sementara upaya kesibukan petugas dari Bina Marga dari DKI Jakarta untuk saat ini adalah melakukan proses pemotongan menggunakan alat las begitu. Ada 2 kren besar yang saat ini dipakai untuk kemudian memastikan posisi jembatan dalam posisi yang kuat untuk kemudian tidak jatuh atau rubuh, sementara proses pemotongan lewat alat las masih dilakukan. Demikian, Wijak.
0: Baik, artinya saat ini tengah dilakukan proses pemotongan untuk jembatan penyeberangan orang ini tidak bisa digunakan sementara. Untuk lalu lintas sendiri bagaimana? Tadi kami mendapat info bahwa ditutup ya?
1: Iya, betul sekali. Sahabat Sonora, ya, untuk Anda yang akan lewat di Jalan Kapten Tendean, untuk sementara ini tidak bisa dilewati, tidak bisa digunakan. Anda yang datang dari arah Tegal Parang, dari Mampang menuju ke arah kawasan Blok M atau perempatan Santa, ditutup, masih ditutup karena untuk keperluan kegiatan evakuasi ataupun upaya untuk kemudian melihat ataupun memotong bagian JPO yang saat ini tampak ringsek begitu setelah sempat ditubruk gitu di lokasi ini. Dua arah saat ini ditutup, yang dari arah Santa maupun ke Mampang ataupun Mampang yang ke arah Blok M ke arah Santa ditutup. Nah, yang menarik memang kendaraan roda 2 ya, rekan Sony, karena mereka biasa untuk kemudian mungkin lewat lokasi ini dan beberapa memaksakan untuk kemudian lewat, tapi sudah ada petugas kepolisian yang kemudian mengarahkan untuk berbalik arah. Tadi kami coba lihat bagaimana para pengendara motor ini berupaya untuk kemudian melawan arah. Tapi ternyata mereka mencoba untuk mencari jalan alternatif lewat ke seputar Pondok Karya ya. Di kawasan Mampang di lokasi ini untuk menuju ke lokasi yang mereka inginkan. Hal ini mungkin Mampang, perapatan, Warung Buncit, dan sekitarnya. Demikian.
0: Oke, jadi alternatif yang bisa digunakan tadi adalah Jalan Karya.
1: Pondok Karya, tapi Pondok Karya. Ini melawan arus ya. Rekan Sony, kami tidak menganjurkan karena sepeda motor seperti biasa ya mungkin. Baik. Kebanyakan mereka mencoba untuk melawan arah. Tapi untuk sepeda mobil, kendaraan pribadi, dari Gunung Warman, kawasan Trunojoyo, kemudian Gunung Warman, Senopati, Jalan Suryo, hingga ke perempatan Santa, lalu lintas sudah padat sekali di lokasi ini. Karena sebagian besar memang dialihkan, rekan Sony. Tidak boleh lewat di Jalan Kapten Tendean karena proses evakuasi oleh petugas terkait jembatan ini masih dilakukan.
0: Baik, begitu. Untuk Transumdiri, Transjakarta juga ikut mengalami pengalaman juga ya?
1: Betul, betul sekali. Untuk Transjakarta memang tidak ada yang lewat karena memang dua kren besar saat ini difungsikan di dua jalur yang berbeda, dari arah Santa ke Mampang ataupun sebaliknya. Jadi memang ditutup untuk kepentingan evakuasi lebih lanjut. Dugaan ataupun informasi yang kami dapatkan ini bisa berlangsung beberapa jam ke depan.
0: Baik,
1: rekan Sony.
0: Baik, terima kasih update-nya untuk rekan Rico. Selamat kembali bertugas ya. Itu dia tadi sahabat Sonora, pembaruan terkini dari kondisi di sekitaran Tendean, Jakarta Selatan.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, untuk tol dalam kota siang ini dari Cawang ke Semanggi tersendat, untuk arah sebaliknya ramai lancar. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara, jalur bawah lancar dua arah, sementara jalur atas dari Pik ke Pluit padat. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang ramai lancar dua arah, tol Jor dari BSD, Kampung Rambutan sampai dengan Cikuni ramai lancar kedua arahnya. Tol Jagorawi juga lancar dua arah. Berikutnya tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19. Cikarang sampai kilometer 37 juga padat, arah ke Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 27 imbas dari perbaikan jalan. Dan terakhir untuk tol Layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Masih bersama Sony Wicaksono. Udah tahu-tahu udah setengah jam lagi, gak kerasa ya. Kita masih ada di AMKM, Anda meminta kami memutar. Bersama saya Sony Wicaksono. Sekarang juga saya lagi dan masih live di TikTok @radio.sonorafm92. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Zizi, kabar baik semoga. Tadi juga ada Kak Astiani Ridwan, katanya radioku yang sering didengerin era 80-an. Wih, akhirnya ketemu lagi nih ya. Makasih loh udah di follow, karena Sonora ini setiap hari bakalan live TikTok juga Senin sampai Jumat. Bang Hunter Situmorang juga, selamat siang. Mas Agus Fahri, Ibu Rianti, Tengbun, termasuk juga tadi ada Mas Ferdi, ada juga Bang Sanjay, ada juga tadi siapa di sini, Bang Joko Valera yang minta lagunya Kunci satu sama. Terus juga tadi Tengbun, Here We Go, Gangga Kusuma Blue Jeans. Langsung aja Here We Go. Kalau saya masukkan playlist langsung Here We Go ya Tengbun. Ada juga nanti lagunya pesanannya Ibu Rianti, Leodra, dengan pesan terakhir ya. Kalau ini Ibu Rianti pengen salam dulu buat Ibu Orisa, Ibu Nur, Ibu Fandia, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Sri, dan kawan-kawan aja lah ya, karena terlalu banyak ini Ibu Rianti salamnya. Kita langsung aja nih, biar semangat kalau kata Bung Joko Valera, kita langsung putarkan. Ini dia Kunci dengan Satu Sama.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Pemprov DKI Jakarta meneruskan pembangunan LRT dari Manggarai hingga Duku Atas, di mana targetnya akan selesai di tahun 2028. Lia Muspiroh akan melengkapi informasinya. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan LRT yang menyambung dari Velodrome hingga Manggarai akan dilanjutkan hingga Dukuh Atas dan tersambung dengan berbagai moda transportasi yang ada di Dukuh Atas. Pramono mengatakan dari Manggarai ke Dukuh Atas sejauh 2 kilo membutuhkan anggaran 2,1 triliun rupiah.
3: Saya sudah memutuskan untuk langsung dibangun sampai dengan Duku Atas, kurang lebih 2 kilo lagi. Maka kalau ini selesai tersambung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai 12,2 kilo, 11 station, budgetnya kurang lebih 11,5 triliun rupiah. Kalau kemudian sampai Duku Atas, tambah 2 kilo lagi, tidak ada pembebasan lahan, sehingga tidak ada handicap untuk menunggu pembebasan lahan, langsung bisa dibangun kurang lebih 2,1 triliun rupiah.
2: Ya, sahabat Sonora, Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT dari Manggarai ke Dukuh Atas dapat selesai di tahun 2028. Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan saat ini tengah dilakukan kajian teknis hingga akhir tahun dan ditargetkan pembangunan lanjutan LRT dari Manggarai ke Dukuh Atas dapat dimulai di awal 2027. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Pesan terakhir dari Leo Drasa Abusmoleh di AMKM Siang bersama Sony Wicaksono. Selanjutnya saya ingin menyapa untuk adik Venza dari Kalibata yang ingin request lagu Ayah versi terbaru. Kami coba pilihkan yang versinya Peter Pan featuring Candil Serius, Venza ya. Karena Venza lagi kangen sama papiku, udah dijemput Tuhan Yesus 3 hari yang lalu. Turut berduka cita buat Venza ya, sama keluarga. Semoga papinya bisa diterima di sisi Tuhan. Dan semoga Venza dan keluarga bisa diberikan semangat juga ya. Semangat Venza, ini dia lagu untuk papinya yang sudah ada di surga. Peter Pan featuring Candil Serius dengan Ayah.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Fasius Gozali dari Cibodas menjadi sahabat Sonora dengan lagu permintaan terakhir yang saya putarkan tadi ya, Fire Burning by Sean Kingston. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf untuk beberapa sahabat Sonora yang belum sempat lagunya kami putar. Ada Ibu Nur, kemudian Pak Joko Priyono, Pak Terry, Ibu Eli, kemudian Pak Philip. Selanjutnya ada juga yang belum sempat terputar tadi adalah Mas Asyari Imam dari Bekasi, Pak Sugeng Haryono yang belum sempat terputar juga. Dan saya mau kasih salam dulu buat Om Henry ya Cahyadi yang menyapa saya di siang ini, dan juga buat Ibu Liliko, saya juga mau titip salam buat cucunya Queen yang lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat cucunya Emma, cucunya Ibu Lili. Semoga Queen cucunya bisa diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki. Sony Wicca sama pamit sahabat sore. Nanti kita ketemu di jam 4 sore ya. Kita nanti bakalan membahas persiapan Piala Dunia on the way semifinal nanti. Tapi setelah ini kan ada Pesan Indonesia di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update. Sahabat Sonora, maskapai Garuda Indonesia memperkuat transformasi layanan dengan penerapan skema bagasi tercatat berbasis jumlah koli yang memberikan tambahan bagasi hingga 64 kg bagi pengguna jasa sesuai rute dan kelas penerbangan. Direktur Transformasi Garuda Indonesia, Neil Raymond Mills, menjelaskan kebijakan baru ini berlaku untuk tiket yang diterbitkan mulai 1 September untuk perjalanan pada atau setelah tanggal tersebut. Beralih ke berita internasional, perusahaan logistik multinasional asal Dubai, DP World, berencana membangun pelabuhan beserta terminal kontainer baru di pesisir timur Uni Emirat Arab. Pembangunan pelabuhan tersebut sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah yang kembali memanas. DP World merupakan perusahaan operator pelabuhan yang berkantor pusat di Dubai yang mengelola berbagai pelabuhan di sejumlah negara dan mempekerjakan lebih dari 126 ribu orang di seluruh dunia.
2: Demikian Sonora Update.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music. Liputan Sonora.
4: Sahabat Sonora, pasca Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan tidak ada yang istimewa di mata hukum. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
5: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi secara konsisten dan memastikan tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum. Di mana penegasan tersebut disampaikan pemerintah menyusul perhatian publik terhadap penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tersangka. Pemerintah menegaskan keseluruhan proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa intervensi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa Presiden Prabowo sejak awal telah mengingatkan bahwa seluruh aparatur negara untuk terus melakukan introspeksi dan membenahi diri baik di lingkungan birokrasi maupun lembaga penegak hukum. Menurutnya pemerintah menghormati setiap proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum secara profesional serta mengajak seluruh pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari.
6: Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh kelakuan istimewa di hadapan hukum. Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu.
5: Ya baik, sahabat Sonora, pemerintah juga kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Kodari juga menambahkan di tengah berbagai dinamika penegakan hukum yang menjadi perhatian publik, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan bangsa sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan. Demikian Tito Sono yang melaporkan, kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Gimana? Belum bosan dong sama suaranya Kak Sora? Gimana kalau hari ini yang bawain ceritanya adik-adik langsung aja? Kebetulan kali ini bakal ada adik-adik peserta kelas Sonora Akademi Cilik nih yang bakalan mempersembahkan dongeng menarik untuk kamu. Selamat menikmati ya.
2: Pesta Buah Hutan.
3: Di sebuah hutan yang hijau, hewan-hewan sedang mengadakan lomba mengumpulkan buah raspberry. Pesertanya ada Kuku si kura-kura, Cici si kelinci, dan Tony si tupai. Siapa yang paling banyak mengumpulkan buah, dia akan menjadi pemenangnya. Di antara yang lain, Cici si kelinci yang paling bersemangat.
4: Hore, aku pasti menang. Kakiku kan kuat dan bisa melompat cepat. Lihat keranjangku, sudah hampir penuh.
3: Di belakangnya ada Tony si tupai yang terlihat terburu-buru.
4: Tunggu aku, Cici. Keranjangku juga sudah terkumpul banyak. Lihat itu. Kuku berjalan pelan sekali. Kuku, ayo cepat, nanti buahnya habis.
3: Kuku si kura-kura sebenarnya semangat ikut lomba, tapi dia memang lambat.
5: Iya, tunggu aku, teman-teman. Aku tetap usaha kok. Biar pelan. Yang penting selamat dan teliti.
3: Mendengar jawaban Kuku, Cici si kelinci tertawa kegirangan dan melompat terlalu tinggi. Tapi tiba-tiba Cici menyenggol batu. Keranjangnya tumpah. Semua buah raspberry miliknya masuk ke dalam lubang pohon yang sangat sempit.
4: Aduh, bagaimana ini? Buah-buahku masuk ke lubang bawah pohon. Tanganku tidak muat masuk ke lubang.
3: Tony si tupai berusaha keras untuk membantu Cici.
4: Waduh, lubangnya sempit sekali. Aku coba pakai ekorku juga tidak bisa. Bagaimana ini? Kita bisa gagal ikut pesta buah.
3: Di saat kedua temannya panik, Kuku si kura-kura akhirnya sampai di bawah pohon. Kuku melihat lubang itu dengan tenang.
5: Jangan menangis, Cici. Biar aku coba ya. Tubuhku kan kecil dan tempurungku bisa melindungi dari goresan kayu.
3: Kuku memasukkan badannya ke dalam lubang. Satu persatu buah raspberry milik Cici didorong keluar dari lubang pohon.
4: Wah, kamu hebat sekali, Kuku. Maafkan aku ya. Tadi sudah mengejar jalanmu yang lambat. Kalau aja tidak ada kamu, pasti buahku sudah hilang.
5: Sama-sama, Cici. Kita kan teman, jadi harus saling menolong.
3: Akhirnya, mereka pergi ke pesta buah bersama-sama. Cici belajar bahwa tidak boleh mengejek teman jika ada kekurangan, tetapi justru harus kita semangati.
1: Gimana coba ceritanya? Seru kan? Apa? Pengen dengar lagi? Tenang aja, masih ada adik-adik lainnya nih dari peserta kelas Sonora Akademi Cilik yang akan membawakan dongeng

0: seseorang. Boleh tahu nggak buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana? Kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News Traffic.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah menargetkan bahan bakar biodiesel B50 pada 1 Oktober mendatang tersedia di seluruh SPBU Indonesia. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik, sahabat Sonora, pemerintah menargetkan bahan bakar biodiesel B50 mulai tersedia dan dijual di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di seluruh Indonesia pada 1 Oktober mendatang. Setelah menjalani masa transisi selama 3 bulan sejak resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026, di mana penerapan program mandatori B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa program mandatori B50 mewajibkan penggunaan campuran 50% solar dan 50% bahan bakar berbasis minyak nabati. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari program biodiesel nasional yang telah dimulai sejak tahun 2008 yang lalu. Saat itu implementasi diawali dengan B2,5 kemudian ditingkatkan secara bertahap hingga kini mencapai B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari.
3: Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia. Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh titik SPBU sudah menjual B50. Program ini diarahkan untuk menghentikan impor solar sepenuhnya. B50 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun pada tahun 2026.
2: Ya, baik. Sahabat Sonora, Kodari juga menambahkan program B50 juga diharapkan mampu menekan impor BBM, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis minyak nabati, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di mana selama masa transisi hingga akhir September, pemerintah bersama para pengangku kepentingan akan memastikan kesiapan distribusi dan pasokan sehingga pada 1 Oktober mendatang, B50 dapat dipasarkan secara merata di seluruh SPBU di Indonesia. Demikian Tito Sonia melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.
4: Informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas siang hari ini kami memantau di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo terpantau padat namun masih bisa bergerak. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
4: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
1: Baik, terima kasih rekan Olip, sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau di Jalan Joglo Raya dari Eksito Joglo yang mengarah ke Simpang Srengseng. Pada umumnya masih terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas Taman Alpa Indah. Arah sebaliknya juga pada umumnya bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Faras Hits Sonora. Romaria Simbolon, eks penyanyi cilik perempuan yang kini sudah bertumbuh remaja, kini menapaki karir musik yang lebih dewasa dengan merilis single baru bertajuk 24/7. Lagu ini mengusung genre pop akustik dengan sentuhan R&B soul, menceritakan perjuangan mempertahankan cinta dan perasaan rindu yang mendalam akibat hubungan jarak jauh. Lagu 24/7 ini ditulis sendiri oleh Romaria bersama Jose Ali dan Yavi Arya, dan kini sudah meraih lebih dari 1,3 juta streams dalam sebulan pertama perilisannya. Di sisi lain, lagu ini juga memotret harapan manis di balik sebuah hubungan LDR. Meski harus bersabar menunggu untuk bertemu, ada harapan yang tetap harus dirawat. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Romaria 24/7. Fresh Hit Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersinergi untuk meningkatkan layanan kesehatan warga binaan melalui cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan dengan target nasional pemeriksaan kesehatan dan screening tuberkulosis terhadap lebih dari 270 ribu warga binaan serta lebih dari 48 ribu petugas pemasyarakatan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menyambungkan jalur LRT Jakarta dari Manggarai ke Duku Atas sepanjang kurang 2 km. Pembangunan jalur itu akan dilakukan setelah proyek LRT Jakarta fase 1B, Velodrome ke Manggarai, rampung pada Agustus mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kelanjutan pembangunan LRT dari Manggarai ke Duku Atas akan meningkatkan konektivitas transportasi umum dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat dengan anggaran sekitar 2,7 triliun rupiah.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Kita masuk ke jam 4 sore di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Kali ini tidak sendirian, rekan saya Bung Yudi.
2: Tapi bukan dalam rangka live reaction karena sekarang enggak ada pertandingan.
1: Oh iya.
2: Pesta bola 2020.
1: Benar. Nanti malam di jam 2 subuh atau
2: 2 dini hari, betul.
1: Ya, 2 dini hari waktu Indonesia Barat.
2: Semifinal
1: pertama ya, di gelaran Piala Dunia itu lawan Prancis lawan Spanyol.
2: Spanyol. Nah, dua-duanya tim Eropa, tim kuat.
1: Dan kita tidak hanya berdua saja. Berhubung tidak ada live reaction sore ini, jadi kita bakalan bincang-bincang, membahas bersama dengan
2: tamu istimewa kita.
1: Tamu istimewa
2: ini
1: kita.
2: Senior kita tentu
1: senior
2: saja.
1: Senior kita, benar-benar.
2: Sebetulnya bukan kali pertama Mas ADP hadir ya.
1: Oh, iya.
2: Ini kali kedua, bulan lalu juga sempat hadir. Kita bahas tentang bukunya Mas ADP yang terbaru.
1: Oke,
2: ini dia.
1: Ada dua buku ya?
2: Ada dua buku, sepak bola kita semua dan ragam warna sepak bola.
1: Ya,
2: ini
1: kita
2: juga
1: perkenalkan dulu ya.
2: Mas ADP.
1: Mas Adi Prenantio, selaku wartawan senior Kompas, selamat sore.
3: Selamat sore Mas Sony dan juga Mas Yudi. Terima kasih sudah diundang di
2: kami yang terima kasih,
3: diskusi yang hangat ini.
1: Ngomong-ngomong sore ini pakai jersey Spanyol, berarti pendukung Spanyol nih Mas Adi.
3: Waktu dipancing sejak awal di awal Juni.
2: Konsisten loh ini.
3: Waktu peluncuran buku ini saya sudah menyebut waktu itu memang saya sepertinya Spanyol akan sampai ke babak signifikan dan rasanya bisa ke final dan bahkan bisa juara mungkin.
2: Bukan karena mesin AI yang menjawab itu ya Mas, tapi karena Mas Adi juga punya track record menelusuri bagaimana
3: rasanya seperti itu.
2: Kekuatan Spanyol bisa menjadi juara.
3: Iya, tapi kalau boleh saya ceritakan itu ada beberapa latar belakang ya. Yang pertama adalah pelatih dari Spanyol itu sekarang lagi naik daun.
1: De La Fuente.
3: Pelatih dari Spanyol. Kalau di timnas Spanyol kan De La Fuente. Tapi dua finalis tim Liga Champions, finalis Liga Champions itu dua-duanya pelatih Spanyol. Mikel Arteta,
1: Luis Enrique. Yep.
3: Dua-duanya Spanyol. Meskipun melatih dua klub yang bukan Spanyol. Kemudian juara Liga Eropa Aston Villa itu juga pelatihnya Spanyol.
1: Oh, iya.
3: Unai Emery. Jadi menurut saya ini bisa menjadi tahunnya Spanyol, gitu ya. Dan mereka punya perencanaan keolahragaan yang bagus. Artinya dalam hal sepak bola track recordnya cukup bagus meskipun ada generasi yang sedang mereka tumbuhkan ya setelah juara 2010 kemudian mereka gugur di fase grup Brasil 2014 kemudian mereka tertatih-tatih dan sekarang mereka menuai hasil regenerasi itu.
1: Kalau sebenarnya sebelum Piala Dunia ini nama De La Fuente sebenarnya kan belum terlalu tersohor ya Mas Adi ya, maksudnya dibandingin dengan pelatih-pelatih lain. Pun dengan pemain Spanyolnya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu mentereng. Lalu bisa nyampe semifinal, apa yang bikin sekarang nih sampai semifinal nih
3: Mas Adi? Kalau di sepak bola sekarang itu tim sangat jarang ya tergantung pada bintang.
2: Jadi kolektivitas
3: tim, kohesivitas tim, kerjasama, teamwork itu menjadi salah satu unsur penting ya. Sehingga kalau ada positifnya ketika dalam prinsip ini adalah ketika bintangnya cedera atau dia sedang bermain tidak bagus, itu maka pelapisnya tuh akan susah gitu kalau tergantung pada bintang. Tapi kalau Spanyol saya lihat kolektivitas timnya itu muncul ya, tercipta, sehingga banyak orang menyebut Lamine Yamal bintangnya. Dia tidak mencetak gol di dua pertandingan terakhir.
1: Malah Michael Merino.
3: Tapi dia menjadi pemain terbaik di pertandingan itu. Jadi peran terhadap pertandingan itu sangat menentukan. Dan menurut saya Spanyol keunggulannya di situ. Jadi Prancis menjadi antitesisnya karena beberapa bintang cukup menonjol ya seperti Mbappe, Dembele,
1: Olise.
3: Jadi ini akan menjadi pertarungan antara satu tim Spanyol yang berbudaya menyerang. Jadi dia tidak ada kamus untuk bertahan dan kemudian counter attack itu tidak pernah ada dalam kamus sepak bola Spanyol. Itu ofensif. Menghadapi Prancis yang mungkin akan mempersilakan dalam tanda kutip Spanyol untuk menyerang, tapi dia akan sangat tajam dalam counter attack. Dan salah satu syarat keberhasilan counter attack adalah cepat dan akurat. Sehingga hanya mungkin kurang dari 7 sentuhan, karena saking cepat dan akuratnya dia bisa mencetak gol gitu. Hmm. Itu adalah salah satu kunci dari counter attack.
1: Okay.
3: Nah, cukup kuatkah lini pertahanan Spanyol membendung serangan Prancis itu?
1: Hmm.
3: Itu akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Spanyol yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol.
1: Nah, di itu sepanjang menariknya Mas Widi. Spanyol ini kebobolannya di antara semifinalnya paling dikit ya?
3: Paling sedikit. Yaitu hanya 1 gol.
1: Dan menariknya ketemu Prancis yang attackingnya luar biasa nih tadi ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau bicara pengalaman, sebetulnya Prancis juga punya experience yang cukup panjang ya Mas ya?
3: Iya.
2: Nah, ini punya pengaruh gak nanti pada saat dia melakukan counter attack, kemudian bisa mencari celah gitu ya, untuk bisa menusuk pertahanan dari Spanyol.
3: Motivasi Prancis adalah tampil ke final untuk 3 kali berturut-turut.
1: Oh,
3: karena okay. 2018 mereka menghadapi Kroasia dan menang.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian 2022 mereka melawan Argentina dan kalah.
1: Mm-hmm.
3: Kalau bisa menciptakan final ketiga, maka dia akan menjadi beberapa tim yang mencapai 3 final berturut-turut.
1: Mm-hmm.
3: Itu dan itu sangat jarang. Mm-hmm. Brasil pernah di 94, kemudian 94 dan juara, mm-hmm. 98 di final melawan Prancis dan kalah, dan 2002 di Jepang Korsel dia juara. Itu salah satu dari tiga tim yang salah satu dari beberapa tim yang bisa 3 final berturut-turut. Nah, motivasi bagi Didier Deschamps adalah ciptakan final lagi, dan Anda akan bisa, kalau itu back to back, wah itu berarti prestasi yang menyamai Brasil jauh dulu ya, setelah 1958 dan kemudian juara lagi 1962.
1: Yep.
3: Jadi celah itu akankah ditemukan ya, tergantung sangat tergantung pada motivasi dari barisan penyerang Prancis itu, dan menurut saya kecepatan mereka sih juga bagus ya, tapi beberapa ledakan tim itu bisa uniknya ya bisa teredam ya. Nah, apakah ledakan Prancis ini bisa diredam oleh Spanyol, seperti halnya Spanyol meredam Maroko?
1: Oh iya.
3: Itu pertanyaan ya. Maroko mengalahkan Kanada ya 3-0. Tapi kemudian mereka teredam oleh Prancis dalam laga perempat final. Jadi menurut saya, apakah strategi dari Luis de la Fuente itu akan bisa meredam ledakan Prancis? Itu adalah salah satu pertanyaan yang sama-sama kita tunggu.
2: Itu tantangannya di situ.
3: Tantangannya ya, di situ.
1: Ya. Kita tahu kalau Prancis dan Spanyol itu sama-sama punya serangan yang mematikan ya kan. Apakah nanti Mas Adi melihat nanti malam dari awal itu langsung jual beli serangan atau gimana nanti melihatnya, apakah ditahan? Biasanya kan kalau yang saya tonton ditahan dulu dua tim itu baru ngegas nanti di babak kedua gitu ya. Kalau nanti melihatnya gimana?
3: Ya, mereka akan tentu Spanyol akan membuka serangan terlebih dahulu, karena mereka sekali lagi berbudaya menyerang, dan rata-rata penguasaan bola mereka di sekian pertandingan di Piala Dunia ini adalah 66%.
1: Okay.
3: Jadi itu ball possession dengan persentase terbesar di antara
1: kontestan
3: empat tim ini, gitu. Sehingga menurut saya sejak kick off itu Spanyol pasti akan memegang kendali penguasaan bola. Nah, rasanya sih babak pertama juga bakal sulit gol tercipta ya, karena pertahanan Prancis juga bagus, ada Upamecano dan sebagainya. Jadi memang kalaupun akan ada kejutan itu adalah gol setelah di atas menit 30. Gol di atas setelah menit 30. Nah, itu apakah kejelian Spanyol yang membuahkan gol itu atau keberhasilan counter attack dari Prancis yang dengan counter attack yang cepat dan akurat itu bisa menembus gawangnya Unai Simon.
1: Optimis 90 menit atau bakal lanjut ke extra time atau bakal adu penalti?
2: Ini beberapa laga menuju puncak ini selalu panjang Mas.
1: Panjang terus ya
2: apa, kan? Extra time-nya gitu.
1: Extra time. Bahkan ada adu penalti.
2: Deg-degannya tambah panjang nih.
3: Spanyol itu dua pertandingan terakhir itu berhasil
1: 90 menit.
3: 90 menit ya.
1: Hah, ini menarik juga nih.
3: Dua pertandingan terakhir ada super sub Miguel Merino ya. Jadi itu akan menjadi kartu truf lagi bagi Luis de la Fuente. Apakah kartu truf ini benar-benar mujarab lagi di hadapan Prancis gitu.
1: Okay.
3: Jadi salah satu yang tidak perlu bermain sampai extra time dan adu penalti adalah Spanyol.
1: Gitu. Spanyol.
3: Nah, yang kita tunggu adalah kejutan. Okay. Apakah Miguel Merino itu kembali menjadi super sub atau adakah super sub yang lain yang disiapkan sebagai antisipasi jika itu tidak bergulir atau tidak menjamin keberhasilan. Nah itu kita akan tunggu karena taktik yang mengejutkan ya yang mungkin akan bisa mengalahkan lawan.
1: Okay. Kita akan sambung lagi ya Mas Udi ya di
2: kita
1: second
2: iya,
1: ya.
2: Siap, kita mau sapa-sapa juga di TikTok kalau kita Anda mau nonton live ya. Suasana di studio Mas ADP, Sony dan saya silakan bisa ke live TikTok @radio.sonora.fm92.
1: Yap, kita nanti akan kembali lagi jadi jangan kemana-mana tetap di Sonora FM.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih di Sonora hari ini, bincang bola semifinal nanti malam Perancis lawan Spanyol
2: jam 2 dini hari, jadi siap-siap begadang nih.
1: Yap, Sandi Wicaksono dan Yudi Samadi juga bersama dengan Mas Adi.
2: Mas Adi juga siap ini ya, Mas ya, menyambut belajar nanti malam ya.
3: Insya Allah siap.
1: Perancis dan Spanyol, ini duel dua tim yang beda identitas walaupun sama-sama identitasnya menyerang ya, Mas Adi.
3: Iya, betul.
1: Kalau melihat keunggulan masing-masing Perancis dengan Spanyol, sebenarnya kalau di atas kertas hitungannya lebih unggul siapa sih sebenarnya, Mas Adi? Atau sama kuat sebenarnya?
3: Sama kuat mungkin ya, 5-5, 4-5 ya. Kalau menurut saya potensi, kalau keunggulan dari sisi track record permainan, itu mungkin Prancis lebih diunggulkan di 55% berbanding Spanyol 45%. Tapi Spanyol itu kali ini posisinya kan lebih kuda hitam ya.
1: Iya, betul.
3: Posisi kuda hitam karena Prancis adalah finalis perhelatan 4 tahun lalu, 2022, sehingga mereka mungkin lebih diunggulkan. Posisi Spanyol sebagai tim kuda hitam inilah yang mungkin membuat mereka lebih bisa bermain lepas. Saya rasa pressure lebih kepada tim Prancis ya. Jadi tim Spanyol bisa lebih bermain lepas untuk kemudian mengembangkan permainan-permainan ofensif dan tajam mereka dengan tiga gelandang serang yang cukup muda, rata-rata pemainnya muda, sehingga memang secara tenaga juga mereka cukup menjanjikan sih untuk menghadirkan laga yang cukup berimbang di semifinal kali ini.
1: Oke. Okay. Yeah. Apalagi Prancis ini kan punya Mbappe, top scorer sementara 8 gol ya, Mas ya. Kemudian kemudian juga ada Dembele, Olise yang juga punya banyak gol. Sementara kalau Spanyol sebenarnya itu tadi mungkin kolektif ya, karena tidak ada pemain yang benar-benar punya mesin gol atau mesin assist juga ya, Mas ya.
3: Betul. Jadi memang Oyarzabal memang dipasang sebagai ujung tombak dan dia bisa menjadi target man ya, goal getter, tapi tidak akan begitu dominan seperti halnya misalnya Messi, Mbappe, Kane dan sebagainya, Bellingham. Itu karena memang tim ini lebih bermain lebih kolektif ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian umpan-umpannya itu pressernya begitu lawan menguasai bola itu lebih cepat untuk mereka dapatkan bola kembali. Jadi rata-rata hanya 8 kali sentuhan dari tim lawan, bola berhasil direbut kembali oleh tim Spanyol. Dari data yang ada seperti itu. Jadi menurut saya dengan penguasaan bola yang rata-rata 66% dan teorinya sepak bola salah satunya adalah tim yang lebih banyak menguasai bola akan berpeluang lebih besar menguasai permainan. Mereka akan menghadirkan perlawanan yang cukup imbang dengan Prancis.
2: Ada pertanyaan gini, Mas. Kalau fisik Prancis apakah betul lebih diunggulkan dibanding Spanyol? Dan ada yang bilang, saya sempat dengar selentingan bahwa ini final yang datang lebih cepat. Benar gak sih, Mas?
3: Iya juga, atau agak susah jawabnya.
1: Karena
3: ini
1: semuanya sama-sama bagus sebenarnya.
3: Karena ini sebetulnya kan tim peringkat 1 sampai 4 ya, semifinalis. Jadi menurut saya ini kali sudah waktunya semifinal gitu.
2: Iya, oke.
3: Ketemu di semifinal ya, 4 besar ya.
1: Okay. Dan ini kali pertama juga ya sejak

0: karena generasinya jalan terus. Tapi kan kalau Spanyol tadi Mas Adi bilang juga, sejak juara 2010 sempat ada hilangnya dulu, kemudian lahir lagi lah generasi baru. Apa yang bikin akhirnya Spanyol ini punya generasi baru yang bisa dilahirkan, Mas Adi?
1: Kalau menurut saya, kompetisi domestiknya ya, La Liga itu salah satu liga yang diakui di dunia. Kemudian mereka juga pembinaannya berjenjang. Artinya akademi ya, akademi klubnya itu berjalan dengan cukup apa bagus. Jadi banyak pemain-pemain junior yang lahir dari proses pembinaan di klub.
0: Dan lama saya juga udah mulai lagi tuh ya, melahirkan talenta-talenta baru Mas Adi.
1: Lama saya ya. Ya itu artinya dengan pembinaan berjenjang itu, itu mereka pada akhirnya melahirkan pemain-pemain muda dan berbakat dari negara mereka. Jadi menurut saya ini salah satu bukti bahwa berkualitasnya kompetisi sepak bola itu sangat kontributif terhadap prestasi tim nasional.
2: Itu yang kita harapkan terjadi di Indonesia.
0: Iya. Baru saya mau bilang tuh Mas Adi itu. Harusnya itu ditiru ya.
2: Oke, Mas ADP, meskipun tadi disampaikan bahwa Spanyol lebih kolektif gitu ya. Tapi kita tidak bisa tadi nama-nama seperti Yamal gitu yang selama ini orang banyak menjadi buah bibir, termasuk Mbappe. Dua pemain ini perseteruan di lapangan akan seperti apa nih nanti Mas ADP?
1: Rasanya tidak akan seemosional
2: Messi Ronaldo.
1: Karena Yamal itu pemain yang
2: terlalu muda kah? Masih
1: maksudnya 18. Dia tidak juga ingin terlalu menonjolkan diri. Nah, itu yang membuat persaingan antar individu di kedua tim ini juga tidak terlalu tajam. Itu kalau Messi Ronaldo itu berbeda sekali. Dan kemudian kalau kita lihat profil Erling Haaland di Norwegia itu mirip-mirip ya. Artinya dia bintang tapi juga masih bisa bersahaja gitu ya.
0: Masih bisa bersahaja. Bisa nge-blend ya.
1: Iya, dia bisa mengalah untuk misalnya ketika di grup ya melawan Prancis, dia kan tidak menjadi starter. Norwegia gitu. Dan akhirnya Norwegia kalah 1-4. Tapi itu adalah salah satu pengorbanan dari pemain-pemain utama di Norwegia demi rotasi. Jadi supaya proses panjang di Piala Dunia ini bisa berlanjut. Supaya yang penting tim ini bisa melangkah jauh. Tapi seorang starter itu bisa tidak dimainkan sebagai starter.
0: Kita udah sama-sama tahu lah ya, kekuatan dari Prancis seperti apa, kekuatan Spanyol seperti apa. Nah, yang saya mau tanya nih Mas ADP, apa yang bikin masing-masing tim nantinya bisa kepleset? Baik itu Prancis, Spanyol, karena kan Piala Dunia ini pasti ada aja ya
1: blunder ya.
0: Momen-momennya dan satu kesalahan pasti udah pasti dibayar mahal ya. Kalau Mas ADP melihat apa yang bikin kepleset?
2: Kalau cuaca sih aman Mas, Dallas ya. Beda dengan Philadelphia yang ada badai segala macam ya.
1: Blunder mungkin, kalau blunder itu kemungkinan bisa di lini pertahanan ya. Ketika bisa jadi Spanyol itu sedang menghadapi serangan balik yang cepat dari Prancis dan backnya kurang cepat dalam transisi. Kan sepak bola itu adalah compact to offense dan compact to defense. Jadi ketika mereka menyerang dan kehilangan bola, maka mereka harus cepat untuk rapi dalam bertahan, kokoh dalam bertahan. Itu akan menjadi celah bagi Spanyol ketika mereka backnya tidak segera rapat menutup pergerakan dari serangan baliknya Prancis, karena kan serba cepat ya. Mbappe itu sangat cepat ya, dan energinya sedang meluap-luap ya. Tendangannya bisa kenceng, sehingga ketika berhadapan dengan kiper itu peluangnya akan sangat besar terciptanya gol. Nah, sebaliknya lini bertahan di Prancis juga bisa juga akan ada blunder ketika menghadapi serangan yang beruntun ya. Kalau ini kan budaya Spanyol itu menyerang, jadi back dan kiper koordinasi itu harus sangat jelas ya. Kapan kiper itu maju untuk menangkap bola, jangan sampai lengket, tidak lengket dan sebagainya, sehingga berada dalam penguasaan pemain lawan. Jadi menurut saya konsentrasi sih menjadi titik utama.
0: Konsentrasi
2: adalah kunci.
0: Kita akan lanjut lagi Mas Yudi ya, sambil nanya juga prediksi dari sahabat-sahabat Surabaya, baik itu yang di TikTok @radiodesonal92 atau juga

0: di WhatsApp di 0812 1229200. Nanti kami akan kembali lagi setelah informasi jalan tol, jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Informasi jalan tol.
4: Sahabat Sonora, untuk informasi lalu lintas di tol dalam kota, Cawang kilometer 2 sampai kilometer 4 saat ini padat, Kuningan kilometer 5 sampai 7 padat, Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 juga situasinya padat. Arah sebaliknya Cengkareng sampai dengan Cawang lancar. Bergeser ke tol Jakarta Cikampek, dari Cawang masuk ke Cikunir hingga Cikampek lancar, kemudian Cikarang Barat padat sampai dengan Cibitung, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah kilometer 27. Lanjut lagi ke tol Purbalenyi, Dawan hingga Cilenyi lancar, arah sebaliknya ada kepadatan yang terpantau dari Cikalong Wetan kilometer 102 sampai dengan Cisomang kilometer 102. Imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Dan sisanya tol Jakarta Tangerang, tol Jor dan tol Jagorawi, situasi masih ramai lancar untuk kedua arahnya.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi, masih juga bersama Mas ADP alias Mas Adi Prinantio ya.
2: Siap.
1: Yang juga ini meluncurkan dua buku Mas Yudi ya. Nah, ini biarkan Mas Yudi aja karena yang pernah ngobrol sama Mas ADP.
2: Iya, ini buku yang keren Yudi banget, yang pasti untuk para pencinta bola ingat banget waktu peluncurannya buku ini. Kalau mau cerita bola sesungguhnya ya baca buku ini.
3: Terima kasih Mas Yudi.
1: Ini buku promosikan. Promosi ya.
2: Ini bukunya nih tuh.
1: Nah, yang satu judulnya boleh sebutin Mas Yudi?
2: Iya. Ragam sepak bola, warna sepak bola dan sepak bola kita semua.
1: Ini dua buku yang lahir dari pengalaman Mas ADP selama ini ya, reportase sepak bola.
3: Iya, saya mulai 2005 ya Mas Sony. Okay. Jadi saya menjadi wartawan olahraga khususnya sepak bola itu sejak 2005 dan sampai sekarang itu masih menulis kolom tentang sepak bola di harian Kompas dan kompas.id. Sehingga ya kurang lebih seperti itulah, lebih dari nggak terasa lebih dari 2 dekade saya menulis dan mengamati tentang sepak bola.
1: Dua buku itu kan berbedanya apa Mas, antara yang ragam warna sepak bola sama yang satu lagi sepak bola kita semua?
3: Iya, kalau di ragam warna sepak bola ini ada dua bab, yaitu sepak bola Eropa, sepak bola Eropa dan juga sepak bola Indonesia. Nah, ini sepak bola Eropa dan sepak bola Indonesia.
1: Dua bab.
3: Lalu yang di sini sepak bola dunia dan legenda.
1: Dan legenda.
3: Jadi di sini ada tulisan tentang Paolo Rossi, ada tulisan tentang Maradona, ada tulisan tentang Sven-Goran Eriksson dan sebagainya. Jadi ada 4 bab. Jadi dua buku ini bicara tentang 4 bab, yaitu sepak bola Eropa, sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan legenda.
1: Ini rekam jejaknya Mas Adi gak main-main Mas Yudi ya, karena pernah meliput gelaran Piala Dunia 2014
3: di Brasil.
1: Satu lagi 2022 juga beberapa ya?
3: 2022 ya, di dua pertandingan terakhir ya. Jadi laga perebutan tempat ketiga antara Kroasia melawan Maroko. Dan final yang waktu itu cukup keren finalnya, Prancis melawan Argentina.
1: Salah satu diklaim sebagai final salah satu terbaik ya.
3: Salah satu final terbaik ya.
1: Yang 2014 itu full berarti Mas Adi?
3: Kehadiran di sana full, tapi saya meliput hanya beberapa pertandingan saja. Di antaranya Kolombia melawan Uruguay di Maracana, yang golnya James Rodriguez. Cukup bagus. Kemudian Portugal melawan Jerman di Salvador, waktu itu Jerman menang. Dan kemudian laga Jerman melawan Brasil di semifinal, yang waktu itu Brasil kalah telak. Ya, pembantaian Brasil 1-7.
1: Itu gimana feel saya Mas Anton di stadion langsung 1-7?
3: Ya, itu fans Brasil waktu itu hadir dengan antusias ya, karena Brasil itu ingin mencapai gelar juara dunia itu di rumahnya sendiri. Nah, tapi apa daya ya, Jerman waktu itu begitu kuat, dilatih Joachim Löw dan kemudian berhasil diluluhlantakkan ya, sehingga fansnya itu menangis dan itu menjadi duka yang sangat pahit sampai sekarang. Dan ternyata sampai 2026 juga tim Brasil juga belum bisa bangkit ya, sehingga memang ini PR yang panjang bagi Federasi Sepak Bola Brasil. Meskipun sudah merekrut pelatih non Brasil yaitu Carlo Ancelotti, tapi ternyata belum bisa berbuah prestasi.
2: Dalam itu traumanya ya.
3: Iya.
1: Itu waktu saat pertandingan setelah laga usai itu menyedihkan apa, sedalam apa yang masa dirasakan di stadion?
3: Di stadion ya, mereka banyak yang sudah meninggalkan lapangan stadion
2: sebelum selesai laga ya.
3: Sebelum selesai laga, dan di fan zone, saya waktu itu juga hadir di fan zone itu juga sebelum babak kedua selesai itu sudah banyak yang menangis dan meninggalkan fan zone. Ya, dan itu Belo Horizonte ya, besoknya itu sangat sepi ya.
1: Sepi ya.
3: Karena mereka sebagai negara yang membanggakan dirinya sebagai tim yang 5 kali juara dunia, belum pernah ada yang menyamai. Itu ternyata harus luluh lantak di hadapan Jerman. Jadi
1: wow. Karena ya, di Brazil sendiri udah dianggap sebagai hal yang paling membanggakan ya Mas Adi.
3: Ya betul. Prestasi ya, sepak bola itu.
2: Ya bola kan bagian dari hidup mereka.
3: Hidup
2: ya,
3: mereka dari kecil. Ya, mereka betul. Mereka bermain bayang dimanapun sih, bermain sepak bola mereka.
2: Dibantai oleh tim Eropa.
1: Tapi selepas pertandingan itu di sisa gelaran atmosfernya sendiri bagaimana kan setelah?
3: Lah yang unik adalah ketika final Argentina melawan Jerman.
1: Jerman.
3: Publik Brasil itu mendukung Jerman. Jadi
1: kok bisa?
3: Ya mendukung Jerman.
1: Karena tetangga. Oh, karena tetangganya walaupun sempat membantai.
3: Iya. Meskipun sempat membantai, tapi mereka rivalitas dengan Argentina itu
1: sudah tidak bisa lepas.
3: Enggak ya, bisa lepas. Jadi mereka boleh tidak juara, tapi jangan sampai juaranya Argentina. Dan apalagi juara di kandang sendiri di Brasil itu, kok sampai yang juara Argentina mereka sangat tidak rela. Nah kemudian Jerman itu cukup cerdik juga untuk memakai warna merah klub Flamengo.
1: Okay.
3: Jadi kostum Jerman yang yeah, putih itu kan ada warna merahnya.
2: Betul, betul.
3: Dan warna merahnya itu adalah warna merah khas Flamengo.
1: Oh, okay.
3: Sehingga itu adalah cara pendekatan budaya dari tim Jerman untuk membuat mengambil hati warga Brasil supaya pada mendukung saatnya nanti Brasil mendukung Jerman.
1: Wow.
3: Sehingga waktu itu saya menulis Alemannya, Flalemannya gitu. Jadi Alemannya itu sebutan untuk tim Jerman. Flalemannya itu adalah Flamengo yang mendukung Jerman gitu. Nah, itu pada akhirnya memang terwujud, jadi cita-cita hasrat dari Jerman, warga Brasil bahwa Jerman akhirnya yang juara daripada Argentina terwujud dengan waktu itu Mario Götze yang juara mencetak gol untuk juara dan waktu itu menambah beban bagi Messi ya, sampai itu dia belum bisa membawa
1: sempat menyatakan pensiun juga waktu itu kan?
3: Menyatakan pensiun gitu. Jadi bebannya masih terbawa di pundaknya. Nah, ternyata baru lunas hutang itu di Qatar 2022. Jadi fenomena setelah kekalahan Brasil itu all out mendukung Jerman. Jadi
1: agak ironi memang padahal Jerman ya, yang membantai.
3: Ya. Jadi itulah
2: unik ya,
3: uniknya. Ya mungkin tetangga negara tetangga itu love and hate in the same time.
1: Betul Mas. Ya itulah uniknya Piala Dunia, ada momen-momen yang unpredictable ya. Tapi sepengalaman Mas ADP meliput berbagai kompetisi kan tidak hanya Piala Dunia saja atau ada Piala Eropa juga
3: ada
1: ya.
3: Piala 2008.
1: 2008 ya. Tapi dibandingin beberapa kompetisi yang lain, apa sih yang bikin spesial ketika meliput Piala Dunia?
3: Tentu atmosfernya ya. Atmosfernya itu betul-betul melihat supporter di stadion itu sendiri sudah betul-betul ini unik ya. Mm-hmm. Dan hanya terjadi 4 tahun. Mm-hmm. Kemudian aksi di lapangan yang mungkin semua tim itu kan harus menyiapkan dirinya sebaik mungkin karena ini event 4 tahunan. Kalau ini event ini lewat, ini panggung ini hilang. Hilang sebegitu saja. Mm-hmm. Baik untuk tim nasional negara maupun penampilan pribadi individu-individu pemain ya. Ini menjadi panggung bagi pemain untuk mencapai klub impiannya. Ini salah satu caranya kan tampil bagus di Piala Dunia.
2: Showcase-nya gitu
3: ya. Sehingga dia bisa direkrut. Apakah itu klub Eropa, Barcelona, Real Madrid, betul, Manchester United, Liverpool dan sebagainya, itu salah satu panggungnya adalah Piala Dunia. Sehingga kita menunggu aksi-aksi yang memorable ya, yang sangat dikenang, layak dikenang. Itu jadi di lapangan dan di luar lapangan itu menarik ya. Supporter, kalau misalnya di Euro itu supporter Belanda itu termasuk yang kreatif ya, dengan dandanan yang pakai jas orange, kemudian setelan celananya juga orange, sepatu sampai orange, bahkan topinya juga orange dan sebagainya. Lalu kalau di Brasil 2014 itu supporter Argentina menurut saya salah satu yang banyak, dan sampai ada satu kawasan yang menjadi tempat khusus mobil-mobil fans Argentina di Rio de Janeiro waktu itu. Ya, dan dia memang memenuhi jalanan dengan tambur dan segala macam. Itu mungkin juga yang membuat fans Brasil gondok kali ya. Karena dia udah kalah sementara Argentina masih tampil di final.
2: Panas dia.
3: Panas.
1: Oke. Kita akan berlanjut. Nah, siap. Yang belum dibahas dari tadi ada
2: tadi
1: ini,
2: sudah
1: jagoan saya.
2: Betul. Sudah disinggung tadi Argentinanya soalnya.
1: Nah, ya. Tim jagoan saya tadi belum dibahas nih, Inggris. Nah, mungkin nanti ya di segmen selanjutnya kita bahas semifinal kedua nanti.
2: Siap.
1: Argentina lawan Inggris.
2: Hari Kamis ya.
1: Hari Kamis dini hari. Nah, ya. Nanti kita coba ulik lagi seperti apa bersama Mas Adi Prantio masih di Sonora hari ini.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Masih dibincang boleh bersama Sony Wicaksono, juga Yudi Samadi.
2: Siap.
1: Juga bersama Mas ADP.
2: Mas ADP. Jadi seru, kita sudah menyimak bagaimana analisis dari Mas ADP laga nanti malam, nanti dini hari sih pukul 2. Kemudian Kamis juga.
1: Yep.
2: Ini adalah semifinal yang kedua. Inggris Argentina.
1: Ini saya sudah mengenakan seragam tandang dari Inggris.
2: Ada Harry Kane,
1: Jude Bellingham,
2: ada Declan Rice, Bellingham.
1: Aduh, tapi menghadapi lawannya Mas Argentina nih.
2: Messi,
1: walaupun mungkin kesusahan di laga-laga sebelumnya, tapi mental juara nggak bisa dibohongi ya Mas.
2: Iya. Ada gimana? Ambisi untuk mempertahankan gelar.
3: Ya, sekali lagi ini judulnya Tokso adalah tim kuda hitam atau unggulan. Maka kuda hitamnya itu Inggris. Kuda hitamnya itu Inggris. Karena Argentina juara bertahan dan tentunya semifinalis di 2022. Nah, mereka adalah Argentina menjadi tim yang ingin dikalahkan oleh tim lain. Nah, sehingga posisi beban pressure itu ada di Argentina menurut saya. Dan Inggris itu secara mental bisa bermain lebih leluasa, lebih lepas. Nah, harapannya itu jangan membuat mereka tertekan gitu dengan pencapaian yang sudah melebihi ekspektasi, katakanlah seperti itu. Dan kemudian bintang-bintangnya juga sedang bersinar. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Bukayo Saka dan sebagainya. Itu sedang dalam performa yang terbaik. Dan Thomas Tuchel itu juga juru taktik yang juga mumpuni ya. Artinya dia akan punya kartu truf untuk bisa menjinakkan lawan gitu. Meskipun Argentina itu ya para pemainnya variasi antara yang senior dan junior. Tapi sejauh ini senioritas Messi itu masih banyak menentukan ya. Itu juga menjadi beban tugas ya bagi Tuchel untuk menyiapkan apa formasi yang tepat untuk menjinakkan Argentina sih.
1: Banyak di awal yang mungkin tidak terlalu optimis ketika Inggris menunjuk Thomas Tuchel karena kan pelatih asing. Karena kan banyak yang bilang juga bahwa pelatih asing ketika melatih negara yang bukan negaranya bakalan nggak bisa melangkah jauh. Tapi nyatanya Inggris bisa ke semifinal. Lantas apa yang bikin Thomas Tuchel nih bisa meramu Inggris sampai melaju ke semifinal gitu?
3: Iya, yang pertama konsep permainan dari Tuchel itu rasanya dia yakin dengan konsep permainannya sendiri, baru kemudian mencari pemain-pemain yang cocok dengan konsep permainan itu. Sehingga memang beberapa pemain yang dirasa kurang cocok memang pada akhirnya tidak dipanggil ya, seperti salah satunya mungkin Cole Palmer ya. Cole Palmer tidak dipanggil, itu tentu ada alasan-alasan tersendiri. Trent Alexander-Arnold juga tidak dipanggil. Nah, mereka mengisi dengan James misalnya, itu pemain-pemain yang cocok dengan gayanya Thomas Tuchel ya.
1: Ya, bahkan sampai Jude Spence juga dipanggil ya dari Spurs yang padahal hampir degradasi di Liga.
3: Betul.
1: Apa yang yang bikin beda dari dulu dilatih sama Southgate, Mas Adi?
3: Mereka memang apa ya, pelatih yang baik itu adalah pelatih yang bisa menghadirkan panggung bagi pemainnya untuk menjadi menghadirkan tarian terbaik dia. Dan menurut saya keunggulan-keunggulan pribadi dari misalnya Jude Bellingham itu dioptimalkan lewat konsep permainan Three Lions yang saat ini. Sehingga kan banyak mereka yang bisa menaklukkan liga-liga yang selama ini jarang bisa ditaklukkan oleh pemain Inggris ya. Jude Bellingham itu sukses di Liga Madrid. Spanyol, Real Madrid, bersama Real Madrid. Kemudian Marcus Rashford itu berhasil di Barcelona, di Liga Spanyol. Kemudian Harry Kane itu sukses bersama Bayern Munchen di Liga Jerman. Jadi menurut saya kapasitas-kapasitas atau kemampuan personal dari masing-masing pemain itu rasanya bisa dioptimalkan oleh Tuchel. Selain kolektivitas mereka yang rasanya juga cukup bagus ya.
2: Mana yang lebih offense Mas, antara Inggris dan Argentina nanti?
3: Yang lebih offense rasanya seharusnya Inggris ya.
1: Ya. Oh, justru Inggris bukan seharusnya Argentina dengan Messinya ya?
3: Seharusnya Inggris ya, karena ya, mereka jangan menyia-nyiakan kesempatan sih ya, kalau ya, dalam dalam persepsi saya ya, menyia-nyiakan kesempatan tuh artinya ya pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang dan kesempatan bagi Inggris untuk bisa mencapai prestasi terbaik itu adalah mengalahkan Argentina dengan kemenangan gitu. Sehingga memang tampil ofensif menurut saya harus menjadi satu strategi yang tidak boleh dilewatkan oleh Inggris. Meskipun ya bisa saja penguasaan bolanya 60-40 atau 55-40.
1: Karena ketar-ketir maksudnya ada Messinya itu loh kan. Dan Argentina juga di beberapa pertandingan kan sempat bobol dulu sama Tanjung Verde
3: sama yang kemarin
2: dramatis banget itu kemarin.
3: Mesir
1: ya kan.
3: Dengan tapi Mesir meskipun banyak kontroversi ya.
1: Iya.
3: Meskipun banyak kontroversi.
2: Sempat ketinggalan tapi berbalik.
3: Ya, sebetulnya Mesir itu bisa menjadi
2: kuda hitam juga. Pelajaran gitu ya.
3: Inggris ya bisa mengadopsi
1: mengadopsi
3: kayak cara Mesir untuk ya, menghadapi Argentina. Jadi sebetulnya itu kecepatan sih.
1: Ya.
3: Kecepatan dari para penyerang Mesir ya. Untuk bisa menaklukkan lini pertahanan Argentina. Jadi kalaupun misalnya menyerang ya Inggris tentu tidak akan juga menyerang dengan habis-habisan, dia juga akan melihat kondisi. Ya, ya Messi memang masih tetap menjadi bahaya bagi semua tim karena dia seolah-olah hanya berjalan pelan dan kemudian menguasai bola, ketemu celah dan kemudian gol pertama ke Tanjung Verde kan seperti itu ya sebetulnya. Dan kontrolnya bagus, kemudian dia kuasai bola di sisi kiri gawang Tanjung Verde dan kemudian ditembak menjadi gol. Itu mirip-mirip Haaland ya. Haaland itu jalan pelan dan kemudian dua gol keberhasilnya itu seperti
2: effortless
3: tanpa ancang-ancang ya.
2: Effortless gitu mas.
3: Tanpa ancang-ancang.
1: Jadi, ini ya menarik itu, karena kalau Haaland bisa diredam, apakah Messi juga bisa diredam? Nah ini nanti kita lihat sama-sama ya.
2: Satu menit terakhir nih berarti.
1: Satu menit terakhir.
2: Prediksi biasa.
1: Oh ya, prediksi. Silakan Mas Yudi.
2: Silakan. Prediksi dari dua laga di semifinal ini, Mas.
3: Prediksi kalau Prancis Spanyol saya tadi sudah sebut ya.
1: Oke. Okay. Mungkin Spanyol
3: 2-1.
2: 2-1 untuk Spanyol.
1: Spanyol. Oke.
3: Okay. Kalau untuk
1: Inggris Argentina.
3: Inggris Argentina golnya bisa jadi lebih banyak ya.
1: Oke.
3: Okay. Okay. Tapi pemenangnya tetap akan dengan satu selisih gol yaitu saya pikir bisa 3-2 untuk Inggris.
1: Inggris.
3: Jadi dua finalis adalah dua tim kuda hitam di semifinal.
1: Okay.
3: Jadi jangan lagi terulang lah. Final Qatar 2022 supaya lebih variatif ya.
1: Lebih baik
3: pemerataan.
1: Lebih baik ulangan final Euro 2024.
3: Ya mungkin
1: lebih baik. Lebih bijak ya. Terima kasih, Mas Adi.
2: Terima kasih. Kurang nih sejam ya.
1: Iya, kurang banget. Kurang. Padahal udah seru banget nih obrolan ya. Dan okay, itu saja mungkin saus-saus yang bisa kami sajikan untuk Anda. Dan mungkin nanti kita bisa berbincang lagi mungkin menjelang final ya. Kalau gitu jangan kemana-mana karena masih ada banyak sekali keseruan dan lagu-lagu terbaik yang disajikan di Sonora FM.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia ditutup menguat tipis pada perdagangan sore ini. IHSG ditutup menguat 0,03% ke level 6.039,52. Sebanyak 422 saham naik, 206 saham turun, dan 165 saham stagnan. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 32,18 miliar saham dengan total nilai 16,40 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah ditutup menguat 18 poin ke level 18.091 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa atau BUMDes, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemasok pangan lokal guna memperkuat rantai pasok program makan bergizi gratis. Purbaya menilai langkah tersebut bertujuan memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora hari ini bersama Sonny Wicaksono, sahabat Sonora. Masih melanjutkan sih sebenarnya ya untuk bahasan sore ini. Setelah tadi kita sempat berbincang, kami sempat berbincang dengan Mas Adi Prinantio, wartawan senior dari Kompas yang sudah malang melintang di dunia olahraga, melakukan reportase bahkan di gelaran Piala Dunia 2014 yang saat itu diselenggarakan di Brasil ya. Dan bincang bola tadi juga dalam rangka pemanasan menuju semifinal pertama yang akan dilangsungkan nanti malam atau nanti dini hari di pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Prancis dengan Spanyol, sahabat Sonora. Jelang laga panas tersebut, empat negara yang akan tampil ini adalah Argentina, Inggris, Prancis dan Spanyol. Laga pertama itu tadi Prancis dengan Spanyol, sahabat Sonora. Sementara esoknya Kamis dini hari pukul 2 juga, dua tim beda benua, Argentina akan ditantang oleh Inggris, di mana Piala Dunia kali ini menghadirkan semifinal yang mungkin dianggap sebagai skenario yang paling ideal, karena empat tim yang lolos ke empat besar ini adalah penghuni empat peringkat teratas dalam ranking dunia FIFA. Jadi berdasarkan peringkat atau ranking FIFA terbaru, Prancis menempati posisi pertama dengan 1948,97 poin, diikuti oleh Argentina di peringkat kedua dengan 1943,47 poin. Kemudian di posisi ketiga ditempati oleh Spanyol, dan Inggris ada di urutan keempat. Menarik nanti Prancis, Spanyol dan Inggris, Argentina. Mana jagoan Anda, sahabat Sonora? Boleh kalau mau sampaikan prediksinya ke 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Liputan Sonora.
5: Sahabat Sonora, Jakarta dihuni oleh 1,1 juta lanjut usia. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen kota ramah lansia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Muspiro. Silakan Lia.
6: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan transformasi Jakarta menuju kota global harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia. Saat ini Jakarta dihuni sekitar 1,1 juta lansia atau 10,6% dari total populasi. Menurut Pramono, besarnya jumlah penduduk lansia menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan kota. Tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur, tapi juga memastikan perlindungan, akses layanan, dan ruang untuk berinteraksi. Berikut pernyataannya dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Jakarta Utara hari ini.
7: Seperti kita ketahui, penduduk Jakarta ini 10% adalah lansia. Artinya dari 11 juta kurang lebih 1,1 juta itu adalah lansia. Dan lansia di DKI Jakarta relatif mendapatkan support dari pemerintah DKI Jakarta. Yang pertama berkaitan dengan transportasi. Begitu mereka memasuki usia lansia, maka semua transportasi, apakah itu MRT, LRT, kemudian Transjakarta, kemudian juga Jaklingko, dan semuanya mereka mendapatkan gratis atau Rp1 maksimum.
6: Ya sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan dalam bidang perlindungan sosial, Pemprov Jakarta menyalurkan Kartu Lansia Jakarta yang hingga Juni 2026 program tersebut dimanfaatkan oleh 168 ribu lansia. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
5: Yap, kita sekarang beralih ke rekan kami yang lainnya, Lili Setio. yang akan melaporkan informasi mengenai Wakil Ketua DPR Cicun Ahmad yang menyampaikan bahwa pimpinan DPR menerima usulan Panja membahas RUU Ketenagakerjaan saat reses. Hal ini ya sampaikan hari ini di Kompleks DPR Jakarta. Lili, silakan informasi Anda.
8: Menurut pimpinan DPR RI menerima usulan dari Komisi 9 DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan selama masa reses. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan langkah tersebut diambil agar pembahasan dapat langsung masuk ke tingkat panitia kerja atau panja pada masa sidang berikutnya.
9: Jadi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebetulan di Komisi 9 kemarin menyampaikan ada urgensi yang paling ketemu dengan beberapa stakeholder, ya sudah usulannya minta kalau harus ada yang dibahas di masa reses supaya nanti di masa sidang depan sudah mulai ke pembahasan pajak, ini kita boleh dirapi nanti ya. Dan bagus, usulan untuk rapat di masa resesnya dari Komisi 9.
8: Cucu menambahkan pimpinan DPR selanjutnya nanti akan membawa usulan ini ke rapat pimpinan.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Kita akan menuju informasi lalu lintas sahabat Sonora. Yang pertama dari Lia akan melaporkan lalu lintas di Bundaran HI Duku Atas. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran HI Jakarta Pusat menuju ke Dukuh Atas ramai lancar, akan tersendat padat menjelang Dukuh Atas hingga ke Karet Sudirman mengarah Semanggi. Lalu lintasnya padat, namun arah sebaliknya ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas menjelang Bundaran HI. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Lia informasinya, kemudian akan disambung dengan lalu lintas dari Jeremiah di Mas Mansur, silakan.
3: Selamat sore sahabat Sonora, saat ini kami sedang berada di Jalan KH Mas Mansur mengarah ke arah Tebet dan mengarah ke arah Kuningan. Saat ini terpantau padat merayap, imbas volume lalu lintas di sekitaran depan City Walk Sudirman, dan ini juga terjadi penghempitan dikarenakan kendaraan ingin melaju ke arah Dr. Satrio dan kendaraan yang keluar dari arah Menara Hotel Sahid. Dan kami pastikan juga untuk arah sebaliknya masih terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca pada sore hari ini kami pantau cerah berawan. Saya Naugi Jeremiah, kita kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih Jeremiah. Kemudian akan disambung oleh Pak Taufik. Kali ini informasi lalu lintas akan dihadirkan di Tol Jakarta Cikampek. Silakan.
4: Terima kasih Bung Sony, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar, sedikit padat menjelang exit Bekasi Barat di Bekasi Timur. Dari Bekasi Barat menuju

0: Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek, ada kepadatan dari KM17 hingga menjelang KM20 karena masih ada perbaikan di sekitar lokasi. Lepas lokasi menuju arah Tambun Cibitung ramai bergerak lancar. Cuaca sangat cerah, bahkan sinar matahari yang menuju ke arah Bekasi Barat sangat menyilaukan. Harap berhati-hati buat pengendara roda 4. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Wah, Pak Taufik juga hati-hati ya, pasti sinarnya sangat menyilaukan kaca mobilnya. Kemudian ada juga Pak Ivan menyampaikan lalu lintas lepas simpang PGC Cililitan sekitar Pasar Keramat Jati arah ke RS Polri padat merayap, untuk arah sebaliknya ramai lancar. Ada juga Pak Aris nih yang menginformasikan juga lalu lintas di Jalan MH Tamrin selepas Sarinah arah ke Monas padat merayap, untuk arah sebaliknya padat hingga traffic light simpang Jalan Kebon Sirih.
2: Demikian informasi lalu lintas Solo.

Ya baik, sahabat Surah, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Cawang kilometer 2 sampai kilometer 4 padat, kemudian Kuningan kilometer 5 sampai kilometer 7 terpantau padat, Simpang Pluit kilometer 19 sampai dengan kilometer 20 padat untuk arah sebaliknya Cengkareng ke Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek untuk arah ke Cikampek lancar, tapi Cikarang Barat sampai dengan Cibitung padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 tengah kilometer 27 plus 60. Tol Purbalenyi, Dawan hingga Cilenyi lancar untuk arah sebaliknya Cikalong Wetan padat sampai dengan Cisomang disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri.

0: Berikutnya kami bergeser ke tol Jagorawi Sawasura dari Cililitan arah Cipayung padat, kemudian Cililitan sampai dengan Cawang padat karena ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan di Jatinegara kilometer 2 lajur 1. Dan Simpang Susun Taman Mini kilometer 6 sampai kilometer 7 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Berikutnya sahabat Sonora bergeser kembali ke tol Jakarta Tangerang atau Janger Kembangan arah ke Bitung saat ini padat mulai dari kilometer 7 sampai 8 disebabkan oleh penanganan kendaraan trailer yang mengalami gangguan di bahu luar kiri. Untuk arah sebaliknya Bitung ke Tomang masih lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Kami lanjutkan lagi informasi lalu lintas. Kali ini akan disampaikan kembali oleh Noki Jeremiah dari Tebet. Silakan.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Kami update kembali informasi lalu lintas di sekitaran Kokas yang ingin menuju ke arah Tebet saat ini. Kami himbau untuk kepada para pengendara yang ingin melewati ke arah Tebet, ke arah Gudang Peluru lebih tepatnya. Jika sahabat Sonora ingin mengarah ke arah Tebet, lebih baik mengambil melewati Gang Palbatu sehingga bisa keluar di perempatan Supomo. Dan kami himbau juga karena terjadi kepadatan yang terjadi di flyover yang ingin mengarah ke arah Gudang Peluru. Dan untuk arah sebaliknya kami pantau cukup ramai lancar. Demikian informasi yang bisa kami berikan.
1: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Abang Sonora, informasi lalu lintas kembali kami hadirkan kali ini dari kawasan Senayan. Ada rekan Lili, bagaimana Senayan sore ini lalu lintasnya?
1: Selamat petang sahabat Sonora, arus kendaraan di ruas jalan lapangan tembak Senayan, arus kendaraan kedua arahnya bergerak ramai lancar. Demikian pula kendaraan-kendaraan yang melintas di gerbang Pemuda Senayan dari arah pintu atau dari area Asia Afrika menuju ke arah Gatot Subroto bergerak ramai lancar, dan arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar. Namun dari gerbang Pemuda ini yang datang dari arah Asia Afrika yang akan menuju ke arah jalan Gatot Subroto, mulai dari layangnya sudah dalam keadaan padat merayap di seluruh lajur yang ada. Sementara itu saat ini kami melihat di ruas jalan Asia Afrika hingga ke arah pintu 1 bergerak ramai lancar, antri normal di lampu pengatur lalu lintas pintu 1, dan untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar lagi. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
3: The Police, Roxanne. Lagu Roxanne oleh The Police dirilis pertama kali sebagai single di tanggal 7 April 1978. Lagu ini ditulis oleh Sting yang juga merupakan vokalis dan pemain bass pada band tersebut. Roxanne kemudian menjadi salah satu lagu paling populer dari The Police dan dianggap sebagai salah satu lagu terbaik mereka sepanjang masa. Kita dengarkan The Police, Roxanne.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Dengarkan terus Sonora hari ini.
2: Sonora hari ini masih bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Kita lagi bahas soal persiapan preparation dari Piala Dunia semifinal yang nanti akan dilangsungkan di pukul 2 dini hari nanti antara Prancis melawan Spanyol, sahabat Sonora. Prancis ini punya mimpi buruk dalam tanda kutip di babak semifinal menjelang menghadapi Spanyol, karena Prancis ini punya riwayat dua kali melawan Spanyol dalam babak semifinal lain sebelum Piala Dunia. Nas bagi Le Bleu, karena mereka selalu tumbang dari La Furia Roja. Dua kekalahan Prancis dari Spanyol itu terjadi pada Piala Eropa 2024, juga UEFA Nations League di musim 2024-2025. Kalau di semifinal Piala Eropa 2024, Prancis itu kalah 1-2 dari Spanyol di bulan Juli tahun 2024. Sempat unggul lebih dulu dengan gol Kolomuani, kemudian kalah lewat gol Lamine Yamal dan Dani Olmo. Setahun berselang, Prancis juga kembali tumbang di semifinal UEFA Nations League usai kalah 4-5 dari Spanyol Juni 2025. Tapi pelatih Spanyol nih, Luis de la Fuente, menilai lagi ini akan menjadi ujian terbesar bagi timnya di turnamen Piala Dunia, sehingga para pemainnya akan melakukan penguasaan bola dan tekanan tinggi untuk meredam Prancis. Kalau di sisi sebelahnya, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut Spanyol jadi tim yang paling konsisten sepanjang Piala Dunia kali ini. Jadi hasil duel ini akan ditentukan oleh detail kecil dan juga tentunya efektivitas yang ada di depan gawang.

untuk diprediksi. Sama hal juga seperti semifinal kedua nanti hari Kamis dini hari antara Argentina dengan Inggris. Tapi yang pasti adalah Piala Dunia tahun ini itu tidak akan melahirkan juara yang baru. Karena 4 tim yang melaju ke semifinal, Argentina, Prancis, Spanyol, Inggris itu seluruhnya pernah mengangkat trofi yang paling bergengsi di pesta sepak bola sejagat. Inggris dan Spanyol berpeluang meraih gelar juara dunia kedua mereka sepanjang sejarah. Sementara kalau Prancis itu akan punya misi untuk memburu trofi ketiga ataupun final ketiga berturut-turut. Dan adapun Argentina nih tentu saja ambisinya untuk mempertahankan gelar yang diraih pada 2022 sekaligus mengoleksi trofi keempat. Siapa yang akan menambah bintang? Apakah Inggris, Spanyol, Prancis atau Argentina? Sahabat Sonora, menarik untuk dinanti ya. Tapi yang jelas sekarang saya harus tutup dulu gelaran Sonora hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sudah menyumbang informasi lalu lintas ya. Selanjutnya nanti akan ada program Piringan Hitam Sonora yang akan dipandu bersama Hans Christian, juga DJ Peter nanti ya yang hadir menemani Anda deh mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Sonny Ucasono pamit, sampai jumpa.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Pelatih timnas Perancis Didier Deschamps memprediksi laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spanyol akan berlangsung sengit dan juga penuh tontonan menarik. Perancis siap membuat perhitungan dengan Spanyol di laga ini. Deschamps sangat antusias berjumpa kembali dengan Spanyol dan juga menilai laga nanti akan mempertemukan dan juga tim dengan kualitas luar biasa sehingga berpotensi menghadirkan pertandingan yang spektakuler. Ya, berita berikutnya sahabat Sonora, sebuah asa diungkapkan Lamine Yamal jelang pertandingan semifinal Piala Dunia antara Perancis versus Spanyol. Ia pun berharap timnya bisa memenangkan pertandingan sengit tersebut sebagai kado ulang tahun untuknya. Dan ia mengungkapkan laga semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti berlangsung sehari setelah ulang tahunnya, yaitu pada tanggal 13 Juli kemarin.

0: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Ya sahabat Sonora, sore hari ini kita akan juga mengajak sahabat-sahabat Sonora untuk bisa memantau seperti apa kondisi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya, tentunya melengkapi informasi-informasi sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara di sore hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Kompol Heri yang akan menyampaikan untuk Anda. Silakan Kompol Heri untuk informasinya.
2: Baik, selamat petang rekan Wicak. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya pada petang hari ini, terlihat pekerjaan untuk perbaikan jembatan penyeberangan yang terbabak pada dini hari tadi, truk pengangkut alat berat hingga saat ini masih dalam pengerjaan. Sudah dibuka satu lajur untuk yang menuju ke arah Santa menuju ke arah Pancoran. Namun kami sarankan bagi Anda yang melintas dari arah Jalan Suryo, Mabespori, Senopati, gunakan alternatif lain karena imbasnya sudah sangat padat hingga mengekor menuju ke arah belakang PTK maupun imbas di sekitar Suryo Raya maupun Senopati. Bagi Anda yang akan menuju ke ruas tol, sebaiknya lurus saja menuju ke arah SCPD, nanti melingkar di sekitar Semanggi Bawah, naik ke Semanggi Atas, menuju ke arah gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2. Mintalah kepada petugas kami di lapangan, sudah ada Bapak Kasat Lantas di sana, Bapak Kabakop juga melakukan pengaturan. Untuk di wilayah selatan ada Komisaris Polisi Mujianto dan juga KBO dari Satlantas wilayah Jakarta Selatan Bapak AKP Joko. Dan tentunya berikut jajarannya dari pagi hingga petang ini masih melakukan pengaturan. Anda bisa juga memantau di @TMC Polda Metro di Twitter kami, di Twitter TMC Polda Metro. Sementara untuk kepadatan di sekitar Tendian, ini ekor kepadatan yang menuju ke arah Mabespori juga sudah mulai dialihkan menuju ke arah Mamang Prapatan, dibelokkan ke kiri menuju arah Raya Pasar Minggu. Atau lurus saja menuju ke arah kawasan SCBD, nanti tembus ke arah Sudirman menuju ke arah Blok M. Sedangkan untuk penyangga Jakarta, dilaporkan saat ini Lebak Bulus menuju arah Tangerang padat, terutama di Sandratek maupun di pertigaan sekitar Situ Gitung. Ini karena volume kendaraan saja, arah sebaliknya ramai lancar. Untuk penyangga Jakarta lainnya, termasuk di sekitar kawasan Cikarang, Cikampek, baru saja kami menerima laporan adanya kecelakaan di kilometer 36 arah Cikampek. Ada sebuah kendaraan Mitsubishi Colt L300 di lajur 4 atau lajur kanan mengalami laka tunggal dan sudah ditangani oleh PJ dari Korlantas Mabespori berikut Jasa Marga. Arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk unjuk rasa pada sore hari ini sudah selesai semuanya, tidak ada gangguan, baik sekitar Kuningan depan KPK sudah selesai maupun di sekitar Monas Baradaya. Kami menghimbau kepada Anda, apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
3: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya Kompol Heri di sore hari ini sudah berbagi informasi lalu lintasnya bagi sahabat-sahabat Sonora yang tengah melakukan perjalanan juga di sore hari ini. Selain informasi dari Kompol Heri, juga kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Lili yang akan melaporkan dari sekitaran Blok M. Silakan Lili untuk informasi Anda.
4: Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan. Tadi kami melintas pada ruas jalan Raden Patah, yaitu dari perempatan Lazar menuju ke arah jalan Patimura. Arus kendaraan dalam keadaan padat merayap dan arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Di Patimura hingga perputaran PUPR juga arus kendaraan bergerak ramai lancar. Untuk berbalik arah, kami melintas hingga ke arah kawasan Blok M dalam keadaan ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya tampak padat mulai dari underpass di kawasan Mabes Polri yang akan menuju ke arah perputaran PUPR dalam keadaan padat merayap. Di kawasan Blok M sendiri, dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Prapancaraya, arus kendaraan padat merayap di seluruh lajur yang ada dan arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara, kita kembali ke studio.
5: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
6: It's Tuesday night, and it's time for Good Keringan Hitam Sonora.
3: Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat sore sahabat-sahabat Sonora yang sudah menantikan ya. Ini acara kesayangan Anda, Piringan Hitam Sonora. Kali ini hadir bersama dengan Hans dan juga DJ Pit yang akan menemani Anda di sore hari ini, menemani Anda beraktivitas ataupun juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang tengah di perjalanan. Dan untuk membuka kebersamaan kita, Hans sudah siapkan ada satu lagu yang akan menemani Anda. Ini ada lagu dari siapa nih, DJ Pit?
7: Dari Survivor.
3: Dari Survivor.
7: Survivor.
3: Oke, dengan judul
7: Eye of the Tiger.
3: Oke, luar biasa. Ini akan terlebih dahulu mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, sahabat Sonora. Satu lagu dari Piringan Hitam Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih menemani Anda di sore hari ini dalam Piringan Hitam Sonora. Selamat sore juga buat Aning sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Betul, PHS ada enggak? Nah, nanti ditunggu ya, kira-kira ada atau enggak. Nanti kita akan putarkan lagu-lagu Piringan Hitam lainnya, sahabat Sonora. Ini ada lagu berikutnya juga yang sudah dipersiapkan untuk sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Ada satu lagu dari Corny Francis, ya, betul ya. Ini nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora yang lagi bergabung baik di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga di TikToknya Radio Sonora di malam hari ini. Dan yang pasti nanti akan ada satu lagu menemani Anda. Ini kalau Hans nyontek-nyontek sedikit ke komputer. Ini ada lagunya Stupid Cupid ya. Nanti akan menemani Anda. Di mana boleh Hans pinjam covernya? Ini kalau kita lihat dari covernya sendiri, sahabat Sonora, ini memang didominasi dengan warna hitam yang cukup gelap. Dan juga di tengahnya ini diisi dengan warna oranye atau warna orange. Dan ini memang merupakan salah satu koleksi Sonora yang sudah cukup lama. Ini kalau Anda menyaksikan di TikTok, ini terlihat ada lipatan-lipatan dan juga goretan-goretan yang memang bisa terlihat di cover dari album pop ya. Ini dan juga lagu yang akan kita dengarkan sesaat lagi adalah Stupid Cupid, nanti akan segera menemani Anda. Tapi yang pastinya juga nanti lagu-lagu lainnya masih akan terus menemani Anda di malam hari ini. Buat yang mau ikutan Battle Sonora juga nanti, apakah ada? Nanti Hans harus tanya dulu sama produsernya. Nanti kalau ada kita akan sampaikan untuk bisa menemani Anda di sore ataupun juga di malam hari ini. Dan buat yang masih dalam perjalanan, kalau mau sekedar sapa-sapahan, berbagi informasi lalu lintasnya juga di malam hari ini, boleh banget langsung aja ke nomor 0812-122-9200. Nanti akan Hans sampaikan juga informasi-informasi lalu lintas terkini. Atau juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang di malam hari ini pengen bergabung, boleh langsung meluncur ke TikToknya Radio Sonora Jakarta. Ini untuk bisa berkomentar, nanti akan Hans bacakan juga komentar-komentar dari Anda. Dan sambil melihat juga nanti piringan hitam yang akan kita putarkan seperti apa. Ini sambil Hans mungkin cek-cek dulu ya ke komentar-komentar di TikTok, sambil DJ Pit masih menyiapkan lagunya untuk Anda. Ini ada yang bertanya katanya untuk malam hari ini di JOC-nya gak ada. Iya betul, lagi libur dulu di JOC-nya, begitu juga dengan Bung Sony. Malam hari ini Hans dan juga DJ Pit ya yang akan menemani Anda di Piringan Hitam Sonora. Oke, bagaimana DJ Pit, sudah ketemu lagunya untuk bisa menghibur sahabat-sahabat Sonora? Oke, kelihatannya sebentar lagi sudah siap untuk bisa kita nikmati lagunya malam hari ini, menemani sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini, tentunya dalam Piringan Hitam Sonora. This is Stupid Cupid.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya, sahabat-sahabat sebenarnya yang pengen tahu lebih lengkap mengenai ekosistem dan juga beragam teknologi dari Broko, ini boleh langsung mampir aja ke websitenya mereka di brokosmart.com.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
3: Ya, Sonora FM 92 Jakarta and Traffic and Music masih di Selekta Sonora Piringan Hitam ya, menemani Anda di malam hari ini. Kalau tadi Anda sudah ditemani dengan lagunya Stupid Cupid ya, untuk menemani Anda beraktivitas kali ini, Hans punya satu lagu koleksi ke-1721 dari Radio Sonora Jakarta. Ini ada lagu Ratu Sejagat dari Fony. Dimana kalau kita membahas soal satu lagu dari Fony ini yang dengan judul Ratu Sejagat, ini memang dipopulerkan pada tahun 1987 dan memang lewat album keduanya yang berjudul sama pun, tembang bergenre pop jazz ini sukses besar dan membuat nama dari Fony Sumlang ini abadi di belantika musik Indonesia. Siapa dari antara Anda yang sudah siap bernostalgia bersama dengan Fony Sumlang? Ini dia Ratu Sejagat.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Andis Traffic and Music masih di piringan hitam Sonora. Ratu sejagat tadi baru saja menjadi teman Anda beraktivitas di malam hari ini. Banyak yang bernostalgia nih kalau sahabat-sahabat Sonora yang berkomentar di TikToknya Radio Sonora Jakarta ya. Ini katanya mendengarkan di masa-masa sekolah dulu. Wah, luar biasa. Banyak yang kelihatannya cukup bernostalgia dengan lagunya Ratu Sejagat ya. Tapi bukan cuma dengan Ratu Sejagat aja, karena berikutnya Hans juga akan putarkan satu lagu dari The Hollies ya, dimana ini adalah salah satu album yang cukup spesial dari Sonora Jakarta, karena ini merupakan album koleksi ke-711 yang dimiliki oleh Radio Sonora Jakarta. Dan kalau sahabat Sonora menyaksikan di TikTok, ini juga spesial karena di albumnya ini juga ditandatangani oleh salah satu kru member dari The Hollies ya. Ada Tony Hicks, ini ditandatangani ketika waktu itu sempat datang untuk bisa juga ditandatangani secara langsung di album milik Sonora ini. Jadi ini makin menambahkan value pada album yang ada. Dan di malam hari ini juga kita akan mendengarkan sebuah lagu yang dirilis dalam album Hollies Greatest Volume 2 dengan judul Too Young to Be Married, satu lagu yang memang diterbitkan di tahun 1970. Nanti akan menemani Anda di Selekta Sonora pada malam hari ini. DJ Pit, bagaimana, sudah siap untuk didengarkan ke sahabat-sahabat Sonora? Oke, ada mic-nya, boleh lo dijawab lo di CPT ya.
1: Mudah-mudahan benar.
0: Mudah-mudahan benar. Oke, lagunya sudah siap untuk bisa menemani Anda. Yang mau lihat bagaimana putaran piringan hitamnya, boleh langsung meluncur ke TikToknya radio.sonorfm92.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari

0: Ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Informasi jalan tol.
2: Ya, sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota. Kuningan kilometer 6 hingga 7800 terpantau padat. Slipi kilometer 11 hingga Tomang kilometer 13 juga masih terpantau padat. Dari Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 padat. Arah sebaliknya Pencompongan kilometer 10 hingga 8800 padat. Dari Pancoran kilometer 4 hingga Cawang kilometer 2 juga masih terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jagorawi. Dari Cililitan kilometer 1 hingga 2 arah Cipayung padat dikarenakan kepadatan volume lalu lintas. Sebaliknya Cililitan kilometer 2 hingga Cawang kilometer 0 terpantau padat dikarenakan volume lalu lintas arah Jatinegara. Kita bergeser ke Jakarta Tangerang. Kembangan kilometer 7 hingga 8 terpantau padat dikarenakan ada penanganan kendaraan trailer mengalami gangguan di bahu luar sebelah kiri. Sebaliknya Bitung hingga Tangerang, Karang Tengah dan juga Tomang terpantau lancar. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek. Dari Cawang, Cikunir, Cikarang hingga Cikampek terpantau lancar. Sementara dari Cikarang Barat hingga Cibitung terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 sebelah tengah, kilometer 2760. Pantauan terkini dari ruas tol Jor, dari Joglo kilometer 11 hingga Ciledug kilometer 13 terpantau padat, sementara sebaliknya terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Apa kabarnya untuk ada yang baru saja bergabung di Selekta Sonora edisi Piringan Hitam Sonora di malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, kita akan ke informasi lalu lintas dulu. Boleh dijepit, dibantu, ada rekan Lili ini yang sudah siap berbagi informasinya untuk melengkapi informasi-informasi dari Anda yang tengah berlalu lintas di sore hari ini. Dan yang pastinya juga buat yang masih di jalan, juga Anda masih boleh ya kalau mau berbagi informasinya bersama dengan kami di 0812-122-9200. Tapi kali ini Hans ajak Anda terlebih dahulu untuk memantau di sekitaran kawasan Ampera. Sudah ada rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Lili untuk informasi Anda.
2: Baik, selamat malam sahabat Sonora. Arus kendaraan saat ini di ruas Jalan Raya Ampera sangat ramai sekali dari Tebis Matupang hingga ke Medco. Arus kendaraan dalam keadaan merayap. Selepas itu yang akan menuju ke arah Jeruk Purut, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari arah Jeruk Purut hingga ke arah Medco. Selepas itu juga bergerak ramai lancar yang menuju ke arah Tebis Matupang. Namun menjelang Tebis Matupang, arus kendaraan sedikit tersendat kembali. Sebelumnya di Puri Mutiara dari arah Antasari yang akan menuju ke arah Jalan Ampera Raya yang melintas pada kawasan Jeruk Purut, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya, seperti biasa terjadi antrian menjelang lampu pengatur lalu lintas menjelang Antasari. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih rekan Dili untuk laporannya di malam hari ini, dan selamat kembali bertugas melaporkan langsung dari sekitaran kawasan Ampera Jakarta untuk Anda. Masih di Selekta Sonora, kali ini Hans akan putarkan satu lagu yang memiliki cover bernuansa coklat. Ada Pussycat yang akan menemani Anda sahabat Sonora, di mana lagu yang akan kita dengarkan adalah My Broken Souvenirs. Betul ya, dijepit ya?
3: Betul.
1: Oke, ini lagunya adalah lagu pertama dari side pertama yang ada di Piringan Hitam ini, berdurasi 3,52 detik ya, 3 menit 52 detik sahabat Sonora. Dan lagu ini di-arrange oleh Paul Nate, yang sesaat lagi akan kita dengarkan satu lagu koleksi dari album Pussycat Souvenirs dengan judul My Broken Souvenirs.

Broken Souvenir, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di piringan hitam Sonora di malam hari ini ya, Selasa 14 Juli 2026. Kalau tadi Anda sudah ditemani dengan Broken Souvenir, kali ini Hans akan mengajak Anda untuk bisa beralih ke musisi dalam negeri Indonesia. Di mana ada satu lagu yang diterbitkan di tahun 1986, kalau Anda menyaksikan dari TikToknya Radio Sonora Jakarta ini, Anda bisa melihat ada covernya yang begitu ikonik ya, dengan warna hijau, biru, dan juga tulisannya yang berwarna merah, sahabat Sonora. Satu album dari Dian Piscesa yang sesaat lagi akan Anda nikmati, ini diterbitkan pada April tahun 1986, di mana lagu Engkaulah Segalanya Bagiku ini dirilis oleh Dian Piscesa pada April 1986, dan tentunya satu lagu ini menjadi sebuah lagu utama dari album musik ketujuhnya yang berjudul sama. Buat Anda sahabat-sahabat Sonora yang mungkin belum tahu, lagu berikut ini adalah ciptaan dari Panca. Kita nikmati dalam piringan hitam Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart. One Smart Ecosystem.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
4: Ya sahabat Sonora, masih di Selekta Sonora menemani Anda di malam hari ini ya, edisi tanggal 14 Juli 2026. Dan juga Hans masih bersama dengan Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah menyapa juga di grup piringan hitam Sonora di malam hari ini. Ada ini Oma Neti ya, kalau Hans tidak salah ya. Ini mengucapkan selamat malam. Ada Ibu Sapta juga selamat malam. Ada Ibu Foni juga ini mengucapkan selamat malam Mas Hans dan juga DJ Pit ya. Malam hari ini kita masih akan mendengarkan satu lagu berikutnya sahabat Sonora yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada satu lagu koleksi dari Bigis yang akan menemani, di mana koleksi Bigis ini adalah satu lagu koleksi ke-46 dari Radio Sonora Jakarta. Dan satu lagu yang akan kita dengarkan adalah lagu dari I've Got to Get a Message to You. Betul ya, DJ? Oh, bukan.
5: I Started a Joke
4: lagunya. Lagu I Started a Joke nanti akan terputar untuk Anda, sahabat Sonora. Ini merupakan lagu track ke-5 dari satu album Bigis berikut ini. Lagu yang diciptakan oleh Barry, Robin, dan juga Maurice Gibb. Dan juga kurang lebih memiliki durasi 3 menit dan juga 4 detik. Kita akan nikmati bersama satu lagu dari Bigis berikut ini. Tetaplah di Selekta Sonora.

Masih menemani Anda di malam hari ini, iringan lagu-lagu terbaik dari Selekta Sonora, tentunya di Sonora FM 92 Jakarta. Berikutnya, Hans akan putarkan bersama dengan DJ Pit, ada satu lagu terbitan dari A&M Records, ini dengan judul A&M Records Best of the Best, di mana satu lagu berikut ini adalah lagu dari Rita Coolidge dengan judulnya We Are All Alone, nanti yang akan menemani Anda. Dan kalau sedikit kita membahas seputar album yang berikut ini, Sabar Sonora, lagu yang akan Anda dengarkan sesaat lagi adalah album yang memang disetting dengan 18 lagu di dalamnya, dengan masing-masing side berisikan 8 lagu. Dan lagu dari Rita Coolidge ini merupakan satu lagu di track kelima pada side B dari album berikut ini yang akan kita dengarkan bersama, tentunya di Selekta Sonora, piringan hitam Sonora.

Ya sahabat Sonora, berikutnya ini akan Hans putarkan. Kalau dari tadi banyak sahabat-sahabat Sonora yang sempat berkomentar ya, lagu daerah hari ini apa? Lagu daerah hari ini apa? Nah, kini waktunya kita untuk mendengarkan salah satu piringan hitam Sonora yang akan menghadirkan iringan lagu daerah untuk Anda. Di mana ada satu lagu dengan judul Ole Sio Sayangi yang sesaat lagi juga akan menemani Anda. Dan satu lagu ini merupakan album dari Rame Rame Met Andres. Dan album yang satu ini merupakan koleksi ke-2208 dari Radio Sonora Jakarta. Untuk lagu satu ini juga sekaligus akan menutup kebersamaan kita di Piringan Hitam Sonora di malam hari ini. Terima kasih tentunya buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama dengan kami, telah mendengarkan dan juga menyaksikan dari TikToknya radio.sonora.fm92 Jakarta. Menutup kebersamaan kita, Hans persembahkan untuk Anda oleh Sio Sayange.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Masa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman.

0: bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: FM 92 Jakarta News Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini dalam Selekta Sonora. WhatsApp-nya Radio Sonora Jakarta di malam hari ini. Ada rekan Sony akan berbagi informasi lalu lintas untuk Anda di malam hari ini. Silakan Sony.
1: Selamat malam rekan Hans, menyampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan Palmera Utara dari perempatan Slipi yang akan mengarah ke Pasar Palmera. Saat ini ramai lancar, dan ketika memasuki Jalan Palmera Barat dari Pasar Palmerah yang arah ke Rawa Belong, masih ada perlambatan lalu lintas tersendat, cenderung masih cukup padat, dimulai dari Kompas Gramedia Palmerah Barat sampai dengan pertigaan Kemanduran Pluis, imbas dari volume lalu lintas. Namun selepas pertigaan Kemanduran Pluis, arus lalu lintasnya sudah kembali ramai lancar. Untuk arah sebaliknya, di Jalan Palmerah Barat dari Rawa Belong sampai dengan Palmerah Utara yang mengarah ke perempatan Slipi, ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembali lagi ke rekan Hans di studio.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonor FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di program AMKM Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh kirimkan di 0812-122-9200, boleh kirimkan via teks, boleh juga kirimkan via voice note di malam hari ini ya. Mau berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda juga boleh banget sahabat Sonora. Yang pasti-pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 95 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Sementara kita awali dulu ya dengan Rihanna dengan Umbrella.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Nista Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini. Hans, lengkapi Anda terlebih dahulu dengan informasi lalu lintas dari sekitaran S. Parman. Saat ini sudah terhubung bersama dengan rekan Sony yang akan melaporkan secara langsung untuk Anda. Silakan, Sony.
1: Rekan Hans, selamat malam. Melanjutkan pantauan kami kali ini di jalan S. Parman yang datang dari perempatan Slipi akan menuju ke arah Tomang. Saat ini masih padat lalu lintasnya. Kepadatan dimulai setelah melewati perempatan Slipi sampai dengan perempatan Tomang. Tetap saja kepadatan disebabkan oleh masih terjadi peningkatan volume arus kendaraan. Sementara untuk arah sebaliknya terpantau lebih lancar lagi. Dan untuk yang arah sebaliknya, yang mengarah ke Gatot Subroto, kami pantau saat ini secara umum ramai lancar yang mengarah ke Senayan atau DPR. Cuaca cerah dari sekitaran S. Parman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembali lagi ke studio.
0: Terima kasih rekan Sonora untuk informasinya. Kita juga akan lanjutkan sahabat Sonora dengan satu lagu pilihan dari sahabat Sonora Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ini memilih lagunya Avril Lavigne dengan Complicated. Kirim salam buat semua pendengar sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Langsung from Aisyah, sahabat senar dengan Separated. Baru saja hadir menemani Anda pilihan lagu dari Pak Dery. Selamat malam. Apa kabarnya nih? Lama tidak menyapa ya. Lagunya sudah Hans putarkan. Meminta diputarkan lagunya Aisyah dengan Separated. Lagunya untuk keluarga saja yang lagi ikut mendengarkan di malam hari ini. Boleh, lagunya tadi sudah menemani. Kita akan lanjutkan juga dengan satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Siapa tadi nih minta ya? Ada namanya Asari yang ada di Bekasi. Selamat malam. Di Bekasi malam ini katanya banyak butiran debu. Disarankan pakai masker biar nggak kena flu. Request lagunya dari BTS ya. Ini Hans pilihkan lagunya yang Body to Body. Dan lagunya dikirimkan salam buat semua penyiar Sonora dan juga terima kasih. Terima kasih ada Asari di Bekasi. Setelah Asari juga nanti akan Hans putarkan satu lagu pilihan dari... Tadi ini siapa yang minta ya? Lagunya Katy Perry dengan Last Friday Night. Sebentar Hans, cari dulu. Tadi ini request lagunya siapa? Lagu pilihan dari... Kok dia menghilang? Mana nih tadi yang minta lagunya Last Friday Night? Oke, ini Pak Bonifacius Gozali ya, di Cibodas, Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang terkasih. Selamat beristirahat. Lagunya Katy Perry dengan Last Friday Night akan menemani Anda nanti setelah lagunya BTS, Body to Body.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Alan Walker dengan Alone baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonar, di malam hari ini. Satu lagu permintaan dari sahabat Sonora. Siapa tadi minta nih? Dari Philip ya. Dan lagunya sudah diputarkan, dikirimkan salam buat Ibu Nur, Bu Riz, Bu Sylvia, Bu Fanda, dan juga Bu Rianti. Terima kasih Bang Hans atas lagu saya ini. Sama-sama. Buat Philip, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada Asti juga, selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Jaiho dari The Pussycat ya. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Sylvia, buat Bu Riza, buat Bu Rianti, Bu Nur, Bu Sapta di BSD, Nova, Deta, Abel, dan juga Kohans ya. Selamat malam dan juga selamat bertugas sampai tuntas untuk Kohans. Hatur nuhun Kohans, sama-sama. Terima kasih Asti sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan Hans putarkan. Dan juga nanti masih akan disusul dengan lagu-lagu lainnya, pilihan dari Anda di malam hari ini. Yang pasti masih boleh ya buat yang mau bergabung di 0812 122 920.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, siaran dengan Azizam baru saja hadir untuk Anda. Pilihan lagu dari Ibu Oriza yang sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya dikirimkan buat semua yang masih di studio di malam hari ini. Titip salam juga buat Tin, Nur Liliani, Sansan Rianti, Seri Petojo, Riani Sutopo, Yulia P, Edi Sutopo, Asti, Becky, Triksi, Fitri, Pinka, Ani, Keniki, Elis, Alika, Wati, Novel, Philip Siprianus, Mama Doli, Widodo Sibarani, salam sehat juga buat semuanya. Cuaca di Rawalumbu masih terpantau cerah. Nanti juga setelah ini Hans masih punya satu lagu berikutnya, pilihan dari Ibu Vera yang ada di Tebet. Ini mau request lagunya Alicia Keys dengan No One, lagunya untuk anak saya yang belum pulang dari kantor. Lalu juga untuk Ko Hans, terima kasih dan juga selamat malam. Terima kasih sudah bergabung, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada Adeline juga, selamat malam.
1: Malam Om Hans, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Sesi Potet dari Enau sama Ari Lesmana, makasih.
0: Terima kasih, lagunya Sesi Potret ya dari Enau. Nanti akan menemani setelah lagunya Alicia Keys dengan No One akan terlebih dahulu hadir untuk Anda. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan sahabat-sahabat Sonora. Buat yang mau berbagi informasi lalu lintas juga masih boleh banget ya, langsung aja di nomor yang sama 0812-122-9200.

0: Menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Sesi potret baru saja terputar untuk Anda. Malam hari ini Hans mau sapa juga ada Noval yang sudah bergabung. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Saya malam Sonora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Zayn Malik featuring Jisoo yang berjudul Eyes Closed. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Rianti, Bu Nuri Pekalongan, Pak Simon, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bergas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagu eceran kebenaran sudah terputar. Noval, mungkin punya lagu pengganti lainnya? Boleh kembali dikirimkan malam hari ini ya. Mau diganti dengan lagu apa? Sementara itu juga ada sahabat Sonora di nomor belakang 3595. Kita sapa dulu. Selamat malam.
2: Malam Mas Hans. Aku dengan Zizi dari Senen, Jakarta Pusat. Aku mau request lagu dari Westlife. Judulnya I Have a Dream aja deh. I Have a Dream aku dedikasiin buat para pecinta Sonora dimanapun kalian berada, dan terutama buat anakku tersayang Malvin Aprilio yang ada di sana di Jawa. Semangat ya belajarnya, udah kelas 3 sekarang, jadinya harus lebih semangat lagi. Oke, selamat beraktivitas untuk para penyiar dan kru. Malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya Westlife dengan I Have a Dream ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Tentunya masih dalam program AM Kaya Malam.

0: Satu lagu dari Nicky Every Summertime. Satu lagu pilihan dari siapa nih namanya ya? Anda di nomor belakang 714. Selamat malam. Lagunya sudah terputarkan ya. Hello Pak Hans, May S Song Every Summertime by Nicky. It's summertime now, right? Thanks for all and have a good dinner. Silver Lake from New Jati Bening. Dari Jati Bening baru ya katanya. Ini emang ada nih Silver Lake? Danau Silver atau apa nih namanya? Hans nggak hafal nama-nama di Jakarta soalnya. Oke deh, yang penting lagunya udah terputar untuk Anda, Sahabat Sono, di malam hari ini ya. Kita update juga informasi lalu lintas lainnya untuk Anda dari sekitaran KS Tubun. Ada rekan Sony, silakan Sony untuk informasinya.
1: Selamat malam Hans, kami sampaikan untuk informasi lalu lintas. Kini saya sedang berada di jalan KS Tubun dari perempatan Slipi yang akan mengarah ke Tanah Abang. Umumnya ramai lancar, hanya akan sedikit tersendat saja ketika memasuki RS Pelni, depan RS Pelni. Kemudian juga akan kembali sedikit tersendat di pertigaan Museum Tekstil. Dan untuk arah sebaliknya juga sama, yang arah ke Slipi juga akan tersendat sedikit di sebelum pertigaan Museum Tekstil dan juga di depan RS Pelni. Cuaca cerah di sekitaran KS Tubun. Demikian Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembali lagi ke studio.
0: Terima kasih rekan Sony informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Nanti akan juga kami kembali update informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tapi kita dengarkan dulu ada satu lagu pengganti pilihan dari Naufal. Nih pengen diganti lagunya Zayn Malik aja yang judulnya Dust Till Dawn, boleh. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Di susul juga pilihan lagu Ibu Sri yang ada di Petojo. Katanya minta diputarkan lagunya My Body Isn't Ready dari Somber. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MK Malam di manapun berada untuk Bang Han serta kru. Selamat bekerja sampai tuntas.

0: Sahabat semua, kita akan lanjutkan satu lagu berikutnya, pilihan dari Ibu Sylvia. Selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Jet, What You've Done. Untuk kru Sonora, semua sahabat-sahabat Sonora, Mas, juga Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Rianti, Bu Nur, ibu-ibu grup DMP, Asti, Suprianus, Noval, Philips, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you, Bung Hans. Sebagian orang tidak menyukai perubahan, tetapi kadang-kadang perubahan itu penting jika alternatifnya adalah bencana. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya, Bung Hans. God bless you.
0: Terima kasih Ibu Sylvia, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan Hans putarkan untuk Anda. Dari Ibu Sylvia, kita akan sapa juga sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Ibu Nur di Pekalongan, selamat malam.
2: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Unbreak My Heart, Toni Brixton. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Julia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Tipe Tojo, Esti, Noval, Jeremia, Pak Johan, dan Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bung Han, terima kasih. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Nur. Ibu Nur nih, mohon maaf lagunya belum bisa Hans putarkan. Mungkin punya lagu pilihan lain, boleh kembali dikirimkan malam hari ini ya. 08121229200. Sambil nanti akan Hans masukkan dalam playlist, ada Pak Herjuno di Tangsel yang katanya mau request lagunya Shalom 7 yang judulnya Sederhana. Boleh, tapi satu informasi dulu untuk Anda nih yang mungkin ulang tahun dari kemarin tanggal 13 Juli sampai 30 Oktober, punya teman-teman yang ulang tahun di tanggal tersebut nih, bisa Anda simak informasi berikut ini.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Ya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851 5655 9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM, News, Traffic.

0: Yes, satu lagu Rosa dengan Pudar baru saja menemani Anda. Pilihan lagu dari Nila yang ada di Jakarta Timur. Lagunya untuk semua pendengar setia Sonora di malam hari ini. Selamat beristirahat dan juga God bless you. Lagunya sudah menemani. Kali ini kita sapa lagi sahabat Sonora yang sudah bergabung via voice note. Ada Wati, selamat malam.
1: Selamat malam AMKM Sonora. Mas Han, semangat bertugas ya. Wati, malam ini mau request lagu dari Marcel, Tak Akan Terganti. Dan salam sehatnya untuk semua sahabat-sahabat semua, Ibu Endang, Ibu Tin, Ibu Oriza, Ibu Foni, Ibu Vanda, Vina, Noval, dan teman-teman yang lain juga. Salam sehat selalu untuk para kru Sonora yang sedang bertugas, dan Mas Han, semangat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Pak Dekulo. Ini katanya malam hari ini pengen mendengarkan lagunya Roxette dengan Crash Boom Bang ya. Lagunya ditujukan untuk semua sahabat pecinta Sonora, khusus Jonathan yang sedang KKN katanya. Buat Wisnu, Daniel, Damar, selamat beristirahat untuk seluruh kru Radio Sonora, juga selamat bertugas dari Pak Dekulo Bagio yang ada di Kerawang. Terima kasih, yang pastinya lagunya nanti akan menemani Anda setelah satu lagu dari Marcel, Tak Akan Terganti.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Malam hari ini juga ada permintaan lagu dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Ini minta diputarkan lagunya Agnes ya, yang judulnya Cock Battle. Lagunya untuk Ibu Endang Setiawati, untuk Ibu Saurin, Bu Liliani, Vandaryani Sutopo, Riza Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan. Salam sehat selalu untuk yang bacakan juga. Ini salam kangen ya, katanya terima kasih. Terima kasih untuk pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Ada juga Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini pengen mendengarkan lagunya Crash Adam dengan Good Side ya. Nanti akan Hans putarkan untuk menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Lagunya juga dikirimkan untuk Sylvia, Foni, Oriza, Edi Sutopo, Yulia P. Salam sehat bahagia kompak selalu ya. Boleh, lagunya ditunggu nanti setelah Agnes Monica, Cock Battle akan terlebih dahulu hadir untuk Anda.

Sonora FM 92 Jakarta di Traffic and Music, satu lagu Good Side tadi membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung, sudah mengirimkan permintaan lagu. Mohon maaf juga untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan ya. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain ini akan ditemani dengan Rush and Relax di pukul 22 hingga 00, dilanjutkan juga dengan Sonora Retna Ceo tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir akan menutup perjumpaan kita dari Jenny dengan Handlebars. Saya Hans Christian pamit undur diri. Have a great night sahabat Sonora. Bye bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Jumlah FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga

001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: rasanya seruput kopi pagi-pagi gini?
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, When You Kiss Me, Shania Twain, sahabat Sonora di Sonora Pagi, Rabu 15 Juli 2026 ya. Kita berjumpa kembali pagi ini, salam sehat, salam bahagia untuk Anda semua. Yes, sudah siap untuk beraktivitas sahabat-sahabat Sonora. Pastikan juga Anda mengecek kembali ya semua perlengkapan yang harus dipersiapkan, yang harus dibawa untuk semua kegiatan Anda. Lancar-lancar ya hari ini sahabat Sonora, gimana cuaca di tempat Anda pagi ini? Boleh absen, boleh berbagi info juga. BMKG memprediksi cuaca di seluruh wilayah Jakarta sepanjang hari ini didominasi oleh kondisi berawan tebal sepanjang hari dari dini hari hingga malam dengan potensi hujan ringan yang sporadis ya, randomly gitu. Suhu udara cukup menyengat, sekitar 25 sampai 35 derajat Celcius, terutama di siang hari ya, dengan suhu tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Sementara itu kecepatan angin berada pada kisaran 8 hingga 25 km per jam. Silakan Anda boleh berbagi info pada pagi ini, cuaca di tempat Anda seperti apa, 0812-122-9200. Sambil mungkin saya juga harus mengucapkan selamat ya untuk Anda para pendukung timnas Spanyol yang lolos ke final Piala Dunia 2026. Ya, tadi malam, sebenarnya malam sih, dini hari jam 2 start kick off Spanyol versus Prancis. Dan timnas Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22 setelah Lamine Yamal dilanggar di kotak terlarang. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada babak kedua sekaligus memastikan kemenangan Spanyol. Hasil ini ya tentu saja mengantarkan Spanyol ke partai final, sementara Prancis harus berjuang di perebutan tempat ketiga. Ya, kita masih tunggu, dan ini memang kita bisa melihat kalau sahabat yang sempat nonton ya dini hari tadi beberapa jam yang lalu, penampilan disiplin dan apik di semua lini menjadi kunci keberhasilan Spanyol menyingkirkan Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sekaligus mampu meredam ancaman Kylian Mbappe sepanjang pertandingan. Penampilan gemilang Lamine Yamal kembali mencuri perhatian setelah berkontribusi besar dalam terciptanya gol pembuka. Dan kemenangan 2-0 atas Prancis ini membuat Spanyol kini tinggal selangkah lagi untuk merebut gelar juara dunia 2026. Kita nanti akan lihat ya siapakah lawan dari Spanyol di laga final nanti. Sementara untuk pertandingan lainnya antara Inggris versus Argentina akan berlangsung besok dini hari ya, Kamis dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini masih kita tunggu nih apakah Argentina dengan Messi-nya atau Inggris dengan Haaland, Declan Rice, dan juga beberapa pemain bintang lainnya sahabat Sonora yang akan melawan Spanyol di laga final. Dan tentu saja yang kalah nanti akan berebutan tempat ketiga ya melawan Prancis sahabat Sonora. Seru sekali ini partai-partai puncak Pesta Bola 2026 yang tentunya ditunggu-tunggu. Siapakah nanti yang akan keluar sebagai kampiun, sebagai juara di Pesta Bola tahun ini?

0: Morning Inspiration.
1: Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman?" jawab tanah dengan tenang. Emas mendadak terdiam. Sahabat Sonora, dari kisah emas dan tanah tadi dapat diambil pelajaran, yaitu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga dan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, atau cantik. Namun untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk berbagi. Kepandaian yang dimiliki juga tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan inspirasi untuk sekeliling. Hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita akan menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dipastikan ya, Anda cek kembali hari ini 15 Juli berarti tanggal ganjil. Hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Persiapan kontraflow juga saat ini mulai dilakukan untuk pemasangan rambu-rambunya di beberapa ruas tol seperti di Tol Jagorawi, kemudian tol dalam kota, dan juga tol Jakarta Tangerang. Ini perlu dicermati juga nih sahabat-sahabat Sonora ya, untuk Anda yang akan melintas di ketiga ruas tol tersebut. Tol Jagorawi berlaku dari Cipayung kilometer 8800 sampai Cimanggis kilometer 17200. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, dan juga di ruas tol Jakarta Tangerang ya. Informasi penanganan kecelakaan ini terjadi di sekitar tol Palimanan Kanci kilometer 199 arah Semarang ya, kendaraan kontainer dan wingbox mengalami kecelakaan di bahu kiri. Sementara pantauan di beberapa ruas tol seperti tol Jakarta Cikampek masih berlangsung perbaikan jalan dari kilometer 27 sampai 26 ini Cibitung yang ke arah Jakarta. Pagi ini terpantau padat untuk lalu lintasnya sahabat Sonora. Tol Layang MBZ pagi hari ini terpantau lancar dua arah, baik yang menuju ke arah Karawang maupun yang menuju ke arah Cikunir. Sedangkan untuk tol dalam kota masih terpantau lancar Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng, Cengkareng, Pluit hingga Tomang. Sampai dengan Cawang juga terpantau lancar pagi ini. Baik, selamat pagi Pak Ferry Irawan, Pak Yohanes Wito, ada Ibu Lili, selamat pagi Pak Ignatius Susanto juga selamat pagi. Terima kasih ini sudah berbagi semangat pagi ini. Ucapannya untuk semua sahabat Sonora, selamat beraktivitas, tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan memberkati semuanya. Ada Pak Seya, Pak Joe juga selamat pagi. Silakan untuk sahabat-sahabat Sonora yang lain yang ingin berbagi info juga langsung WhatsApp saja di 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200. Dan memang kemenangan Spanyol yang tercipta pada laga melawan Prancis beberapa jam yang lalu sahabat Sonora, ini ada yang menarik karena bintang Spanyol Lamine Yamal ini pemain yang masih muda, 18 tahun tapi sudah menjadi bintang ya. Bintang dari timnas Spanyol ini sempat sesumbar. Jadi Spanyol berhasil menjadi tim pertama yang lolos ke final Piala Dunia edisi ke-23. Tim asuhan Luis de la Fuente mengalahkan Prancis 2-0 dalam laga yang berlangsung di AT&T Texas, Amerika Serikat. Sebelum bentrok melawan Prancis, Yamal mengungkapkan bahwa Prancis sudah seharusnya takut melawan Spanyol, kata Yamal. Kemenangan pada dua pertemuan sebelumnya di final semifinal Euro 2024 dan semifinal UEFA Nations League 2025 menjadi faktornya. Yamal pernah mengatakan jika Prancis harus takut pada siapapun, itu adalah kami, katanya ya. Kami sangat senang berada di semifinal, kami telah berada di sini selama beberapa hari dan kami ingin melaju hingga akhir. Itu sesumbar Yamal ya. Pada akhirnya sesumbar Yamal ini terjadi saat kedua tim bentrok di lapangan. Prancis yang begitu meyakinkan sejak fase grup tidak bisa berbuat banyak meladeni permainan apik yang diperagakan Spanyol yang memang sudah menyerang dari babak awal. Yamal punya andil besar pada gol pembuka Spanyol. Pelanggaran bek kiri Prancis Lucas Digne terhadap dirinya di kotak 16 pas berujung penalti buat Spanyol yang bisa dikonversi oleh Mikel Oyarzabal jadi gol pada menit ke-22. Spanyol kemudian bisa memperbesar kedudukan menjadi 2-0. Operan Ciamik Dani Olmo diselesaikan bek kanan Spanyol Pedro Porro yang naik membantu serangan untuk menggetarkan gawang Maignan sahabat Sonora. Itu yang kemudian membawa Spanyol unggul 2-0 sampai akhir babak dan membuat tim asuhan De La Fuente lolos ke final Piala Dunia tahun ini.

0: Morning Inspiration.
1: Seringkali kita memandang dunia yang penuh masalah ini dengan helaan napas panjang. Kita melihat krisis, ketimpangan dan kemalangan, lalu melangkah pergi seraya berbisik dalam hati, "Ah, saya masih terlalu kecil untuk bisa mengubah keadaan." Namun, mari kita tengok sejenak jendela dunia dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Gitanjali Rao, asal Michigan, Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat belia, 11 tahun pada 2018 silam, ketika remaja sebayanya mungkin sedang sibuk dengan dunia bermain, matanya justru tertuju pada sebuah berita pilu tentang krisis air bersih beracun yang melanda kotanya. Gitanjali melihat teman-teman seusianya jatuh sakit hanya karena menengguk air dari keran rumah mereka sendiri. Ia tidak memilih untuk sekedar mengasihani dari jauh. Didorong oleh rasa empati yang mendalam, Gitanjali mengurung diri di laboratorium, bergelut dengan rumus-rumus rumit dan teknologi. Hasilnya, dalam usia yang masih 11 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan racun dalam air secara instan. Sebuah temuan yang menyelamatkan banyak nyawa. Gadis muda ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepedulian tidak pernah menanyakan berapa usia kita atau seberapa tinggi pangkat yang kita miliki. Kepedulian hanya butuh sebuah hati yang menolak untuk abai terhadap penderitaan sesama. Sahabat Sonora, jangan pernah menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai mengulurkan tangan. Perubahan terbesar tidak lahir dari mereka yang paling berkuasa, melainkan dari jiwa-jiwa murni yang menolak membiarkan keresahan berlalu begitu saja.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Terima kasih banyak nih, ada Mama Dini. Apa kabar Mama Dini? Selamat pagi ya. Wah, sedang merayakan juga Spanyol maju ke final setelah menang 2-0 atas Prancis katanya. Gol kedua Spanyol menit 58, Sonora tetap di hati. Oke, ada Ibu Nur dari Pekalongan juga absen. Selamat pagi, cuaca di Pekalongan cerah pagi ini. Di sini masih gelap nih Bu. Gimana cuaca di tempat Anda pagi ini sahabat-sahabat Sonora? Tapi memang bicara cuaca, musim kemarau ini perlu diwaspadai sahabat-sahabat Sonora. Apalagi prediksi dari BMKG akan lebih panjang karena ada fenomena La Niña yang akan, La Niña apa El Nino ya, yang akan membuat tambahan suhu ya sahabat Sonora. Salah satu fenomena yang terlihat ini dan harus diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya melanda kawasan Gunung Gombak atau Gunung Ngelarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Dari hari Senin sampai Selasa kemarin, sekitar 15 hektar lahan dilaporkan sudah hangus. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo, Masun, mengatakan api pertama kali terdeteksi pada beberapa hari yang lalu, sore hari, berasal dari bagian lereng kemudian menjalar ke atas. Dan memang kebakaran, kobaran api ini awalnya membakar sisi utara Gunung Gombak sebelum merambat ke arah barat timur hingga sebagian sisi selatan kawasan gunung tersebut. Petugas gabungan berjibaku selama kurang lebih 8 jam untuk memadamkan api.

Proses pemadaman juga dilakukan secara manual dengan melibatkan personel BPBD, TNI, Polri, Perhutani, relawan, pemerintah desa, dan warga sekitar menggunakan alat sederhana seperti gepyok serta membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas ke daerah lain. Kobaran api sempat mendekati pemukiman warga ini yang kemudian membuat khawatir ya dengan jarak sekitar 100 meter. Namun demikian, api tidak sampai ya berhasil dicegah untuk merembet ke rumah penduduk. Selain di Gunung Gombak, BPBD Ponorogo juga mencatat sejumlah kejadian karhutla di wilayah lain, di antaranya Kecamatan Sampung, Sambit, dan Balong. BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini dengan tidak membakar lahan maupun meninggalkan sumber api di kawasan terbuka. Jadi hati-hati juga membuang puntung rokok nih sahabat Sonora, terutama di area-area yang mudah terbakar seperti sampah-sampah yang kering, dedaunan, atau mungkin pohon-pohon yang kadang-kadang kita pikir tidak apa-apa gitu ya kalau kita buang puntung di situ. Tapi kalau misalnya kita waspadai, kita cermati, bisa menimbulkan percikan api yang kemudian bisa meluas, apalagi dengan musim kemarau. Saat ini banyak area yang kering dan mudah terbakar, ini harus berhati-hati, waspada. Dan tentu saja mengingatkan juga di rumah, sahabat Sonora, untuk Anda yang akan berpergian, percikan-percikan api yang mungkin bisa timbul dari alat-alat listrik, sebaiknya dihilangkan atau dicopot saja gitu ya colokan listriknya. Jadi akses listriknya tidak ada putuskan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan dan mencegah hal-hal yang mungkin bisa terjadi, yang bisa kita cegah ya, peristiwa-peristiwa atau hal yang tidak kita inginkan, yang kebakaran ya dalam hal ini yang bisa mungkin saja terjadi, sahabat Sonora. Tetap waspada di manapun sahabat Sonora, tidak hanya di kota-kota besar tapi juga mungkin tadi terjadi di desa nih. Ini harus diwaspadai bersama.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih kita lanjutkan terus Sonora Pagi. Selamat pagi sahabat-sahabat yang juga bergabung melalui TikTok pagi ini. Ada Sos, selamat pagi dari Rawamangun hadir. Ada HS Dimsum, ada Bang Said dari Aceh ya Bang Said. Ada Mbak Helena dari Inggris jam 11 malam hampir jam 12. 11.49 berarti ya sekarang ya. Selamat beristirahat. Ada lagi siapa nih, Mas Wanda yang lagi otoy anyer, hati-hati di jalan Mas Wanda ya. Kemudian Kak Guya dari Bogor juga semoga sehat selalu. Ini rata-rata semuanya pendukung Spanyol nih ya. Baiklah, jadi lagi pada happy nih untuk kemenangan Spanyol. Ada Mbak Indri juga selamat pagi, baru hadir lagi nih sibuk ngurusin anak-anak mau sekolah. Oke, semangat ya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah bergabung. Tadi juga ada teman kita, Pak Rudi, ada Pak Seya, Pak Ignasi Susanto, Ibu Andeka Tomaso. Dan pagi ini kita juga akan bahas topik menarik sahabat Sonora. Maju mundurnya rancangan undang-undang perampasan aset. Tidak kunjung atau belum kunjung disahkan sampai hari ini. Padahal banyak pihak berharap RUU perampasan aset ini bisa menjadi solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ada efek jera ketika koruptor terbukti bersalah, semua aset hasil korupsinya dirampas dan menjadi aset negara nih. Silakan nanti Anda boleh kasih pendapat juga, komentar Anda apakah solusi ini efektif untuk menimbulkan efek jera bagi para koruptor, apakah juga lebih efektif memperberat masa hukuman penjaranya sahabat Sonora, atau ada hal lain yang mungkin menurut Anda lebih efektif nih untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena kadang-kadang kita bosan dan kesal lagi-lagi ada oknum pejabat daerah yang tertangkap tangan kena OTT, atau oknum-oknum dari lembaga negara yang kemudian juga terindikasi melakukan korupsi, dan jumlahnya tuh kadang-kadang membuat kita tuh langsung emosi gitu ya. Jumlah uang yang dikorupsi, jumlah asetnya, ada yang bentuknya emas misalnya, ada yang bentuknya pecahan uang, mata uang rupiah, mata uang dolar, atau juga aset-aset lainnya, tanah, kendaraan, atau sudah dialihkan ke aset-aset lain. Nah, RUU perampasan aset ini menjadi harapan supaya ada efek jera untuk para koruptor. Dia berpikir dua kali, kalau dia terbukti korupsi maka asetnya semua dirampas oleh negara. Gimana nih pendapatan komentar sahabat-sahabat Sonora? Nanti saya tunggu ya, Anda boleh sampaikan pendapatan komentarnya, nanti akan saya bacakan di Sonora Pagi. Silahkan WhatsApp di 0812-122-9200. Kira-kira mana lebih efektif menurut Anda untuk memberantas korupsi terkait dengan maju mundurnya RUU perampasan aset? Apakah udah perlama aja hukuman penjaranya, atau rampas aset hasil korupsinya menjadi milik negara sehingga bisa kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara gitu ya. Silakan WhatsApp di 0812-122-9200, atau juga bisa disampaikan melalui TikTok kita pagi ini. Silakan bisa disampaikan langsung di kolom live chat di live TikTok @radio.sonora_fm92.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, menduga terdapat unsur kesengajaan saat Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kasus pemadaman listrik PT PLN, Asabri, dan anak usaha Krakatau Steel kepada Kejaksaan Agung. Yance menilai tindakan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, sengaja dilakukan agar penetapan tersangka Febri Adriansyah bisa dibatalkan melalui gugatan pra-peradilan. Kelompok Houthi di Yaman yang didukung oleh Iran meluncurkan serangan rudal balistik dan pesawat nirawak ke wilayah Arab Saudi. Kelompok Houthi mengklaim mereka menargetkan Bandara Abha di wilayah barat daya Arab Saudi. Selain itu, Houthi juga mengeluarkan peringatan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan menghindari wilayah udara Arab Saudi sampai apa yang mereka sebut sebagai pengepungan Saudi terhadap ibu kota Yaman, Sana'a, dicabut.
1: Demikian Sonora Update.

0: Hai, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Lanjut lagi Sonora Pagi, sahabat-sahabat Sonora. Silakan untuk Anda yang mau berbagi pendapat, berbagi info, berbagi pantauan lalu lintas juga WhatsApp langsung ke 0812-122-9200. Ini ada pantauan lalu lintas dari sekitar Bekasi ya, bagaimana pantauan terkini di ruas-ruas jalan, beberapa ruas jalan di Kota Bekasi, Kota Patriot Bekasi. Ada rekan Yumar yang siap dengan pantauannya. Silakan rekan Yumar.
1: Baik sahabat Sonora, selamat pagi dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Kami memantau lalu lintas pagi hari ini di Jalan Perjuangan. Kendaraan yang datang dari kawasan Bekasi Utara menuju stasiun Bekasi pagi hari ini sudah tampak ramai sekali seiring aktivitas keberangkatan kerja, namun secara umum lalu lintas bergerak ramai lancar. Pun di arah sebaliknya, dari Bundaran Summarecon menuju kawasan Bekasi Utara, lalu lintas tidak ada hambatan. Kami memasuki Jalan Insinyur Haji Juanda dari depan stasiun Bekasi. Anda akan menuju Bekasi Timur, lalu lintas juga umumnya dua arah bergerak ramai lancar. Cuaca mendung, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Langsung dari Kota Bekasi, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Baik, rekan Yumar, terima kasih untuk informasinya. Tadi ada juga Ibu Marta ya. Ada Becky Natali dari Bandung, katanya masih happy, semangat ya, doaku terkabul, Spanyol masuk final nih katanya ya. Selamat kalau gitu untuk para pendukung Spanyol. Ibu Marta Ferawati, selamat pagi. Ini bicara tentang RUU perampasan aset ya. Memang pemerintah kembali mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan dukungan agar regulasi tersebut segera dibahas bersama DPR untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Pemerintah menilai selama ini masih banyak aset yang diduga berasal dari tindak pidana belum dapat dikembalikan kepada negara karena keterbatasan aturan yang berlaku. Nah, kehadiran RUU ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Ya, apakah Anda setuju atau punya pendapat lain? Semangat pagi Ibu Marta Ferawati. Tadi kalau menurut saya para pengadil yang korupsi moralnya sudah rusak. Selain harus dimiskinkan juga dihukum jadi pelayan kebersihan di rutan-rutan yang ada dan jadi tukang sapu jalanan dan memakai rompi koruptor, katanya Ibu Marta. Kemudian Pak Surya Iskandar, selamat pagi. Komen saya mengenai perampasan aset, bukannya sekarang kalau tersangka sudah terbukti korupsi kan hartanya disita juga kan ya. Jadi lebih baik terapkan hukuman mati saja. Jadi itu lebih membuat jera. Tapi sepertinya agak enggak akan mungkin ada hukum seperti itu di Indonesia. Salam dari Pak Surya Iskandar. Pak Inanto Wijaya dari BSD tadi update ya, lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah. Tadi juga ada Bang Said dari Aceh, soal hukuman penjara aja kurang mempan, kalau bisa dihukum mati segera seperti di negara-negara maju. Kalau di Korea, koruptor dipermalukan sampai seluruh keluarganya, katanya. Ini ada juga tadi Dezan, rampas aset seluruh uang korupsinya, hukuman paling pas karena koruptor takut miskin, jadi miskinkan mereka. Ada Said juga setuju, tetapi DPR selalu mengulur-ulur, gak pernah disahkan. Almarhum Gus Dur bilang DPR seperti TK, katanya ya. Mbak Indri, undang-undang perusahaan harus disahkan, jangan rakyat yang ditekan-tekan terus dengan bermacam-macam pajak. Lebih baik dirampas agar aset rakyat mendapat haknya yang dihasilkan oleh koruptor. Gitu nih. Gimana sahabat-sahabat Sonora yang lain yang juga mau kasih pendapat, komentar, boleh WhatsApp, boleh juga melalui kolom live chat di TikTok. Kita sedang live at radio.sonorafm92. WhatsAppnya di 0812 122 9200.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Di Kenny G, iringan saksofon Kenny G featuring Brian McKnight, Careless Whisper, sahabat Sonora. Semakin cerah di pagi ini kalau di Palmerah ya, gimana cuaca di tempat Anda nih? Boleh sambil kasih komentar pendapat bahasan kita soal RUU perampasan aset ya. Silahkan, belum juga kunjung disahkan, padahal ini harapan publik. Undang-undang ini bisa kemudian memberikan apa namanya harapan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Boleh WhatsApp ya untuk anda yang mau kasih komentar. 0812-1229200. Selamat pagi. Kalau kata Pak Ferry sih, hukum seberat-beratnya. Bu Aneke Tomasoa, selamat pagi. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Perberat hukuman, kalau perlu hukuman mati seperti di China dan perampasan asetnya juga. Lalu untuk para koruptor nih, perberat hukuman dan rampas hasil korupsi, hukuman mati kalau bisa malah. Kalau DPR tidak mengesahkan juga dengan berbagai macam alasan, yang harus dipertanyakan malah kredibilitas mereka. Ada apa? Apa harus 98 Pak Rudi di Pancoran? Apa harus di 98 kan dulu katanya? Ibu Leli Wulan, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau tanggapan saya, rampas semua aset korupsinya, karena kalau penjara tapi masih punya aset melimpah sama aja, kata Bu Leli. Gitu ya. Pak Seya, komentarnya apa nih? Oke, dua-duanya ya, dirampas dan dilama penjaranya, diperlama. Pak Sengku, selamat pagi. Pak Taufik juga selamat pagi. DPR seperti benalu. Pak Adi Tatang Suryana, menurut saya RUU perampasan aset efektif untuk efek jera para maling uang rakyat, tapi yang jadi pertanyaan di sini, kenapa DPR tidak kunjung mengesahkan RUU tersebut? Itu yang masih jadi tanda tanya saya sebagai rakyat yang menunggu penegakan hukum di negara ini betul nyata adanya dan tidak memihak pada siapapun. Lantas saya berpikir, apa jangan setali tiga uang, alias sama aja wakil rakyat terhormat pun demikian, bertanya dengan nada lembut katanya ya. Lalu lintas pagi ini sahabat-sahabat Sonora, kalau kemarin Anda melintas di Tendean Mampang Jakarta Selatan, sempat ada pengalihan, sempat ada penutupan terkait dengan pembongkaran JPO di Tendean. Pagi ini beberapa sahabat menanyakan ya, lalu lintas Jalan Tendean Selatan, Jakarta Selatan, pasca proses penanganan pembongkaran JPO sudah kembali normal. Jadi sudah bisa dilintasi kembali nih, sudah bisa dilalui. Silakan. Semoga membantu informasi ini ya untuk Anda yang melintas atau mobilitas di sekitar Jakarta Selatan, terutama di sekitar Mampang, Tendean, dan sekitarnya. Dari Mas Bodong, terima kasih banyak juga komentar-komentarnya. Yang lain, boleh kasih pendapat. Kita akan lanjutkan Sonora Pagi.
1: Sesaat lagi, kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
3: Komodo yang sulit tidur. Hari beranjak malam, hewan-hewan sedang beristirahat di sarangnya masing-masing. Ada yang sudah terlelap, ada pula yang masih terjaga. Gagak kaget mendengar teriakan itu.
4: Apaan sih komodo teriak-teriak begitu? Kau tidak tidur?
3: Tanya Gagak. Dia baru bersiap-siap keluar dari sarangnya. Gagak salah satu hewan nokturnal. Dia beraktivitas saat malam hari.
5: Aku tidak bisa tidur, Gagak,
3: sahut komodo. Gagak pun menatap komodo dengan aneh.
4: Aneh? Biasanya kamu selalu tidur?
5: Tidak tahu juga kenapa. Tadi siang juga aku tidak tidur sama sekali.
3: Gagak berpikir sejenak, lalu berkata sesuatu.
6: Aku punya ide. Ayo ikut aku.
5: Ikut kamu? Nanti malah semakin tidak bisa tidur.
6: Sudah, ikut saja.
3: Komodo pun menuruti ide si gagak. Komodo mengikuti gagak dan gagak terbang ke dahan pohon. Komodo juga ikut. Tentu saja komodo tidak bisa terbang seperti gagak. Dia hanya merayap di tanah. Beberapa kali gagak terbang ke pohon-pohon. Komodo tetap mengikutinya. Gagak cuma hinggap di dahan sebentar, lalu terbang. Begitu terus berulang-ulang. Komodo bertanya dengan heran.
5: Kamu lagi apa sih?
3: Gagak tidak menyahut. Gagak hanya terbang, hinggap, terbang lagi, hinggap lagi. Setelah sekian lama terbang dan hinggap, gagak lalu berkata,
4: ayo pulang.
5: Hah? Pulang? Aneh sekali kamu gagak.
3: Komodo pulang dengan kesal. Gagak mengikuti komodo sambil tersenyum. Sampailah komodo di rumahnya. Komodo merasa sangat mengantuk.
5: Nah, kok tiba-tiba aku mengantuk? Seharian tidak mengantuk sama sekali.
3: Gagak lagi-lagi tersenyum.
4: Berarti kamu perlu banyak bergerak biar bisa mengantuk, biar bisa tidur dengan nyaman. Banyak bergerak juga membuat tubuhmu sehat.
3: Komodo akhirnya baru paham. Rupanya gagak mengajak komodo banyak bergerak. Pantas saja dia baru merasa mengantuk.
5: Terima kasih ide bagusnya gagak. Aku mau tidur dulu ya.
4: Aku juga mau mencari makanan dulu. Selamat tidur komodo.
3: Gagak kembali keluar dari sarang. Dia pun mencari makan.
2: Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: Kita update dulu ya informasi-informasi lalu lintas di ruas tol pagi ini, sahabat Sonora. Informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Jadi tol dalam kota dan tol bandara secara umum lancar dua arah, namun untuk tol dalam kota tersendat di Simpang Cawang, hati-hati dari Halim sampai Senayan pagi ini ada kontraflow. Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 800 diberlakukan lajur kontraflow. Untuk tol Janger atau tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Kunciran, Karang Tengah dan menjelang Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi lancar dua arah, hati-hati kilometer 17200 arah Jakarta juga dibuka kontraflow sampai kilometer 8800. Anda yang melintasi tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19, sebaliknya arah Jakarta lancar. Sementara untuk tol Layang MBZ pagi ini, lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Ya, kita juga lengkapi dengan informasi lalu lintas di jalan Galunggung sampai Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ada Lia kali ini akan menyampaikan update-nya.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Galunggung dari arah Halimun menuju Duku Atas terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas, lepasnya lancar kembali dari arah Halimun mengarah ke Jalan HR Rasuna Said. Lalu lintasnya terpantau lancar, normal di pertemuan arus saja, selepasnya lancar kembali dari Rasuna Said yang mengarah ke Karet Kuningan atau Plaza Festival, lalu lintas terpantau lancar. Demikian Lampus Prof melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, Lia, terima kasih banyak informasinya. Kemudian lalu lintas di Jalan Tendean, Jakarta Selatan pasca proses penanganan pembongkaran JPO saat ini sudah kembali normal, sudah bisa dilintasi di kedua arahnya.

It's alright, sahabat Sonora, kalah dan menang dalam sebuah kompetisi itu biasa saja ya, tapi memang seru sekali mengikuti perjalanan tim-tim favorit ya di laga pesta bola kali ini, sahabat Sonora. Setelah Spanyol menang 2-0 atas Prancis beberapa jam yang lalu dini hari tadi, besok kita akan lihat siapa yang akan menang, Inggris melawan Argentina, yang akan bisa melaju ke babak final di Piala Dunia ke-23 ya, 20 tahun ini, sahabat Sonora. Kita masih membahas tentang RUU perampasan aset ya. Ini memberikan harapan sebetulnya. Berbagai kalangan menilai saat ini Indonesia membutuhkan undang-undang perampasan aset untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Selama ini proses penyitaan aset hasil kejahatan kerap terkendala karena bergantung pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, melalui RUU perampasan aset ini, negara diharapkan memiliki mekanisme hukum yang lebih efektif untuk mengejar dan mengembalikan aset hasil tindak pidana dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law. Regulasi ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menerapkan standar internasional pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Gimana pendapatan sahabat-sahabat Sonora nih? Komentarnya boleh dong dikirimkan ya 0812-122-9200. Berbagai upaya tentu saja dilakukan untuk memberantas korupsi. Salah satunya harapan ini RUU perampasan aset bisa menjadi solusi ya, supaya memberikan efek jera. Karena aset hasil korupsi tentu harus dikembalikan kepada negara, yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat banyak begitu ya. Pak Dami Atawolo, selamat pagi. Lalu lintas Cipayung, Cilangkap arah Taman Mini pagi ini padat imbas aktivitas antar jemput anak sekolah, arah sebaliknya juga padat, cuacanya cerah. Selamat beraktivitas dan semangat ya. Kemudian ada Pak Andria, Bapak atau Ibu nih, Ibu Andria mungkin ya. Apa kabar? Untuk memberantas korupsi, rampas semua aset hasil korupsinya. Pak Haryanto Jaya, seharusnya bubarkan selenggaraan pemilu baru. Waduh ini. Kemudian juga ada Pak D. Kulobagio dari Karawang. Nimbrung aja terkait RUU yang maju mundur nih, RUU perampasan aset. Kalau pemerintah tegas, ya segera ketok palu, cuma hasil rampasannya dikemanakan. Jangan malah jadi lahan bancakan lagi. Hehehehe. Ada ketawanya nih. Cuaca pagi ini di Karawang cerah sedikit berkabut. Ada Ibu Nita dari Pamulang. Bukannya RUU perampasan aset sudah ditolak DPR. Nah ini maju mundur nih. Tiba-tiba ada lagi pembahasan dan ada komitmen bahwa RUU perampasan aset akan selesai di tahun 2026 ini. Makanya kita pengen dengar nih suara-suara dari sahabat-sahabat Sonora, dari rakyat Indonesia. Suara rakyat, suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Saujana dari Club Project, sahabat Sonora. Artinya itu adalah sepanjang mata memandang, itu Saujana. Kalau dari Google ya. Kita akan update informasi lalu lintas sudah sejauh mana juga sahabat-sahabat Sonora melaju pagi ini yang terjebak kemacetan kepadatan. Sabar ya, semoga segera terurai jadi bisa cepat sampai ke tujuan. Gak usah emosi, santai saja sambil dihibur lagu-lagu dari Sonora. Kita akan pantau informasi lalu lintas kali ini langsung ya. Kita akan simak dari Pak Heri, Kompol Heri dari ruang TMC Ditlantas Polda Metro Jaya. Selengkapnya, Pak Heri, selamat pagi, silakan untuk informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita awali sesuai pantauan di MGR dan CCTV di sekitar kawasan menuju ke arah tol dalam kota. Terutama di Simpang Cawang saat ini telah diberlakukan kontraflow. Tampak petugas PJR dari JA1 di bawah pimpinan AKP Suhari selaku Kainuk JA1 bersama 4 anggota Bintara PJR melakukan pemasangan kerucut lalu lintas di kontraflow KM1.300 di tol dalam kota hingga nanti keluar di 8.100. Menuju keluar Polda agak sedikit perlambatan karena pertemuan dari arah arteri, sedangkan keluar outrem sekitar Tegal Parang saat ini terlihat agak sedikit perlambatan. Namun sudah ada petugas dari tim Mandala, tim Urai Lalu Lintas, dan berhati-hati turunan menjelang di sekitar SPBU Mampang Perapatan yang menuju arah Santa karena pasca kecelakaan kemarin untuk truk yang menabrak JPO atau jembatan penyeberangan orang masih ada beberapa cecaran-cecaran material, namun sudah bisa dilintasi. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, hanya tertahan di sekitar Wijaya 1. Sedangkan protokol utama, terutama di Jalan Sudirman, Tamrin, berhati-hati nanti menjelang ke arah GPK, pintu 5 dan pintu 7, sesekali masih ada para pegiat sepeda sport dan olahraga jogging menuju pintu 5 maupun pintu 7, agar diwaspadai terutama di bawah jalan. Sedangkan untuk di penyangga Jakarta, terutama di sekitar Depok menuju ke arah Pasar Minggu, terlihat di turunan UI agak berhati-hati karena ada beberapa bantaran jalan yang rusak, lajur kiri maupun tengah. Kemudian memasuki Pasar Minggu, terjadi perlambatan hingga arah Kalibata menuju ke arah baik yang arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Sedangkan untuk ruas tol di sekitar Cibitung KM27.60 hingga kilometer 26.800 arah Jakarta saat ini padat, ada pekerjaan rekonstruksi rigid di lajur tengah atau lajur 2 agar berhati-hati dan tertib dalam antrian. Untuk perkiraan penyampaian pendapat nanti mungkin di sekitar kawasan KPKRI pada pukul 11 dan pukul 14.00 dan di Monas Barat Daya pada pukul 10.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Ya, terima kasih banyak juga untuk tadi informasi-informasi. Pak Philip tadi menyampaikan BSD City terpantau cerah pagi ini. Dan ini happy juga nih karena Spanyol menang 2-0 ya. Katanya Horas Spanyol.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Wasit asal Amerika Serikat Ismail Elfat resmi ditunjuk FIFA untuk memimpin jalannya big match semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina di Mercedes-Benz Stadium Kamis dini hari nanti. Elfat yang kini berusia 44 tahun tercatat telah memimpin 3 pertandingan sepanjang Piala Dunia 2026, yaitu laga Jepang versus Belanda, Uruguay versus Spanyol, dan Brazil versus Norwegia. Melansir ESPN, penunjukan Elfat yang akan dibantu oleh duo hakim garis senegaranya Corey Parker dan juga Kyle Atkins. Menatap semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris, pelatih Argentina Lionel Scaloni mengaku hampir membuat perombakan besar dalam timnas Argentina sebelum turnamen ini digelar. Dikutip dari Tick Sports, Scaloni mengaku senang tim Argentina mencapai semifinal Piala Dunia lagi. Dia buka-bukaan mengenai La Abi Celeste 1,5 bulan lalu sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Lionel Messi yang sempat cedera ringan bersama Inter Miami, Leandro Paredes yang cedera di Boca Juniors, hingga kiper Emiliano Martinez patah jari manis tangan kanan.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.